0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
1: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon dengan sedang berada di Polres untuk memimpin operasi kemanusiaan saya.
2: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
1: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat mengalami bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPBD untuk menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
2: Sudirman Said menuturkan untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
1: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, itu makanan popok, pampers pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, dan macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI. Dan saya kira nanti kalau rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
3: Dan ada juga

0: daerah termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita. Produksi Radio Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan fire spot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
2: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi,

0: pengamanan di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
1: Dan dengan adanya hotspot yang ber-

0: Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutlah di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
1: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutlah di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
2: Untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawan, Pais dan Bengkalis, ya, dan dari Sulemanya. Jadi saya sudah melakukan bersamanya.
0: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
3: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
0: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui SIPONI, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar. Sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutlah?

saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan nunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya itu sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.

0: editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI. Karhutlah kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutlah belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan.

0: Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutlah bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan, penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutlah adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Giliran Masud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan. Serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bripto Eklesia.
3: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPL Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepas kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah

arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami mengimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500 669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 71 500 669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bripto Eko, saya melaporkan kembali kepada Pak Zaini. Silakan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus berudara untuk Indonesia.

0: apa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan

informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Hourglass. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rian Kris di Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 31 Agustus 2026 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi bagi Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, dan bagi Anda yang sedang beraktivitas, mudah-mudahan saja semua hal yang mendukung aktivitas Anda sudah dipersiapkan dengan baik, sudah sarapan dan segala sesuatunya sudah tidak ada yang ketinggalan ya, sehingga tidak menjadikan mood Anda menjadi berantakan pagi hari ini. Dan di hari terakhir di bulan Agustus ini tentu saja banyak doa dan banyak harapan yang kita sematkan di bulan depan. Mudah-mudahan saja negara kita menjadi negara yang lebih baik dan berdasarkan dengan kemanusiaan serta kerakyatan. Dan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan, ada berita yang cukup miris pendengar, yaitu ada sepasang suami istri, Darmi dan suaminya Dayat. Darmi sudah berusia 63 tahun, Dayat berusia 77 tahun. Mereka adalah warga di Dukuh Kayunan Barat, Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, yang bantuan sosial mereka ini ternyata harus dihentikan karena terindikasi praktek judi online. Jadi bansos bagi pasangan ini menjadi salah satu tumpuan agar dapur tetap mengebul ya, dan juga beras tetap tersedia. Namun hampir setahun bantuan yang selama ini mereka terima tidak lagi cair. Dan ironisnya, keluarga yang disebut perangkat desa masuk desil 1 ini atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terbawah ini terhapus dari daftar keluarga penerima manfaat atau KPM karena terindikasi judi online. Persoalannya, Dayat yang sudah berusia 77 tahun ini tidak pernah punya handphone, tidak bisa membaca, dan juga tidak bisa menulis, bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah. Nah, bagaimana ya bagi keluarga lansia terindikasi ini tiba-tiba terindikasi menggunakan bantuan untuk judi online? Nah, hal-hal yang berkaitan dengan bantuan sosial yang di-ban atau dihapuskan terkait dengan judi online ini akan menjadi tema kita di Dialog Cirebon Menyapa pukul 8 hingga pukul 9 nanti. Jadi bagi Anda yang mungkin ingin bertanya nanti ya dengan narasumber kita atau memberikan opini, Anda nanti boleh bergabung. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Cirebon pagi ini, di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita

hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Indonesia menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa. Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231-84-93259, WhatsApp 081-324-951-935.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Cirebon dimanapun berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Dialog Cirebon Menyapa kembali hadir di ruang dengar Anda untuk edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Rian Kris. Kurang lebihnya hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan membicarakan, tema kita adalah denda sosial atau pemutusan hak kebijakan penahanan bansos bagi warga terindikasi judi online. Dan di studio program 1 RRI Cirebon tentu saja sudah hadir narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Agus Sahroni, Kepala Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon. Selamat pagi, Pak Agus.
2: Selamat pagi, Mas Rian.
1: Baik, dan semuanya. Yep. Dan satu lagi adalah Bapak Muhammad Badruzzaman, Sarjana Ekonomi Islam, Ketua Tim Pendamping Program Keluarga Harapan PKH Kota Cirebon. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Rian dan seluruh pendengar RRI Pro 2.
1: Persatu. Pak Muhammad apa Pak Badruz itunya?
3: Pak Zaman aja, Pak.
2: Pak Zaman.
1: Oke, baik. Nah, bagi Anda pendengar yang

0: bergabung juga Anda bisa bertanya sesuai dengan tema kita pagi hari ini, atau mungkin memberikan opini atau memberikan sanggahan melalui nomor WhatsApp Program 1 RRI Cirebon 0813-2495-1935, atau mungkin juga bisa telepon langsung di 8493-259. Dan bisa juga Anda bertanya ataupun bergabung di live chat kami, karena ini juga disiarkan langsung di kanal YouTube RRI Cirebon. Untuk Pak Agus dulu, sebenarnya masalah ini Pak, Kota Cirebon, berapa yang ditangguhkan berdasarkan data dari Kemensos atau PPATK? Mungkin bisa dirinci per kecamatan, jenis bansosnya, PKH-nya, dan sebagainya. Silakan Pak Agus.
1: Ya, terima kasih Mas Rian. Selamat pagi semuanya warga masyarakat Kota Cirebon. Selamat berjumpa kembali. Kami dari Dinas Sosial kebetulan Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial. Aduh, ini masalah ini Mas Rian sangat menarik sekali Mas Rian. Bikin teman-teman pendamping semuanya bikin mumet
0: gitu. Menarik dan sensitif ya Pak.
1: Namanya judul pokoknya rame lah seperti yeah. itu. Alhamdulillah Mas Rian, 2025-2026 data kemarin itu hampir 5.000.
0: 5.000
1: Kota Cirebon itu. Cuma alhamdulillah yang 2025 ya sudah dialihkan lagi ke, udah ditarik lagi yang 2025. Yeah. Jadi yang muncul 2026 lumayan warga Kota Cirebon Mas Rian yang bansosnya
0: ditangguhkan
1: itu, jangan di delete lah.
0: Kurang bijak bahasanya Pak.
1: Delete apa namanya, ditangguhkan hampir 2.800 sekian.
0: 2.800.
1: Yang 2006 aja tuh Mas Rian.
0: Hanya di 2006. Per bulan
1: dari Januari hingga sampai sekarang. Mungkin sampai akhir tahun mungkin
0: akan bertambah.
1: Nah, yang lebih miris lagi ternyata Jawa Barat itu termasuk 15 provinsi yang paling angkanya tertinggi judul tuh. 323 ribuan. Seluruh Jawa Barat. Lumayan ini. Yeah. Ya udahlah, kita jangan bicara provinsi Jawa Barat, tapi lebih mengerucut lagi untuk warga hampir 2.800 lebih. Yeah. Lumayan lah Mas Rian.
0: Baik. Nah, isu ini seberapa besar dampak kebijakan khususnya untuk skala Cirebon, Pak Agus?
1: Dampaknya ya, yes, karena ini tentang bansos, dia tertunda bansosnya. Artinya sementara tidak dikatakan ada tertangguhkan, kalau dulu lewat Bank BNI tertangguhkan namanya Burekol, artinya tidak cair bantuan tersebut. Gitu. Jadi dampaknya seperti itu.
0: Ya. Tadi pagi saya mendapatkan informasi yang cukup miris ini dari Instagram Vokazin. Ini terjadi di Pekalongan Pak Agus.
1: Ya, siap.
0: Jadi pasangan suami istri udah tua 63 tahun. Si istrinya, suaminya 77 tahun. Mereka juga sudah setahun ini ditangguhkan bansosnya karena terindikasi judol. Padahal mereka
1: tidak
0: buta baca tulis, tidak berpendidikan, sudah tua, tidak punya HP. Nah, bagaimana kasus, apakah kasus seperti ini terjadi di Cirebon?
1: Banyak sekali, Pak. Banyak sekali.
0: Itu kenapa, Pak Agus?
1: Jadi kalau kita bagi kategori memang ada korban. Kalau korban mungkin ibu yang dari Pekalongan adalah korban. Korban ada korban, ada memang pelaku judol sendiri. Jadi bahkan di Kota Cirebon ada yang macaman lansia umur 60 tahun yang tidak gaptek lah,
0: gaptek
1: tidak tunggal, itu lansia tunggal nggak punya, tapi terindikasi bansosnya terdelet
0: karena judol,
1: terdelet atau ditangguhkan karena judol. Ini kan menarik, dari mana bisa munculnya bahwa lansia tersebut terindikasi judol, akhirnya ditangguhkan itu ada
0: setelah ditelusuri.
1: Nah, inilah nanti macaman.
0: Oke, baik. Tapi sementara saya mau ke Pak Agus dulu. Nah, sebenarnya dasar hukumnya nih Pak, kalau kita bicara masalah dasar hukum dan mekanisme pemadanan datanya yang digunakan Kemensos PPATK itu seperti apa sih Pak?
1: Ya.
0: Untuk menetapkan indikasi judol ini.
1: Ada yang berdasarkan undang-undang KUHP 303 ya Pak, undang-undang IT. Memang jadi munculnya data tersebut itu dari, bukan dari Kementerian Sosial aja, dari PPATK sama dari yang lainnya, sehingga muncul data yang terindikasi adanya judol. Jadi angka tersebut setelah muncul 2.800 sekian warga Kota Cirebon, warga masyarakat berbondong-bondong, kenapa sih saya nggak dapat di tahap ketiga sekarang? Ternyata setelah dicek di kami atau teman-teman puskesmas bahwa terindikasi judol.

0: nanti dia problem di TKS-nya. Terindikasi. Nah, itu nanti muncul bagaimana kita menyampaikan dari adanya data tersebut. Baru nanti kita ada penyelesaiannya. Baik disanggahan ataupun di menu lainnya, nanti itu ada, nanti seperti itu.
1: Oke, beralih ke Pak Zaman. Tadi masih penasaran tadi Pak soal kasus udah manula, gaptek, nggak punya HP, tertariknya jadi korban. Ini setelah ditelusuri seperti apa, Pak?
2: Setelah ditelusuri itu kejadiannya itu ya memang penyalahgunaan KTP, Mas. Penyalahgunaan KTP diiming-imingi lah oleh tetangganya untuk mendapatkan bansos apa tah. Jadi dia penyalahgunaan identitas
1: akun.
2: Nah, dan ini pun kita sebagai pendamping PKH sudah selalu mengingatkan. Kita itu pendamping PKH itu tiap bulan itu ada pertemuan, Mas. Adanya namanya P2K2. Peningkatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kita selalu mengedukasi peserta PKH itu untuk menjaga identitas dirinya masing-masing. Jadi ketika ada yang pinjam KTP atau apa, itu peruntukannya untuk apa. Dan itu bukan hanya untuk pendampingnya, Mas. Untuk satu keluarga, bantuan itu kan untuk satu keluarga, bukan yang mendapatkannya saja, tapi untuk satu keluarga. Jadi identitas itu satu keluarga itu harus dijaga. Nah, kejadiannya banyak dilaporkan itu tadi yang penyalahgunaan tadi, ada juga ternyata anaknya yang main.
1: Yang main.
2: Anaknya yang main.
1: Anaknya,
2: Enggak anaknya, istrinya. Ya.
1: Pokoknya masih dalam lingkup
2: keluarga, tadi. Nah, tapi untuk yang penyalahgunaan di menu aplikasi Sik NG itu kan ada menu sanggah. Nah, kita sanggah sesuai permasalahannya. Berarti yang Ibu Lansia tadi adalah penyalahgunaan KTP identitas. Nah, kalau yang benar-benar melakukan, ya dia harus stop judi online. Di aplikasi itu ada stop judi online. Nah, kita stop dengan syarat menutup akun yang terdeteksi. Jadi di aplikasi itu ada itunya, Mas, ada akunnya. Akunnya siapa ini yang pelakunya lah, gitu lah. Pelakunya itu ada nomor dana, ada nomor SIM bank, ada nomor rekening BCA. Nah, itu
1: pangitu.
2: Nah, yang judul ini tuh tidak hanya pemain tuh, Mas. Tapi yang transfer juga. Hanya lewat. Misalkan saya bagus transfer ini. Tapi tidak ngomong buat apa nih. Nah, tapi sayanya transfernya ternyata buat judul up. Yang kena yang
1: ditransfer.
2: Nah, yang transfernya bukan saya. Bukan sayanya. Walaupun ya saya main ini yang transfer bagus. Yang kena ya. Itu seperti itu.
1: Jadi ternyata memang harus dipisahkan mana yang pelaku dan mana yang hanya jadi korban, ya Pak Agus ya. Nah, sebenarnya kalau masih ke Pak Zaman, jumlah KPM PKH di Kota Cirebon yang ditangguhkan ada berapa, Pak?
2: Yang ditangguhkan itu hampir seperempat dari peserta, Pak. Kayak saya sendiri, pendamping saya sendiri ada sekitar 10 pendamping, karena saya mendampingi di 2 RW ya, RW 7 Kejaksaan dan RW 6 Kejaksaan itu ada sekitar 10 orangan. Nah, itu indikasinya kalau di saya kebanyakan ya tadi keluarga dalam satu keluarga. Kalau secara rinci kita belum mendapatkan info dari teman-teman, cuman kita sudah langsung arahkan ke dinas sosial karena yang bisa upload itu dinas sosial. Jadi datanya sudah disebar ke masing-masing pendamping untuk memberikan edukasi kepada yang terindikasi judul ini.
1: Gitu. Nah, permasalahan kriteria dan data pemadanannya juga seperti apa, Pak? Untuk menetapkan si keluarga yang KPM yang ditangguhkan ini.
2: Ya, itu tadi pemadanan dengan PPATK tadi. PPATK. Jadi terdeteksi bahwa si KPM A ini terindikasi judul tadi.
1: Oke, itu. Baik. Sekali lagi bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bertanya seputar tema kita pagi hari ini ya, denda sosial atau pemutusan hak, kebijakan penahanan bansos bagi warga terindikasi judul, Anda bisa gabung di nomor telepon di 8493259 atau mungkin di nomor WhatsApp kami di 0813 2495 1935 atau di live chat. Nah, di live chat YouTube RRI Cirebon ternyata sudah ada yang bergabung, Bapak-bapak ya. Ada @jumadi1755. Bansos apapun bentuknya menjadi polemik karena yang dapat itu melulu karena ada hubungan kerabat, pamong dan lain-lain. Dilihat dari segi ekonomi mampu tapi yang lansia tidak dapat, mau protes juga tidak bisa. Tanggapan Pak Agus. Ini keluhan warga berarti apa?
0: Ini ya secara umum ya. Secara umum mudah-mudahan dengan meningkatnya kinerja kita, karena sekarang kan menggunakan data sen, Pak. Bukan DTKS. Artinya kalau data sen itu bukan hanya dari Kementerian Sosial, Pak, saja ya yang terlibat. Artinya ada BPS yang berperan, ada sensus sosial ekonomi, ada segala macam. Jadi untuk namanya sesuai amanah daripada Pak Menteri Sosial bahwa bansos tepat sasaran, yang kita lakukan adalah terus melakukan verifikasi validasi. Itu, Pak. Dilakukan

0: verifikasi validasi. Memang di masyarakat fenomena banyak yang seperti itu, ya. Tapi kita juga tidak buru-buru untuk menetapkan atau pendeletan, karena ada link, ada salurannya, ada SOP-nya tentang ya. Itu. Kita punya puskesos.
1: Puskesos.
0: Namanya yang di puskesos, pusat secara sosial yang ada di kelurahan. Sebetulnya ke depan nanti yang berperan terhadap bantuan sosial data tersebut adalah teman-teman di kelurahan yang namanya puskesos. Ya. Kita hanya verifikasi. Karena yang tahu kondisi persis masyarakat RT RW itu adalah kelurahan, puskesos. Mudah-mudahan ada dukungan dari semua pihak untuk memperkuat adanya puskesos yang ada di kelurahan, gitu
1: mas. Ya, ya, ya.
0: Kadang-kadang apa namanya, apa yang dipandang dilihat oleh masyarakat itu beda dengan realita yang ada. Saya ada kasus gini, ya mas, yang di Sunyi lagi itu, ternyata orang melihat bahwa dia punya kendaraan, mobilnya bagus di situ, tapi dia menerima bansos. Ternyata kita cek bahwa rumah itu punya kakaknya. Yang mau disemprot nggak jadi tuh. Ternyata asetnya orang anak kakaknya yang di Jakarta, suruh menempatin rumah, mobilnya taruh di sini, motornya taruh di sini, tenimbang dia ngontrak, pakai aja rumah saya, mangga. Tapi dipandang masyarakat, saya bukan bicara membela kesana sini atau ini ya apa namanya realitanya, oh dia penerima bansos. Tapi apa namanya, setelah cross check bahwa itu bukan rumahnya. Yang jelas intinya memang fenomena yang ada di masyarakat banyak banget, tapi tentunya yang paling dominan ke depan adalah kunci bansos tepat sasaran, mudah-mudahan diperkuat di kelurahan. Itu
1: baik-baik. Ya, itu ya Pak Jumadi yang tadi bertanya di live chat YouTube-nya dari Cirebon, dan sudah ada yang bergabung di line telepon kami. Sudah ada Ibu Reni di Plumbon. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mas Rian.
1: Selamat pagi Ibu. Baik, silakan Ibu.
2: Ada Bapak Agus kalau tidak salah ya.
1: Betul, Pak Agus Syahroni.
2: Nama satunya siapa Mas?
0: Mas Caman.
1: Pak Muhammad
0: KH Korkot.
1: Betul,
2: Bapak ya, Muhammad. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Menarik sekali nih topik pagi ini. Tadi sudah mendengarkan pemaparannya. Lagi-lagi ya masalah tersandung gitu ya Pak, yang tadi yang di awal juga Mas Rian sudah mungkin apa ada narasinya sebelum acara ini dimulai, yang kejadian itu ya, yang kasus lansia sudah betul-betul usianya sudah sepuh gitu, tapi ternyata dihentikan bantuannya.
1: Yeah,
2: nah, pertanyaannya
1: juga,
2: Pak, terkait dengan tadi itu apa yang membuat faktor yang memberatkan dihentikannya bantuan sosial itu, kan dia sebagai korban ya, bukan pelaku. Jadi faktornya itu apa? Sedangkan dia sendiri mungkin merasa ya saya kan tidak melakukan hal itu dan orang tidak mampu. Nah, lalu bagaimana cara penyelesaiannya agar selanjutnya mereka atau siapapun mendapatkan lagi bantuan yang diberikan oleh pemerintah, itu yang pertama. Kemudian tadi Bapak sebagai pendamping Pak siapa ya? Pak Agus ya kalau nggak salah ya?
1: Pak Badu Zaman. Pak Muhammad Badu Zaman.
2: Ya, jadi apa yang membuat penerima itu sampai ditangguhkan gitu, mungkin ada beberapa kriteria penangguhannya itu karena apa saja gitu. Nah, sehingga mungkin pendamping juga bisa membantu agar lancar kembali. Itu aja mungkin pertanyaannya, mohon penjelasannya. Sukses semua buat Bapak-bapak. Kalian hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Reni. Dua pertanyaan. Yang pertama, mungkin Ibu Reni secara sederhananya pengen bilang gini, kan udah tahu korban, kenapa tetap ditangguhkan? Mungkin gitu. Jadi ya bagaimana solusinya? Satu pertanyaan itu Pak, yang kedua kriteria soal penangguhan tersebut. Silakan.
0: Kalau tentang judi online, intinya tentang bansos itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial ya tidak mau, Mas Rian, Bu Reni, bahwa pemberian bansos itu tidak dimanfaatkan untuk keperluan atau kebutuhan sehari-hari. Untuk judol lah seperti. Intinya itu. Artinya enggak dibeliin beras lah. Tidak untuk peruntukannya, kata itu ya Mas Yaman. Tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya. Makanya teman mereka selalu mendampingin KPM yang penerima bansos. Jadi banyak dampak daripada judi online itu. Sering marah-marah, Pak. Sampai kita juga terima pengaduan tentang judi online sampai kasus perceraian, Pak.
1: Ya.
0: Karena ada sampai bangkrut ya. Habis-habisan. Kalau kata bahasa nggak ada yang untung ikut judi online itu.
1: Ya.
0: Judi itu. Di sini apabila memang data tersebut, KPM tersebut diindikasikan penerima bansos, semuanya data dari kementerian melalui yang tadi pemadam.

0: dengan PP ATK sama apa tuh mas, sama ada dua ya. Itu data tersebut disampaikan pada kita, disampaikan yang tadi saya bilang 2800 warga kota. Setelah data ada, nah, ini kan ketika tahap ketiga yang sekarang diberikan, kok saya nggak dapat, kok nggak dapat ini? Atau mereka disampaikan oleh penanya bahwa terindikasi judol, mereka akan melakukan sanggahan lewat sanggahan atau stop bansos nanti. Kalau yang sanggahan yang tadi sepakat kita bagi yang korban, yang tadi yang lansia bukan pelaku utama KPM, kita dipersilakan untuk melakukan sanggahan. Artinya yang tadi bukan akunnya sendiri, KTP-nya dipinjam, HP-nya dipinjam, dananya dari mana gitu ditransfer ke mana. Artinya itu kita asal ada bukti secara tertulis, di asesmen oleh teman pendamping, di kita juga buat berita acara, ada pernyataan di atas materai gitu. Kita kalau sudah lengkap persyaratan itu kita upload. Kita sampaikan ke Kementerian soal bahwa KPM ini benar-benar aja nah korban judol, bukan pelaku. Terlepas nanti apakah dapat tidaknya, seperti kita sudah mengusulkan menyampaikan. Nanti analisis lagi Pak dari sana, Mas Rian. Dilihat lagi, benar enggak sih apa yang disampaikan oleh KPM untuk perubahan bahwa saya tidak melakukan judol. Kalau ada tercium yang tadi kata macam satu kakak atau dari keluarganya ada yang indikasi main judol lagi, udah tidak ada ampun. Pasti terdelet semuanya.
1: Dan itu tegas ya,
0: tegas, Pak. Terdelet semuanya. Tapi apabila kemarin di bulan sekarang ada dua yang di ACC ya oleh Kementerian Sosial, oleh Pusdatin, usulan sanggahan itu disetujui dua karena memang dia korban. Ada lagi yang stop bansos, yang tadi ada sanggahan nanti dipenuhi, kita usulan ada di stop bansos. Kalau stop bansos saya kira mereka kalau sudah indikasi judol, terus KPM ini ke kantor saya, oh iya judol. Kalau iya, dia sudah gak mau sanggahan, malu sendiri.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau yang tadi datanya dipinjam, HP dipinjam, akunya dipinjam, segala macam, dia jadi korban. Ya udah disanggahan. Nah yang stop kasus kebanyakan mereka itu sudah menyadari bahwa, oh iya saya terima. Paling pertanyaannya dari KPM, Pak bisa berisi Pak Oli Maning dipulih lagi. Ada di pelakunya. Kita beri kesempatan kalau yang stop bansol memang tidak ada ampun kalau dari pelakunya. Kalau secara prosedur mangga-mangga aja. Sudah dia pelakunya kok. Masih kita masih di apa namanya? Kesempatan untuk menerima bansos karena di luar masih banyak yang menunggu yang lebih kompeten, yang lebih tepat sasaran, yang berhak terhadap penerima. Karena kalau sudah main judi istilahnya judol, berarti mau duit, mau mampu.
1: Iya.
0: Duitnya kan terus lebih
1: dan tidak gaptek.
0: Ya. Nah,
1: ada tanggapan dari Pak Zaman perkata pertanyaan Murin ini?
2: Ya, balik lagi kan tadi kita udah tahu korban. Kita juga belum tahu dia itu korban kan belum tahu.
1: Yeah.
2: Ini kan kita ketahui itu kan setelah adanya pemadanan dengan PPATK bahwa lansia tadi adalah nicknya disalahgunakan. Ya tadilah diiming-imingi daftar bantuan, entah bantuan apa itu kan biasanya syaratnya itu kan foto dengan KTP.
1: Yeah. Nah,
2: ternyata dibuatkan akun Dana misalkan. Nah itu kan penyalahgunaan di situ. Nah kita yang melakukan penyalahgunaan tadi, ya kita juga kan tidak tahu orangnya.
1: Yeah.
2: Tidak tahu orangnya siapa, itunya siapa gitu kan. Akhirnya kita melakukan edukasi, kita yang memang penyalahgunaan, ya kita akan melakukan sanggah. Kita sanggah bahwa di aplikasi itu ada pilihannya. Kenapa disanggah? Ya tadi penyalahgunaan identitas kependudukan. Nah, mungkin seperti itu. Ya kita lihat nanti ke depan diverifikasi oleh Pusdatin apakah lolos atau tidaknya nanti keputusan ada di Pusdatin. Kita hanya bisa mengusulkan dari aplikasi kita sanggah bahwa ibu ini korban, dan termasuk yang stop judul juga nanti diverifikasi oleh yang namanya Pusdatin yang ada di Kementerian Sosial. Nah ini nih hasil zoom kemarin masa sanggah ini apa, dalam artian sebenarnya Kementerian masih sayang gitu memberitahu bahwa ini terindikasi judul.
1: Yeah,
2: yeah. Nah, ini masanya itu 1 tahun mas.
1: 1 tahun.
2: Dilihat apakah dia benar-benar tobat judulnya atau balik lagi dengan menggunakan nomor yang lain, hal yang lain. Nah itu, nah ini hasil zoom kemarin mah 1 tahun.
1: Proses sanggahnya.
2: Proses dalam artian.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Perilakunya akan balik
3: deteksi lagi. Dulu.
1: Yeah.
3: Nah, jangan lebih kreatif lagi nantinya.
2: Lebih kreatif lagi dia bisa jadi ya berhenti selamanya. Tadi katakan Pak Agus. Jadi Kementerian

0: bank-bank lainnya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Itu boleh nih jawaban dari dua narasumber kita pagi hari ini. Bagi Anda sekali lagi yang ingin bertanya seputar tema kita pagi hari ini, silakan Anda masih bisa menghubungi kami. Dan kembali ada yang bertanya di live chat YouTube RRI Cirebon, ada Muhammad 1156. Selamat pagi Pak Agus dan Pak Badru Zaman. Mau bertanya, jika penerima bansos diputus haknya karena rekeningnya terindikasi judul, apakah ada mekanisme banding atau klarifikasi? Atau di sini disebutkan due process of law bagi warga sebelum akses bantuan mereka benar-benar ditutup. Jalan bagus.
2: Yang tadi udah diterangin.
1: Udah diterangin. Jadi ini tadi jawaban bagus mewakili juga.
2: Ya. Artinya ya tadi dikatakan Kementerian Sosial masih sayang, ya masih aman. Memberikan kesempatan ada menu sanggahan yang stop bansos. Yeah. Sampai yang stok bansos memang pelakunya juga masih diberi kesempatan. Boleh. Nanti yang tutup rekening, screenshotnya, terus aliran dana segala macam nanti upload lewat puskesmas atau dinas sosial, Mas.
3: Yang dinas sosial. Dinas sosial.
2: Melalui puskesmas bisa. Bisa. Nanti diupload, kita kirim ke Pusdatin, ke dinas sosial. Yang menentang nanti dilihat lagi dengan pemandangan dari berbagai macam sektor, nanti di Kementerian Sosial akan memandangkan lagi data tersebut baru apakah dilanjut atau memang tutup bansosnya seperti itu. Tetap masih diberi kesempatan.
1: Baik, baik, baik. Itu ya Mas Muhammad, diperjelas lagi jawabannya sama Pak Agus. Dan kembali ada yang bertanya, ada Setiawan 1873. Kak, Bapak, kalau terindikasi judol sedangkan nomor HP yang didaftarkan sudah hangus dan mati nomornya, untuk mengubahnya gimana nih, Pak?
0: Gitu.
1: Siapa yang bisa menjawab, silakan Pak Zaman mungkin.
4: Nomor HP.
1: Nomor HP-nya hangus dan mati nomornya. Nah, untuk mengubahnya seperti apa?
2: Ada aplikasi yang...
3: Ya, apa ya, kita masih belum tahu proses seperti itu ya. Ketika memang HP-nya itu non-aktif, sudah tidak digunakan lagi atau disalahgunakan, ya mungkin caranya ya mungkin ke operator selulernya gitu kan. Apakah ini bisa dideteksi atau surat pernyataan. Ya bentuknya ininya surat pernyataan bahwa nomor itu tuh sudah tidak aktif lagi. Misalkan ke operator selulernya diminta keluarkan surat pernyataan bahwa nomor ini sudah misalkan berpindah tangan gitu kan. Ada juga kan kasus seperti itu ya, Mas.
1: Ya.
3: Nomor itu udah dipakai oleh orang lain lagi.
1: Betul, bukan
3: kita sebenarnya. Nah, itu kemarin kejadian saya juga sama di KPM saya di Kejaksaan itu, sama HP-nya itu sudah nonaktif nomor itu tuh. Nah, saran saya tadi coba ibu ke operator selulernya menyatakan bahwa nomor ini tuh sudah tidak aktif. Nah, nanti kita coba bantu ya tadi di menu sanggah tadi, Mas. Tergantung nanti verifikasinya balik lagi ada di Pusdatin gitu. Mungkin seperti itu, Mas. Sarannya ke operatornya yang menyatakan bahwa nomor itu sudah tidak aktif lagi atau bukan di kepemilikan dia lagi gitu. Mungkin seperti itu sih, Mas.
2: Sama nanti sama yang rekening juga, Mas. Yang rekeningnya sudah tidak aktif.
3: Iya, kalau rekening sudah aktif kan memang jelas orang itu yang
2: tidak punya,
3: gitu kan. Maksudnya tinggal dinonaktifkan ke pihak perbankannya. Nanti buktinya biasanya itu bukti setornya 50.000 kalau enggak salah untuk rekening itu ya. Nah, itu nanti tinggal di print out disampaikan ke dinas sosial untuk menjadi bukti bahwa dia sudah berhenti judi online-nya.
1: Agak ribet ya, Pak ya.
3: Agak ribet.
1: Makanya jangan judol. Karena dampaknya akan kemana-mana gitu. Ya.
2: Tapi yang jadi catatan kasihannya yang agen, Bang.
1: Agen Bang.
2: Kan ada Briling, BNI, apalagi Mas? Agen-agen Bang.
3: Ya banyak lah.
2: Agen Bank itu mereka yang tidak tahu menahu. Iya. Transfernya ke orang-orang pelaku judi online ya, Mas.
1: Tapi mereka yang kena.
3: Bukan agen soal apa, Mas. Maksudnya kita yang jualan kecil-kecilan tuh, Mas. Yang jualan kecil-kecilan kan ada yang udah transferin ke dana apa ditekan
2: itu
3: yang
2: kena.
3: Yang kontrak kecil-kecil itu
2: atau yang transferin sih. Transferin sih ya, yang dari agen juga ada. Jadi itu yang jadi memang yang susah. Kasihan kalau rekeningnya dia dibekukan atau ditutup atau juga yang tidak tahu menahu teman-teman yang. Jadi imbuan dari Kementerian Sosial, hati-hati dalam bertransaksi apabila kita tanyakan bahwa ini keperluannya untuk apa.
1: Ya,
2: mungkin tahu ya, mungkin masyarakat tahu ini orang-orang ini mau diberikan untuk ngirim anak untuk sekolah atau untuk apa mungkin ya. Seperti.
1: Baik. Terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah bergabung. Anda masih boleh bertanya dan untuk memberikan opini terkait tema kita pagi hari ini tentu saja di nomor WhatsApp-nya program 1 atau nomor telepon ataupun juga di live chat. Nah, sebagai tim pendamping PKH nih, Pak Zaman, seberapa sering kasus salah sasaran pemblokiran di Kota Cirebon ini?
3: Ya ada aja, Mas.
1: Setiap bulannya,
3: setiap masa-masa pencairan.
1: Setiap masa-masa pencairan.
3: Nah, jadi warga itu tahunya ya setelah jadwal bansos cair, baru dia, Mas kenapa yang lain digesek sudah ada, saya belum ada. Nah itu kan baru kita mengecek dari aplikasi, ibu terindikasinya apa? Apakah karena judi online? Jadi tidak hanya judi online.

0: indikasinya banyak mas. Indikasinya juga ada yang karena pekerjaan. Pekerjaan yang dalam satu keluarga ternyata anaknya sudah ada yang diangkat P3K. Nah itu juga sama. Jadi indikasinya ada indikasi judi online, ada indikasi pekerjaan, ada juga indikasi rekening listrik mas, temuan. Jadi banyak juga yang tadi warga yang ingin mendapatkan subsidi listrik ini pinjam KTP penerima bansos untuk membuka rekeningnya. Ya akhirnya penerima bansos itu memiliki banyak rekening. Padahal sih dia punyanya satu, cuma ternyata tetangganya pinjam apa. Jadi banyak, karena kita kan sekarang Kementerian Sosial itu datanya padan by NIK. Jadi semua NIK itu terdata mas, terdata bahwa dia itu memiliki apa. Bahkan ada KPM saya juga sama di Kejaksaan mas. Ternyata KTP-nya pernah dipinjam untuk beli mobil. Karena NIK-nya sudah padan, ada tulisannya bahwa terindikasi memiliki mobil, roda kendaraan roda 4. Ternyata pas ditanya, ibu benar punya mobil? Ya benar mas, tapi KTP-nya saya itu dipinjam ya, untuk biar saya, temennya itu tidak terkena pajak progresif ya. Akhirnya pinjam. Akhirnya sekarang kena sendiri, tadi itu gak usah dipinjam. Gitu, jadi indikasi-indikasinya banyak mas. Jadi biasanya indikasi-indikasi ini muncul itu ketika jadwal penyaluran. Nah, seperti inilah, kita sedang melakukan penyaluran bansos itu tahap 3, PKH, BPND, tahap 3. Yang mungkin baru setengah, PKH itu baru 7.000 KPM yang dicairkan di tahap ketiga ini, di batch yang pertama itu sekitar 7.000-an. Nah, itu baru tuh muncul bahwa si A terindikasi ini, si B terindikasi ini gitu. Jadi kita juga sama kementerian itu tidak diberitahu langsung, langsungnya ada di aplikasi ketika pencairan tadi gitu. Makanya untuk tadi si korban harusnya bisa dilindungi, ya kita tahunya juga pas hari ini gitu.
1: Gitu. Tapi dari pengalamannya Pak Zaman, ada yang datang nangis-nangis, sumpah-sumpah enggak?
0: Banyak.
1: Ada mas.
0: Banyak.
1: Bentuk penampingannya juga tidak seperti itu, tidak semaksimal apa Pak Zaman ketika ada keluarga datang curhat kayak seperti itu.
0: Ya kita mendampingi sampai ya datang ke rumahnya, sampai menenangkan suaminya, menenangkan anak-anaknya gitu kan. Ya memang ini sesuatu yang merugikan kita semua. Betul. Gitu. Akhirnya ya kita melakukan pendampingan, melakukan asesmen, apalagi yang tadi mas ya, lansia tunggal gitu kan, dia kan sangat layak gitu kan, dia udah hidupnya sebatang kara sendirian gitu kan. Ya kita melakukan pendampingan sampai mudah-mudahan bisa lolos di Pusdatin, mudah-mudahan ya bisa cair kembali gitu kan, untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan tadi penyalahgunaan tadi. Bahkan ada yang sudah nangis juga pun ternyata dia salah bawa kakak ada. Sudah mas, yang benar jadi online, benar saya anaknya baik-baik semua apa, ternyata yang dicek kakaknya online.
1: Bisa salah
0: bawa kakak, karena di rumah kakaknya ada, masih tinggal di situ apa ini. Okay. Yang satunya gitu, bukan ibu baru dia. Nah ya paling ya kita ya selalu edukasi tadi mas, kita kan di PKH itu kan setiap bulan kita ada melakukan pertemuan itu P2K2 tadi. Kita selalu mengedukasi tanpa lelah, tanpa henti, agar masyarakat itu benar-benar bansos itu dipergunakan semestinya, sesuai peruntukannya. Gitu, jangan sampai penyalahgunaan tadi. Ini tuh sih mas.
1: Betul. Bawa kakak, kakaknya yang dibawa yang baik-baik semua. Pak Agus, kalau memang seribet itu, seberbelit itu, nah setransparan apa Dinsos dalam memproses jalur bandingnya sejauh ini, Pak Agus?
2: Setelah KPM nanti datang ke Dinas Sosial dengan apa yang dia keluhkan, apa yang dia rasakan seperti itu tentang pemutusan atau pendingnya bansos itu, kita lihat dulu nanti, kita di asesmen dulu penyebabnya. Semuanya bermuara nantinya kita di pengusulan, apa memang melalui jalur, ada tiga kanal nanti. Apa secara mandiri melalui cek bansos, apa melalui puskesos ada di kelurahan, apa melalui Dinas Sosial. Sangat terbuka gitu loh. Tetap approvalnya dari Dinas Sosial yang punya akun. Baru kita usulkan ke Pusdatin. Terutama yang pemutusan atau bansos ini, karena bansos ada tiga ya mas. Yang kadang masyarakat tidak paham, tidak mengerti bahwa bansos itu pikirannya hanya uang
3: barang
2: dan barang. Mas Rian
1: ya.
2: PKH, BPNT. Tapi ternyata di situ ada jaminan sosial. Ada jaminan sosial namanya BPJS itu. Jadi kalau kita beli bansos, beli beras, beli duit, tapi setelah dicek BPJS sama siapa, ibu bersyukur masih dapat BPJS, baik APBD, APBN. Kenapa? Sekarang bisa tahu, dirasakan sendiri masyarakat yang non BPJS, non jaminan, non JKN, kalau dirawat, di opname, berobat, berapa biaya di

0: macam-macam ya Pak Jamal.
1: Kita beli sakit-sakit sih, beli sok dinggo. Jadi pengertiannya hanya PKH, BPNT. Padahal di situ ada BPJS. Jadi ketika masyarakat nanti datang ke kita atau ke melalui di pelayan, kita punya SLRT. SLRT Rahayu yang ada di Dinas Sosial dan Puskesmas. Usulkan kita bantu permasalahannya di mana. Karena kasus sosial 27-26 PPKS, permasalahan sosial banyak sekali yang ada di situ. UGJ, lansia, cerai, yang
0: semua permasalahan sosial.
1: Pokoknya 26 PPKS itu muncul. Semuanya bermuara tentang bansos. Seperti itu. Bagi minimal sesuai amanah daripada Pak Wali, minimal orang-orang masyarakat warga Kota Cirebon yang punya status sosial minimal ada jaminan kesehatannya aja dulu. Seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi tetap kita bantu melalui usulan, mencak bansos, melalui di puskesos, melalui dinas sosial kita bantu. Proofingnya dari sana. Tapi yang urgent, yang tetap tentang pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, itu urgent sekali, kita bantu 24 jam. Seperti itu.
0: Baik. Ada juga yang bertanya di WhatsApp program A1 RRI Cirebon. Ada Bara yang bertanya, kalau Kemensos dan Dinsos itu sama atau enggak sih Pak? Nah, cabang Kemensos itu ada di mana? Ini pertanyaan.
1: Mbok bapak ya.
0: Silakan, jawabannya Pak.
1: Ya, itu induk kita, Kementerian Sosial. Dinas Sosial ada di kota kabupaten. Itu. Kadir provinsi ada dinas sosial provinsi, di kabupaten kota ada dinas sosial provinsi. Ada tenaga dari Kementerian Sosial, ada memang dari dari ASN yang kita sih. Teman-teman PKI itu dari Kementerian Sosial, ya. Langsung dari sana. Jadi induknya adalah Kementerian Sosial, induknya.
0: Jadi kalau cabang Kemensos di mana berarti di Dinas Sosial.
1: Dinas Sosial.
2: Ya, mitra okay. Kementerian Sosial itu adalah Dinas Sosial. Kalau misalkan cabangnya Kementerian Sosial ya adanya di Balai harusnya. Balai Balai Palamarta ya. Kalau Kota Cirebon itu balainya itu ada di Palamarta. Gitu. Jadi kalau cabangnya mah balai, cuman kita pendamping PKH itu memang diangkat dari Kementerian Sosial, cuman ditugaskannya itu di kota masing-masing sesuai KTP, dan kita itu ya bermitra dengan Dinas Sosial.
0: Oke, baik itu ya Bung Bara yang sudah bertanya di WhatsAppnya Program 1. Pak Zaman, tadi menarik di awal Pak Agus bilang soal rasa malu gitu ya. Nah, terindikasi judol gitu ya, kalau ada istilah terindikasi judol itu kan itu sebenarnya hukuman ganda nggak sih Pak? Makanya gini, satu rasa malu dan sanksi sosial gitu. Nah, bagaimana privasi KPM ini bisa dilindungi ketika proses pembuktian soal sangga ini Pak?
2: Ya makanya tadi kita datanya kan tidak vulgar gitu kan. Artian kita juga masih melindungi gitu. Kita berikan edukasi tadi kepada warga. Apalagi yang data yang kita ketahui bahwa yang tadi yang lansia tunggal tadi itu kan yang perlu diedukasi, semuanya yang perlu diedukasi. Nah, tapi kita datang ke rumahnya, Mas. Pendamping itu datang ke rumahnya, ibu ini terindikasi ini. Kenapa Bu? Apa permasalahannya sampai akhirnya terindikasi seperti ini? Nah, itu kita melakukan secara door to door, dalam artian ke KPM untuk melakukan asesmen tadi. Siapa? Apakah penyalahgunaan? Apakah memang dalam satu keluarga tadi? Ya memang kalau diumumkan ya jadi sanksi sosial.
0: Iya.
2: Nah, artinya namanya ini.
0: Wah, ini tukang judul gitu.
2: Iya. Kan kasihan juga gitu. Nah, kita melakukan edukasi ya tadi di setiap pertemuan kelompok. Bahkan sekarang itu kita kan lagi melaksanakan kegiatan monitoring bansos tahap 2, Mas. Jadi keliling warga itu ya nanyanya ya tadi. Akhirnya monefnya tidak, tapi kita melakukan asesmen. Yang melakukan asesmen tadi yang terindikasi judi online tadi. Ya, jadi kita ya datang langsung sih, Mas.
0: Ke depan ini penggunaan dana bansosnya yang dipantau seperti apa, Pak? Apakah ada misalkan ternyata ada SOP soal pencairannya yang perubahan, misalkan perubahan SOP, atau mungkin ada edukasi tambahan untuk kelompok-kelompok seperti apa?
2: Ya, tadi kalau edukasi kan kita tiap bulan masih P2K2 tadi. Ya. Nah, ini kita ada di monitoring, Mas.
0: Monitoring.
2: Jadi setiap penyaluran, habis selesai penyaluran, kayak kita hari ini itu tanggal 31 itu batas akhir monitoring dan evaluasi. Jadi kita berkunjung ke KPM yang cair. Di situ ada pertanyaan, ibu uangnya ngambilnya di mana? Apakah di ATM langsung ataukah di agen ya? Atau lewat lainnya? Nah, selain itu ada pertanyaannya juga, bansosnya buat apa?
0: Untuk apa?
2: Bansos kan ada dua, Mas. Yang bentuknya uang, ada PKH dan juga ada BPNT. Kalau PKH itu kan bantuannya bersyarat. Dia harus memiliki yang namanya komponen. Komponen ibu hamil, komponen anak sekolah, disabilitas. Nah, itu uang itu diperuntukkan untuk komponen-komponen yang tadi.

0: misalkan dia mendapatkan komponen anak sekolah, ya uangnya semestinya dibelanjakan buat keperluan sekolah.
1: Entah beli sepatu, entah beli buku,
0: ya entah untuk transportnya, sangunya anak. Hmm. Nah itu, nah di situ dijelaskan berapa bu yang digunakan untuk keperluan anak sekolah. Ada mas, nominalnya disebutkan.
1: Disebutkan.
0: Ibu belanja, oh saya belanja sepatu mas zaman 100.000.
1: Nah itu gitu.
0: Untuk keperluan transportnya berapa bu? Segini mas.
2: Nah, itu harus jujur ya.
0: Iya, kita harus jujur ya.
2: Iya.
0: Nah untuk yang bantuan yang kedua itu bantuan BPNT, hmm, atau bantuan sekarang namanya sembako,
2: yeah,
0: yang nominalnya setiap bulan 200, cair 3 bulan sekali berarti 600.000. Nah, itu kita tanyakan, ibu uang BPNT-nya buat apa? Buat beli beras mas, 10 kilo.
1: Buat beli daging, buat
0: nah, itu. Yeah. Di Bonef itu kita monitoring. Nah ketika memang apa namanya ada yang kurang atau ibu di sini bahkan di bantuan sembako itu rinci mas, untuk kebutuhan proteinnya berapa yang dibelanjakan, untuk apa namanya beli buah-buahan. Nah sampai ketika itu mengedukasi bu, dibelanjakan buah juga bu, jangan tidak dibelanjakan buah,
2: yeah,
0: karena yeah, di monitoring itu ada pertanyaan itu,
1: hmm,
0: berapa dibeli protein, mineral, vitaminnya yeah, yeah, berapa, buah-buahan berapa,
2: biar sehat,
0: itu biar sehat gitu. Hmm. Kemarin maaf ya mas ya, kemarin bantuannya kan bentuknya barang, kadang ada yang nanya ayamnya si apa, nah sekarang sudah diuangkan,
2: yeah,
0: sudah dinontunaikan,
2: alasan apa lagi,
0: alasan apa lagi gitu kan, alasan apa lagi untuk tidak membeli makanan yang bergizi,
2: betul, betul,
0: untuk anak-anaknya, untuk keluarganya,
3: jangan sampai beli kuota ya mas,
2: itu buah-buahnya buah tangan lagi,
0: jadi itu untuk melihatnya itu, jadi kita sambil monitoring, evaluasi, kita juga mengedukasi,
2: yeah,
0: bansosnya dipergunakan harus sesuai dengan peruntukannya, jangan sampai ya tadi salah tadi.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Nah, dan yang kurang bu, kedepannya jangan lupa ya, berarti bulan depan ibu jawabannya harus ada beli buah nih,
2: yeah,
0: harus ada perubahan gitu kan.
2: Oke, okay, gitu, baik. Itu, ya, kembali ada yang bertanya di live chat YouTube-nya RRI Cirebon. Ini mungkin tidak terlalu berkaitan, tapi siapa tahu bisa dijawab sama bapak-bapak di sini ya. Heri Supriyadi, usia saya 62 tahun, tidak bekerja, rumah tidak punya, kenapa desil 10? Dari mana datanya? Nah ini hari seperti ini dari desa Grogol, Gunung Jati.
3: Oh kabupaten ya
2: Pak. Tapi bukan ananya Pak. Tapi mungkin bisa dijawab
1: ya,
2: secara umum ya Pak.
1: Gak apa-apa secara ya, umum lah.
4: Hmm. Eh, makasih pesan Pak Heri.
2: Pak Heri ya.
4: Pak Heri. Hmm. Gak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tapi desilnya
2: 10.
4: 10. Itu kan, itu yang saya bilang. Bansos itu awalnya data yang sebelum menggunakan data SEN ada DTKS. Sekarang DTKS ada 3 data. Ada sosial ekonomi. Kita lihat Pak Supriyadi ya, Pak Supriyadi. Kakaknya tunggal apa banyak anggota keluarganya? Jangan-jangan kan kita saya enggak tahu ya, macam mana ya? Kita belum cek kakaknya. Walaupun orang kabupaten mohon izin orang-orang kabupaten, cek. Jangan-jangan anak-anaknya sudah pada bekerja. Enggak tahu kan gitu loh. Karena munculnya desil naik itu berarti kan dikata sudah mampu. Ya. Kalau apa anak sudah mandiri, ada yang sudah bekerja, apa punya BPJS, apa BPJS dijamin, apakah alur keuangannya selalu misalnya ya Pak Supriyadi punten, uangnya selalu dikirim anak-anaknya ponakannya ke rekeningnya dia. Bisa kedetek bahwa berarti keuangannya itu normal. Walaupun dia saking sayangnya ponakan-ponakan. Saking emane keluarganya buat transfer mamang 300, kasih jajan 500 ke rekening, bisa kedetek berarti keuangannya itu dikatakan, yang dikatakan penerima bansos desil sampai desil 4 itu ya dikatakan 30-40 ribu kalau pendapatan perharinya. Nanti ke depan jangan tanya kalau desil nanti yang penerima bansos 1-2 bukan 4 lagi maksudnya, lebih mengerucut lagi seperti itu. Jadi Pak Supriyadi silakan koordinasi dengan puskesos atau pendamping yang ada di desa Grogol, dilihat apakah naiknya desil munculnya anak-anak itu dari apa, nah dilihat seperti itu. Kalau memang realitanya Pak Supriyadi tidak punya apa-apa, benar-benar realita ada seperti itu, nanti bisa di menu sanggahan data sen bahwa ada foto rumah, nanti ada apa, nanti di menu sanggahan kita sampaikan melalui puskesos ada di desa atau kelurahan. Nanti dengan dia sosial nanti itu kita lihat untuk diserahkan kembali ke Kementerian Sosial gitu loh.
2: Baik gitu
0: ya, Pak. Menambahkan
2: baik, silakan
0: Pak. Jika memang tadi siapa Pak Heri,
2: Pak Heri Supriyadi ya,
0: Pak Heri merasa tidak layak di desil
2: 10,
0: itu kan Kementerian Sosial sudah membuka kanal ya mas ya. Ada namanya aplikasi cek bansos, itu kan bisa melakukan pembaharuan, bukan sanggah ya, pembaharuan desil. Nanti data tersebut akan masuk ke aplikasinya

0: diverifikasi ulang. Apakah datanya, ini kan kita memang sedang melakukan DTCM itu kan ingin menyempurnakan data, untuk memperbaiki data. Ya, jadi yang apa namanya yang mau melakukan pembaharuan itu bisa melakukan kanal dari cek bansos, bisa dari yang tadi kata Pak Agus melalui puskesos gitu kan ya. Nah itu bisa nanti, tapi itu menurut rule-nya Kementerian Sosial ini kan kita ada di tahap 3, triwulan ketiga. Nah itu nanti akan dilakukan verifikasinya itu di tahap 4 ya. Jadi tidak pembaharuan sekarang langsung serta-merta harus masuk langsung aplikasinya pendamping dan minta di verval, itu tidak. Jadi di triwulan 4 kita melakukan verifikasi yang melakukan pembaharuan desil karena merasa dia layaknya di desil 1-4, nah itu nanti akan didatangkan di triwulan 4. Akhirnya kapan Mas Aman? Akhirnya ya nanti sesuai rule-nya itu ya di tahap 1, berarti di 2027 akan ada hasilnya. Jadi setiap triwulan akan rule-nya seperti itu ya Mas.
1: Ada masanya.
0: Nanti dia akan dikunjungi di triwulan berikutnya, akan ada hasilnya di triwulan berikutnya.
2: 3 dan bulan ya.
0: Perlu diingatkan lagi Mas, boleh kita melakukan pembaharuan, tapi kita juga harus jujur, introspeksi diri kita, kita punya apa? Ya, ketika di verbal nggak punya motor Mas Aman.
2: Jangan dibentuk-bentukin
0: ya, jangan dibentuk-bentukin. Nggak punya motor, ya cuma kan kita nicknya akan padan. Walaupun berbohong dengan kita ketika nicknya terdeteksi memiliki ya tadi roda 4 atau roda 2 bahkan rumah, ya bisa jadi ya desilnya akan tetap.
1: Betul,
0: akan tetap di seperti itu. Jadi kita juga untuk warga masyarakat ya, cobalah introspeksi diri kita sendiri, kita tuh sudah memiliki apa? Ketika memang udah memiliki motor yang lebih gitu ya, kalau motornya cuma motor kita yang biasa mah ya masalah ya, cuma kalau motornya sudah di atas 150 cc ya doang, apa itu kan
2: berarti udah mampu,
0: ya,
2: udah mampu.
0: Apa namanya ya, akan kemungkinan besar ya desilnya akan tetap naik seperti itu, itu nggak mungkin turun gitu kan, walaupun dia ya tadi ketika diverifikasi nggak punya mana motornya Mas.
2: Jadi jangan memanipulasi data, terkejar terus nantinya ya.
0: Itu seperti itu.
2: Oke baik, bahkan saya luput menanyakan dari kasus-kasus penangguhan ini, apakah ada yang sudah bisa kembali mendapatkan Pak?
3: Ada
2: berapa mungkin bisa disebutkan?
3: Ada, tapi ya tetap kita lakukan selalu dalam tiap bulan pengusulan reaktivasi BPJS, pengusulan tetap tergantung nanti yang membagi kuota dari Kementerian Sosialnya. Artinya gini, berapa nanti yang kuota bagi habisnya gini, misal kuota nasional tuh yang terdelet, yang mengundurkan diri, yang tudol segala macam, udah punya bingkater lah misalnya 5 juta ya. 5 juta akan dibagi berapa provinsi kabupaten kota. Kalau Jawa Barat aja 27 kota kabupaten ya, dibagi kuota misalnya Jawa Barat dapat sekian, nanti ini berapa seperti itu. Jadi tetap kita usulkan, jadi tetap ada 70, kadang-kadang lebih, bisa 100 lebih. Tapi yang terdeletnya juga banyak ya,
2: perbandingannya masih jauh,
3: jadi tetap kita selalu mengusahakan terutama yang jaminan kesehatan untuk warga masyarakat yang membutuhkan tentang masos, kita selalu di sampai bulan sekarang tuh ya kita usulnya sudah 5 ribuan. Sudah 5 ribuan. Yang baru di proof tuh hampir 2 ribuan. Yang sudah di ACC masih ada 3 ribu yang menggantung. Artinya itu kan bentuk dinas sosial pemerintah Kota Cirebon mengusulkan warga masyarakat yang berhak seperti itu ya. Yang tidak di ACC juga banyak. Karena yang tadi menyambung dari Mas Caman, perlu masyarakat ketahui bahwa pemberian bansos itu bukan sebulan dua bulan pemerintah atau Kementerian Sosial, tahunan. Ini itulah yang kita himbau melalui P2K2. Artinya mengantarkan dari sejak dia hamil, lahiran, BPJS, sekolah, PIP, SD, SMP, SMA, bakal wis bekerja mundur gitu.
0: Tadi artinya mundurlah dia, berarti udah menerima bansos itu mengantarkan warga masyarakat yang ini sampai 9 tahun.
3: Berapa sih berarti? Ya, 633, hampir 12 tahun mengantarkan. Toh kalau udah bekerja, Pak Ampura, saya anak sudah P3K. Pak, anak saya sudah kerja di Bekasi. Pak, saya udah di luar negeri anak saya.
0: Stop gitu kan, di bawah juga masih banyak membutuhkan.
3: Itulah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang sekiranya juga kita program Dinas Sosial Kota Cirebon ada tiap tahun mengadakan graduasi mandiri. Artinya warga masyarakat yang suka rela ada, kita wisuda, kita memberikan penghargaan yang merasa Pak saya pun tidak nggak mau
2: lagi terima, pasti diapresiasi ya,
3: kita aspirasi namanya graduasi mandiri, wisuda graduasi mandiri.
1: Ya.
3: Jadi itu sebagai aspirasi.
0: Tambahkan sedikit yang yang tadi dikatakan Pak Kabid bahwa di 2025 awal juga sudah ada yang terindikasi judul, sudah kita melakukan sanggahan apa. Nah balik lagi

0: ketika memang sudah di ACC, secara tidak otomatis akan mendapatkan bantuan, tidak otomatis. Tapi melihat kembali kriteria yang tadi, kriteria penerima bansos itu ya desilnya 1-4. Nah itu apakah dia desilnya tetap atau dia desilnya naik? Ketika sudah judulnya bersih, ternyata dia desilnya 6, ya tidak layak kan? Dia desilnya, nah itu dia harus melakukan pembaharuan desil tadi gitu. Jadi kalau sudah diampunin, kita juga melihat kriteria-kriteria terima bansos tadi, apakah dia peserta PKH masih memiliki komponen nah seperti itu, ataukah desilnya dia udah desil 1-4 atau apa, itu baru nanti bisa mendapatkan lagi.
1: Baik-baik, terakhir singkat saja closing statement ataupun apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema kita pagi hari ini dari Pak Agus dulu, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih. Jadi intinya adalah judul bukan sekedar pelanggar hukum individu, tapi melainkan ancaman sistemik terhadap ekonomi keluarga, efektivitas bantuan sosial dan integritas aparatur negara. Satu. Yang kedua, langkah komedi pemutusan akses situs dan rekening juga perlu diikuti oleh langkah kementerian sosial verifikasi penerima bansos secara simultan agar penanganan penyentuhan hal dari hulu sampai ke hilir. Artinya bukan di kementerian sosial saja, tapi semua komponen harus terlibat dalam penanganan judul. Yang ketiga, diperlukan penguatan literasi digital dan keuangan bagi masyarakat khususnya keluarga penerima manfaat sebagai langkah pencegahan jangka panjang yang tadi sudah dikupas sama Jaman. Itu sebagai rangkaian kita hari ini. Mangga Mas Jaman,
1: ya, teman dari Pak Jaman, silakan.
0: Kalau saya mah satu aja Mas, jaga data diri masing-masing keluarganya. Jangan sampai ada penyalahgunaan lagi.
1: Jangan sampai jadi korban.
0: Jangan jadi korban. Apalagi sampai jadi pemain.
1: Baik. Baik, terima kasih Bapak-bapak narasumber pagi hari ini dan pendengar sampai di sini. Cirebon menyapa untuk edisi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merubah harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui para demonstran di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus 2026. Aksi demonstrasi berlangsung di depan gedung DPR RI dan diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Hukuman Mati bagi Koruptor. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri saat aksi demonstrasi berlangsung, Wapres Gibran sedang berada di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur pada Kamis 27 Agustus 2026. Wapres bersama Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, dan video yang beredar tersebut ternyata adalah momen ketika Wapres Gibran menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di depan Hotel Mercure Bengkulu pada tahun 2025.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

mendengar berita pemanggilan sidang atas nama Tanda Guntara Bindarta. Ya, ini ditujukan kepada saudara Tanda Guntara Bindarta dengan alamat terakhir di Kedung Menjangan nomor 76, RT 5 RW 6 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon, untuk pemeriksaan perkara nomor 180 / PDT.G / 2026 PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Ike Asmanar binti Dedeni sebagai pemohon melawan Tanda Guntara Bindarta sebagai termohon. Bagi berita, Fajar Febriana AMD Akun sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian panggilan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan

Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Pendengar, kembali berita pemanggilan sidang ditujukan kepada Saudara Tanda Guntara Bindarta dengan alamat terakhir di Kedung Menjangan nomor 76 RT 5 RW 6 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas.

0: Ibas agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan, SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 bypass Cirebon, untuk pemeriksaan perkara gugatan nomor 180/PDT.G/2026/PA/CN dalam perkara cerai gugat antara Ike Asmanar binti Dedeni sebagai pemohon melawan Tanda Guntara Bindarta sebagai termohon, pengirim berita Fajar Febriana AMD akun sebagai jurusita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini yang disampaikan. Terima kasih. Dan juga ada berita lainnya, yaitu berita kehilangan STNK motor atas nama Eis Lutfiah yang telah hilang, ataupun telah hilang satu buah STNK motor atas nama Eis Lutfiah dengan nomor polisi E6140BN, merek Yamaha, berwarna merah, tahun 2013, nomor rangka MH32BJ001DJ317030, nomor mesin 2BJ317141. Barang tersebut hilang pada Rabu 3 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan di wilayah Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada saudari Eis Lutfiah dengan alamat di Jalan Taman Indah 2 Blok C1 nomor 70 RT 10 RW 13 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Demikian berita kehilangan ini. Terima kasih.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak,

sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti,

0: adalah seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Siap bergoyang.

kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung.
0: Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
0: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
0: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.

makmur, bukan hanya soal tingginya gedung pencak

Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih

0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, okay. Salah.
0: Jadi gak mood. Aku mau. Enggak. Aduh.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

masih bersama kami di Cirebon pagi ini, tepatnya di Halo RRI hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang mungkin ingin menginformasikan kejadian-kejadian di seputar ataupun di lingkungan Anda, Anda boleh kirimkan di WhatsApp program 1 RRI Cirebon di 081324951935. Sementara itu, informasi tentang PJU, pendengar, Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum UPT PJU Dinas Perhubungan Kota Cirebon terus melakukan perbaikan terhadap lampu penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan di sejumlah wilayah Kota Cirebon. Jumlah ratusan PJU ini ditangani oleh petugas dengan sangat baik. Kepala Tata Usaha UPT PJU di Subkota Cirebon, Sugiharto Aji, mengungkapkan sepanjang Agustus 2026 pihaknya telah melakukan perbaikan di 63 lokasi. Titik lokasi perbaikan ini dari laporan masyarakat dan patroli petugas yang melihat jika PJU tersebut mati. Salah satu perbaikan dilakukan baru-baru ini di Jalan Gunung Pangrango Raya, Kota Cirebon, pada Jumat pagi 28 Agustus. Dan di lokasi tersebut, petugas melakukan perbaikan terhadap 3 lampu PJU yang sebelumnya mengalami gangguan. Tidak hanya itu, siang harinya petugas di Subkota Cirebon juga melakukan perbaikan pada PJU di kawasan Stadion Bima, Kota Cirebon.

0: saudara pendengar, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini kita semua yang ada di Indonesia tercinta ini, mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat luar biasa dengan berlimpahnya kekayaan alam, sumber daya alam, serta seluruh potensi termasuk juga adalah manusianya. Alam semesta dan juga alam yang ada di sekitar kita, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya, merawatnya, dan juga melestarikannya. Kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan zaman dan untuk mengantisipasi semua problematika kehidupan, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam yang itu notabene adalah ada di tengah-tengah kita akan bisa dan akan sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah, alam dan sekitarnya harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita optimalkan agar sisi pemanfaatannya betul-betul seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang negara kita, dan bahwa bumi, air, dan sisinya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Saudara pendengar, mari kita jaga lingkungan kita. Kita optimalkan segala potensi yang ada di kita, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, agar efektivitas ataupun efisiensi serta pemberdayaannya punya nilai daya guna dan punya optimalisasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman ke depan.
1: Nadi Astacita, Reflex.

Program 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Walaupun dunia belum berakhir, tapi Rian harus berakhir menemani Anda pagi hari ini, pendengar di Cirebon pagi ini untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Selepas ini akan ada Iskandar Zulkarnain yang akan menemani Anda di sajian Cirebon siang ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Program 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
4: Rit-

SNC beaucoup. Buku yang sangat inspiratif berjudul Tuhan Ada di Hatimu, karya Habib Hussein Jafar Al-Haddad. Buku ini menyajikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita bisa membawa Tuhan lebih dekat ke dalam hati dan kehidupan sehari-hari. Habib Hussein Jafar Al-Haddad, yang dikenal sebagai seorang da'i muda, dikenal dengan gaya dakwah yang penuh cinta serta nilai toleransi yang sangat ia junjung tinggi. Terlebih lagi sejak programnya berjudul Login bersama Onan dan Deddy Kobusier viral, membawa namanya semakin dikenal

0: disukai kalangan masyarakat luas. Buku ini adalah salah satu refleksi mendalamnya tentang bagaimana kita sebagai manusia di tengah kesibukan hidup yang penuh tantangan tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan di setiap langkah kita. Kadang kita sering berpikir bahwa Tuhan hanya ada di tempat-tempat tertentu, di masjid, di gereja, atau di tempat ibadah lainnya. Namun melalui buku ini, Habib Hussein Jafar Al-Hadar mengingatkan kita bahwa Tuhan sebenarnya hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Dari buku terbitan Naura Book tahun 2020 dengan 236 halaman ini, kita bisa memetik banyak pelajaran tentang bagaimana menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap momen dalam hidup kita adalah kesempatan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Seperti yang diajarkan Habib Hussein dalam buku ini, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dia ada di hati kita.
1: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, selamat siang dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnaini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon siang ini untuk edisi Senin 31 Agustus 2026 dan saya akan temani Anda hingga pukul 15 nanti ya. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat dan pendengar untuk

0: jumpa kita di hari ini. Kami akan hadirkan Beranda Astacita, pengharus utamaan gender.
1: Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Cirebon. Senang sekali siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Beranda Astacita, pengarus utamaan gender. Dan hari ini kita akan membahas mengenai peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar peka ya terhadap kebutuhan psikologis dan fisik yang berbeda antar gender tanpa bersikap diskriminatif. Nah, di siang hari ini tentu saya tidak sendiri karena saya juga bersama, tentu akan bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio. Ada Sekretaris Prodi PGMI Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, yaitu ada Mas Evan Pranawa MPD. Oke, kita sapa ya. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Evan.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Wah, ini okay. Sangat seger ya pagi ini kita membahas topik yang menarik.
0: Pagi menjelang siang.
2: Oke, betul-betul.
0: Oke, terima kasih ya Mas Evan sudah hadir di RRI Cirebon untuk siang lah ya. Kita sudah siang lah ya.
2: Sudah siang ini ya.
0: Sudah siang. Terima kasih sudah hadir di RRI. Dan kita akan ngobrol-ngobrol santai nih Mas Evan mengenai peningkatan kompetensi tenaga pendidik ya, agar peka terhadap kebutuhan psikologis dan fisik yang berbeda antar gender tanpa bersikap diskriminatif. Nah, untuk pendengar RRI Cirebon juga nanti silakan bisa bergabung ya melalui telepon di 0231 84 93 259, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Kemudian Anda juga bisa bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon ya, karena kita sekarang ini live ya melalui channel YouTube channel RRI Cirebon ya. Oke, Mas Evan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar peka terhadap kebutuhan psikologis dan fisik yang berbeda antar gender tanpa bersikap diskriminatif ya. Nah, kalau menurut dari Prodi PGMI sendiri ya, untuk menyelaraskan kurikulum seperti pelatihan atau praktikum mahasiswa agar calon guru ini memiliki landasan teoritis lah dan juga praktis dalam mengenali perbedaan kebutuhan fisik serta psikologis siswa laki-laki dan perempuan di SD. Nah, ini bagaimana sih Mas?
2: Sebenarnya langkah awalnya itu kita harus bisa mengerti terlebih dahulu terkait dengan murid kita itu sendiri gitu ya. Jadi bukan terkait dengan gender, dia itu laki-laki loh, dia itu perempuan loh, bukan seperti itu. Tapi kita harus memahami bahwasannya setiap anak ini merupakan suatu individu yang terus berkembang gitu. Perkembangannya ini pun bisa dapat dilihat dari sosialnya, emosionalnya gitu ya, psikologisnya, kognitifnya gitu ya. Dan masih banyak hal lain gitu yang bisa kita cari seperti itu. Karena kalau dari PGMI sendiri gitu ya, atau pendidik dari sekolah dasar sendiri, pastinya udah sering mendengar gitu ya teori-teori perkembangan anaknya gitu, baik dari Piaget, Erikson terkait psikososialnya gitu ya, dan masih banyak lagi seperti itu Bapak.
0: Jadi dari PGMI sendiri dalam menjelaskan kurikulum pelatihan atau praktikum mahasiswa ini agar nanti calon guru ini bisa memiliki landasan teoritis dan juga praktis dalam mengenai perbedaan kebutuhan fisik serta psikologi siswa laki-laki dan perempuan, ini harus dibedakan dulu ya. Kita harus mengenali dulu ya.
2: Mengenali dulu suatu individu
0: tersebut. Suatu individu tersebutnya ya. Jadi kalau setelah mengenali individu tersebut, baru kita bisa menyelaraskan ya seperti apa selanjutnya.
2: Betul-betul. Jadi sebenarnya kita perlu paham gitu ya. Tapi murid kita gitu ya, anak kita ini akan terus berkembang gitu. Misalkan secara kognitifnya gitu ya. Anak-anak sekolah dasar itu harusnya itu belajar secara konkret, secara nyata seperti itu. Kalau dari psikososialnya gitu ya, itu dari Erikson itu sendiri, itu tuh di fase industri versus inferioritas gitu ya, di mana mereka ini, anak didik kita ini sedang menggali potensi-potensinya. Oleh karena itu kalau kita lihat, tidak ada yang membedakan mana laki-laki, mana perempuan gitu ya. Jadi kita harus membedakan gitu ya, di mana kebutuhan biologisnya, di mana kebutuhan dari psikologisnya itu sendiri seperti itu. Misalkannya saja gitu ya, kalau dari kita harus membedakannya juga gitu ya, jenis kelamin dengan gender ini merupakan satu hal yang berbeda gitu ya Pak ya.
0: Iya.
2: Karena kalau kita lihat seks gitu ya, ataupun jenis kelamin ini sendiri, ini kan diartikan sebagai karakteristik dari biologisnya seperti itu. Ini yang menandakan perkembangan dari laki-laki dan perempuan gitu ya, kasarnya mah pubertas gitu lah, kalau
0: pubertas ya.
2: Sedangkan kalau kita lihat dari gender ini lebih memandang kepada pandangan ataupun harapan dari laki-laki atau

0: kan gitu, yang diikuti dari masyarakat sekitar, seperti itu.
1: Nah, tapi ini apakah Prodi sendiri memiliki standar sih, atau mungkin ada tolak ukur khusus untuk memastikan materi responsif gendernya sendiri yang akan diajarkan, yang diajarkan ini tidak mengarah pada stereotip kaku misalnya, melainkan pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak secara adil, ini seperti apa?
0: Betul. Sebenarnya kalau dari PGM sendiri kita itu nama mata kuliah itu strategi pembelajaran. Nah itu di situ sebenarnya dilakukanlah bagaimana sih cara mengajarkan kepada peserta didik itu sendiri. Namun memang yang beberapa hal yang perlu dihindari dari guru itu sendiri adalah ketika dirinya itu sudah melabeli seorang anak, contohnya gitu ya, laki-laki itu harus kuat gitu ya, tidak boleh menangis gitu ya. Nah itu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik gitu ya, ataupun
1: berarti nggak boleh ya,
0: nggak boleh gitu ya. Betul, karena kita tadi gitu ya, suatu individu yang terus berkembang baik dari emosionalnya ataupun kognitifnya. Jadi bukan kita lihat dari dia laki-laki harus kuat, dia perempuan harus lemah, tidak seperti itu. Tapi kita harus bisa mengetahui ini porsi dari masing-masing anak-anaknya gitu. Kapan sih kita harus bisa mengembangkan potensi ininya gitu, minatnya, bakatnya gitu ya.
1: Karena setiap anak berbeda-beda ya.
0: Betul berbeda-beda.
1: Jadi kita harus melihat apa namanya dari si anaknya tersebut
0: secara keseluruhan, baik dari minat, bakatnya gitu ya. Jangan sampai ada kata, "Oh, matematika ini ataupun sains ini biasanya diungguli oleh laki-laki tapi tidak dengan perempuan." Itu tuh tidak boleh, karena itu akan membatasi perkembangan bagi
1: anak
0: perempuannya gitu. Karena tadi kita udah melabeli nih kalau sains itu ternyata buat laki-laki aja, bukan perempuan gitu. Itu tuh benar-benar dilarang gitu ya.
1: Jadi pokoknya ya sama lah ya, bisa.
0: Betul. Jadi sebenarnya pendidik ini harus lebih responsif gitu ya, lebih sadar diri gitu, karena kita orang dewasanya gitu ya. Begitu pula dengan lingkungan sekitar gitu ya. Ketika di sekolahnya itu sudah baik gitu ya, tapi di masyarakatnya itu kurang baik, kita di sini selaku pendidik itu harus bisa mengajarkannya gitu kepada lingkungan sekitarnya. Karena tadi gitu ya, stereotip terkait dengan gender ini bukan tanggung jawab dari sekolah saja gitu, melainkan dari berbagai macam stakeholder seperti itu.
1: Berarti dari keluarga pun ya harus bisa
0: betul. Terkadang tuh tanpa disadari orang tua itu lebih kayak laki-laki nggak boleh nangis gitu. Padahal kita itu nggak boleh seperti itu, karena nangis itu kan merupakan sebuah emosi ya Pak ya.
1: Iya,
0: boleh nangis dong,
1: tapi terkadang orang tua kayak gitu ya. Jadi laki-laki harus kuat, nggak boleh nangis lah gitu.
0: Padahal itu tidak seperti itu. Gitu. Contohnya mungkin kita juga gitu, bapak juga pasti pernah nangis.
1: Pernah.
0: Sebenarnya yang diajarkan oleh kita gitu selaku dosen kepada guru gitu ya, namun dari pendidik ke anak didik gitu ya, ke murid gitu sekarang, itu lebih bagaimana cara mereka mengontrolnya gitu. Jadi ketika nangis itu, nggak apa nih anak ini nangis dulu gitu ya, jangan sampai kita jangan nangisnya, kamu kan laki-laki gitu, karena itu nggak boleh, itu perkataan terlarang gitu ya, itu udah diskriminatif banget gitu, laki-laki nggak boleh nangis. Nah selaku pendidik gitu ya, kita harus bisa menenangkan terlebih dahulu gitu ya. Nggak apa-apa kita kenali emosinya, bahwasanya oh ini anak sedang menangis gitu ya, oh iya kecewa ya, misalkan ada anak laki-laki ini sedang kalah gitu ya dari perlombaan, terus dia nangis kecewa, kita kasih tahu bahwasanya dia itu sedang kecewa. Sedang bersedih, nggak apa-apa nak, sok silahkan nangis terlebih dahulu gitu, baru kita lihat nih kira-kira apa yang perlu diperbaiki gitu ke depannya, seperti itu. Tapi kita pun sebagai seorang pendidik tidak boleh melupakan usaha mereka gitu, kita juga apresiasi usaha yang telah mereka lakukan, seperti itu
1: ya. Jadi jangan sampai melupakan apresiasi ya, berikanlah apresiasi kepada mereka, walaupun anak-anak kita misalkan ketika anak-anak kita sedang mengikuti lomba tapi ternyata di perlombaan itu kalah, terus dia nangis kecewa, apa ya, tetap kita harus berikan apresiasi.
0: Betul.
1: Untuk memberikan semangat juga agar dia tidak kecewa berat lah ya.
0: Kita ajarkan sportivitas.
1: Betul. Kalau dari perempuannya sendiri gimana?
0: Misalkan kalau perempuan ini terkadang itu kita lihat dari secara biologisnya terlebih dahulu kali ya. Dari biologis ini mungkin lebih ketara gitu, karena sekarang anak SD ini udah mulai mengalami menstruasi nih.
1: Betul.
0: Nah kita selaku guru ini harus bisa mengajarkan tuh bukan hanya anak perempuannya aja, tapi ke siswa laki-lakinya juga gitu. Kita harus mengajarkan bahwasanya oh ternyata ada perbedaan biologis, sehingga ketika terjadi menstruasi mereka itu memerlukan suatu perlakuan yang sedikit spesial gitu ya.
1: Jadi ada perlakuan khusus lah ya mungkin ya.
0: Gitu, ketika menstruasi berlangsung, ketika terjadinya di sekolah itu, sekolah harus punya fasilitas, misalkan UKS yang memadai, gitu ya, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang memang bisa membantu kebutuhan biologis tersebut, seperti itu, sehingga nantinya itu anak perempuan itu merasa aman gitu ya untuk mencurahkan hal-hal yang secara biologisnya. Nah ini yang berhubungan dengan psikologisnya, mereka terasa safety gitu ya untuk bercerita gitu. Oh Bu, seperti ini loh, saya sedang seperti ini.

0: dia bisa bercerita akhirnya ya.
1: Luasanya. Mm-hmm. Pun anak laki-lakinya tidak mengejek gitu ya.
0: Betul.
1: Karena suka mengejek gitu ya. Oh. Gini-gini seperti itu. Jadi kita pun harus memberikan pembelajaran kepada anak laki-lakinya gitu ya, bukan kepada perempuannya saja.
0: Oke. Okay. Nah, tapi kalau kita lebih fokus ke pelatihan-pelatihan seperti workshop dosen ya, program pengembangan kompetensi seperti apa sih? Kalau menurut Mas Evan yang memang ini apa yang sudah atau nanti akan dirancang oleh prodi untuk melatih dosen apa namanya maupun guru mitra agar lebih peka terhadap dinamika fisiknya ini.
1: Mungkin yang pertama kita pelajari, kita harus tahu bahwa kita ini bukan psikolog, itu yang pertama.
0: Okay.
1: Kita juga bukan tenaga medis gitu yang yeah. bisa meneliti terkait dengan kesehatan dan kawan-kawan gitu. Mm-hmm. Jadi yang kita ajarkan lebih ke arah observasi gitu ya. Mm-hmm. Bagaimana kita mengobservasi dari setiap individu. Karena tadi setiap individu ini berkembangnya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda, mm-hmm. sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda-beda pula. Itu
0: betul.
1: Yang kita tekankan gitu ya. Mm-hmm. Nah, bagaimana cara kita mengobservasinya, kita pun mencoba memilih gitu ya, kira-kira bagaimana cara kita mengembangkan potensinya, minat bakatnya, seperti itu, tanpa memandang dari gender tersebut gitu ya. Misalkan yang nari itu harus perempuan aja gitu, nah itu tuh juga bakal gak boleh gitu ya, seperti itu. Kita pun juga harus bisa mengajarkan dari lingkungan-lingkungan kecil kita di kelas gitu, dari pemilihan ketua kelas mungkin gitu ya, diawali tidak seperti misalkan ketua muridnya itu harus laki-laki gitu ya, terus sekretarisnya adalah perempuan. Nah, kita itu tidak boleh seperti itu yang pertama. Jadi yang diajarkan itu tadi gitu ya, observasi dari setiap individu. Yang kedua itu kita bisa mengembangkan minat dan bakatnya tanpa memandang gender. Dan yang terakhir kita harus bisa mengevaluasinya, seperti itu. Jadi evaluasi di sini itu bukan hanya terkait dengan anaknya, tapi dari pendidiknya. Betul, jangan sampai ternyata kita loh yang menjadi penyebab anak ini gangguan mental, seperti itu.
0: Tapi kan terkadang dari pendidiknya sudah benar-benar lah menyampaikan hal yang benar kepada seorang anak SD.
1: Betul.
0: Tapi terkadang pas setelah di rumah ini, ya, ini adalah suatu tantangan juga ya bagi pendidik untuk selanjutnya ya.
1: Betul. Ya tadi aja gitu ya, contoh sederhananya misalkan di rumah itu diajari yang bersih-bersih itu adalah perempuan
0: biasanya.
1: Biasanya laki-laki itu enggak gitu.
0: Waduh, karena lebih perempuan yang diajarkan untuk bersih-bersih gitu ya.
1: Nah, sebenarnya itu kurang baik juga gitu. Itu yang pertama, kesalahan yang biasanya terjadi di keluarga. Yang kedua, laki-laki ini biasanya selalu tidak boleh nangis tadi gitu. Nah, sebenarnya kita selaku pendidik itu tidak boleh memutuskan ataupun menjudge dari value-value yang dimiliki dari setiap orang tua gitu ya. Tapi kita ini lebih ke arah mengajarkan gitu ya, memberi pemahaman kepada orang tua bahwasanya memang diperlukanlah ini, kita itu mengontrol gitu ya dari emosi anaknya, seperti itu. Contohnya aja nih gitu ya, kalau di luar negeri itu kita ada namanya KASEL, Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. Itu yang diajarkan juga nih oleh kita selaku dosen kepada pendidik. Ada 5 indikator utamanya gitu. Yang pertama itu adalah self-awareness. Lalu yang kedua ada self-management. Yang ketiga ada social awareness. Ketiga relationship skills. Dan yang terakhir adalah decision making gitu ya. Nah, yang pertama gitu ya, kita pun harus bisa mengajarkan kepada orang tua gimana sih kita itu mengenali emosinya gitu ya. Jadi dari self awareness-nya terlebih dahulu, dari anak didiknya kita pun harus memberitahukan bahwasanya emosi anak tuh seperti ini loh, Bu. Anak itu boleh kok nangis, boleh kok marah gitu. Enggak apa-apa kok gitu. Lalu yang kedua ada self management-nya. Nah, ini self management-nya. Yeah. Anak harus bisa mengontrol, seperti itu. Lalu ada social awareness. Ini di mana anak tuh belajar sudut pandang dari orang luar, seperti itu. Kalau relationship skill-nya itu cara menjalinnya, gimana sih anak itu harus menjalin dengan orang luarnya. Yang terakhir itu bagaimana mereka itu bertindak, seperti itu. Kelima-lima ini pun harus diajarkan kepada orang tua, sehingga nanti orang tua itu bisa lebih aware terhadap anaknya, seperti itu. Tidak menganggap anak itu sebagai gender gitu ya, yang selalu kuat, yang selalu harus beberes rumah itu perempuan, seperti itu.
0: Oke, baik. Ya, Mas Evan, kita juga ajak pendengar ya untuk bisa bergabung. Silakan pendengar yang akan bergabung melalui telepon, Anda bisa bergabung melalui telepon RRI Cirebon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519935 ya. Atau mungkin Anda ingin bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Untuk siang hari ini kita sedang membahas ya mengenai peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar peka terhadap kebutuhan psikologis dan fisik yang berbeda antar gender tanpa bersikap diskriminatif. Nah, ini bersama Mas Evan Pranawa, MPD ya. Dan jadi kalau pendekatan prodinya sendiri dalam merancang modul pelatihan agar

0: kawan-kawan di guru kan tidak bisa seperti itu. Jadi memang hanya kita bantu rujukannya seperti itu. Kalau di modul harus ada seperti itu. Terus juga harus tadi gitu ya, pembelajaran sosial emosional learningnya itu yang paling penting. Perlu diajarkan baik kepada masyarakat ataupun kepada kita selaku pendidiknya seperti itu. Karena kalau kita lihat pun dari teori-teori perkembangan, kayaknya ini udah pasti bakalan ada juga gitu ya. Itu tuh tidak ada yang membahas terkait dengan ini laki-laki, ini perempuan gitu. Tapi secara universal suatu individu kalau di usia sekolah dasar itu seperti ini loh gitu. Gitu. Kita hanya perlu tahu batasan-batasannya.
1: Oke. Dan kalau dalam konteks pembelajaran misalkan di MI, SD di Mas Evan. Nah, sebenarnya ini bentuk bimbingan yang seperti apa sih yang memang harus diberikan kepada calon guru agar mereka ini mampu mengelola kelas yang inklusif ya, di mana anak-anak laki-laki dan perempuan ini mendapatkan ruang ekspresi emosional dan aktivitas fisik yang seimbang. Nah, ini seperti apa?
0: Kalau kita di PGM itu ada namanya mata kuliah pendidikan inklusif. Nah, ini tuh bukan hanya bagi anak berkebutuhan khusus saja, tapi bagaimana cara mereka juga memandang dari suatu perbedaan anak-anak. Seperti itu. Dari situlah dari calon-calon pendidik kita itu belajar seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari stereotip gender ini gitu ya, itu biasanya banyak dipelajarinya itu seperti dari psikologi pendidikannya, dari perkembangan pendidikannya seperti itu. Jadi lebih ke arah sana gitu, walaupun memang kita bukan ahli psikologi gitu ya, bukan kita bukan psikolog gitu ya. Kita tetap belajar gitu bagaimana sih teori belajar yang baik dan benar untuk diajarkan kepada peserta didik gitu. Sehingga nantinya itu akan meminimalisir calon pendidik itu memandang suatu gender seperti itu. Kurang lebih seperti itu.
1: Ya, oke. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Mas Evan dan juga pendengar ya, untuk Beranda Asta Cita di siang hari ini pendengar. Beranda Asta Cita, pengaruh utamaan gender tentang peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar peka terhadap kebutuhan psikologis dan fisik yang berbeda antar gender tanpa bersikap diskriminatif. Oke, kita akan segera kembali lagi untuk Anda. Kita akan lanjutkan kembali pengaruh utamaan Beranda Asta Cita, pengaruh utamaan gender di siang hari ini, di hari Senin 31 Agustus 2026. Tetaplah bersama RRI Cirebon.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Musim dingin ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi, tapi perlu lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan Beranda Astacita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Baik, berikan kita lanjutkan kembali Beranda Astacita Pengarus Utama Gender ya. Dan masih bersama Sekretaris Prodi PGMI Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Mas Evan Pranawa MPD. Oke, Mas Evan, kita masih ngobrol tentang peningkatan kompetensi tenaga pendidik ya, agar peka terhadap kebutuhan psikologis dan fisik yang berbeda antar gender tanpa bersikap diskriminatif. Tapi Mas Evan, sebetulnya apa tantangan terbesarnya nih? Tantangan terbesar yang dihadapi prodinya sendiri dalam menanamkan pemahaman ini kepada mahasiswa-mahasiswa, dan bagaimana strategi prodi untuk mengatasi kendala tersebut saat mahasiswa melangsungkan PPL di sekolah dasar atau MI. Nah, ini bagaimana?
1: Mungkin tantangan terbesarnya dari lingkungan mahasiswanya itu sendiri kali ya, Pak ya. Karena balik lagi gitu ya, walaupun ini anak udah besar nih, udah mahasiswa, tetap gitu ya, mereka itu belajar dari lingkungan sekitar. Sehingga banyak banget stereotip yang akan mereka dapatkan gitu ya. Nah, ini yang harus kita ajarkan gitu ya, strategi kita selaku dosen gitu ya, kepada mahasiswa untuk bisa menilai diri sendiri terlebih dahulu gitu. Apakah kitanya ini sendiri terhadap gender ini dengan konotasi itu negatif gitu ya. Seperti itu yang pertama gitu. Yang kedua, kita itu perlu mengajarkan kepada mahasiswa gitu ya, karena tadi lingkungannya itu sulit untuk kita perbaiki karena udah lama nih mereka belajarnya ya. Mendapatkan pengetahuan mereka tuh dari kecil gitu ya. Sehingga mungkin ada dari nilai-nilai mereka yang udah tertanam dalam diri gitu. Betul. Ya, contohnya tadi gitu, misalkan laki-laki gak boleh nangis gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus

0: memberikan arahan kepada mahasiswa kita, karena kita itu juga nantinya kedepannya tidak boleh sampai ke anak itu memandang gender itu sebelah mata gitu ya, sehingga nantinya akan mengakibatkan potensinya tidak berkembang gitu. Yang kedua gitu ya, kita harus bisa memberikan responsif terhadap kebutuhan anak gitu. Kita pun perlu mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana sih cara mengevaluasi minat bakat dari peserta didik, bukan terkait dengan gendernya, seperti itu. Ingat gitu ya, minat dan bakat setiap individu itu berbeda-beda
1: gitu. Betul.
0: Nah, siapa tahu gitu anak laki-laki menyukai tarian ataupun sebaliknya gitu ya. Laki-laki suka memasak, perempuan misalkan suka bermain bola gitu
1: ya.
0: Seperti itu. Nah, itu yang kita perlu ajarkan kepada mahasiswa.
1: Mahasiswa ya. Oke, itu berarti dari prodi sendiri untuk mengatasi kendala tersebut ya, untuk mahasiswa yang memang sedang melangsungkan PPL di sekolah dasar dan MI. Dan memang betul apa yang disampaikan Mas Evan, ini memang anak-anak itu sangat berbeda-beda lah ya. Ya kadang memang laki-laki ada yang terlihat lemah ya kan, tapi yang perempuan malah lebih
0: lebih kuat
1: gitu.
0: Itu hal-hal yang perlu dihindari juga nih.
1: Hal yang perlu dihindari ya.
0: Kita selaku pendidik pun harus paham bahwasanya memang anak tuh berkembang, misalkan tadi itu lakinya tuh lemah. Coba kita lihat dari lingkungan sekitarnya.
1: Dari lingkungan sekitarnya,
0: dari keluarganya ataupun apakah ini berdasarkan genetika atau lainnya gitu ya. Sehingga nantinya harapannya ketika mereka mempelajari hal-hal tersebut gitu, perkembangan anak, itu mereka itu akan meminimalisir stereotip-stereotip yang terjadi di masyarakat.
1: Jadi kita harus peka ya. Harus peka. Ya. Luar biasa ya kalau begitu ya. Ini bagi calon-calon pendidik ya, sampai harus mengetahui tentang lingkungannya, keluarganya seperti apa. Harus mempelajari sampai seperti itu ya Mas Evan ya.
0: Karena memang percuma Pak kalau kita mengajarkan kepada pendidik kita gitu ya, kita pun mengajarkan hal baik kepada anak didik kita, tentang ternyata di rumahnya seperti itu gitu ya, masih aja tidak boleh mengeluarkan emosinya, masih saja
1: berarti sangat percuma sekali ya.
0: Sekali gitu kayak kan. Jadi memang harus ada kolaborasi.
1: Harus ada kolaborasi ya antara pendidik dan juga orang tua gitu ya Mas Evan ya.
0: Itu pun juga harus dipelajari bagi calon-calon pendidik, bagaimana sih cara menginformasikannya dengan baik gitu
1: kepada
0: ya.
1: Orang tuanya.
0: Betul. Kadang-kadang orang tuanya itu
1: salah paham gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Itu yang terkadang cukup fatal seperti itu.
1: Ini sangat luar biasa ya. Itu memang tantangan terbesar ya. Dan tapi kira-kira bagaimana nih mekanisme evaluasi nanti dari prodi sendiri untuk melihat apakah alumni PGMI UI BBC ya, benar-benar telah menerapkan prinsip peka psikologis dan fisik anak secara adil ketika bertugas di lapangan nanti. Mas Evan.
0: Mungkin yang pastinya ketika di lapangan itu kan kita tidak bisa istilahnya itu mengevaluasi secara terus-menerus gitu.
1: Iya.
0: Jadi kita juga perlu ada namanya mungkin guru lapangannya.
1: Guru lapangannya.
0: Dibandingkan kita bertanya kepada mahasiswa kita, mungkin kita bisa menanyakan kepada yang mendampinginya terlebih dahulu gitu ya. Coba diperlihatkan gitu apa ataupun diperhatikan gitu ya. Apakah mahasiswa kita itu sudah baik atau belum dalam manajemen anak didiknya gitu ya, dalam memberikan penyampaian materinya gitu ya. Kenapa sih harus diperlihatkan ya, bahkan ketika menyampaikan materi pun gitu ya, atau memberikan sebuah contoh gitu pun, kita selaku pendidik tidak boleh memberikan role model hanya satu saja, hanya satu gender saja.
1: Betul.
0: Misalkan yang masak itu hanya chef Renata saja gitu ya. Jangan seperti itu gitu. Ternyata kita juga ada punya chef Juna loh. Itu yang memang harus diperhatikan seperti itu. Sehingga nantinya kita memastikan bahwasannya lulusan kita itu baik dalam penyampaiannya seperti itu.
1: Sudah betul-betul baik ya setelah lulus dari WBBC-nya ya.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Ini ada @ Neneng Sunengsih. Katanya semangat dan sukses selalu ya untuk Mas Evan.
0: Ya, terima kasih.
1: Ada juga @ Shobi Vlog ya. _vlogme ya. Semangat Mas Evan, sukses selalu. Terima kasih ya yang sekarang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Kita masih lanjutkan kembali Beranda Asta Cita di siang hari ini. Pendengar, silakan untuk Anda yang akan bergabung, boleh Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 84 93 259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519. Tapi Mas Evan, kalau misalnya kita integrasikan dengan nilai-nilai agama lah, misalnya seperti itu. Nah, ini bagaimana prodi PGMI UIBBC sendiri menerjemahkan konsep nilai-nilai keagamaan seperti

0: kecamatan di Alamin ya, atau kesetaraan dalam Islam. Nah ini ke dalam indikator kompetensi guru, sehingga calon pendidik ini kan agar paham lah bahwa memperhatikan kebutuhan gender anak SD ini adalah bagian dari amanah ajaran agama.
1: Sebenarnya kalau dari kami gitu ya, dari segi keagamaannya, kita pun di ada nama mata kuliahnya juga moderasi beragama. Kita juga ada pendidikan multikultural gitu. Jadi walaupun kita basicnya adalah agama gitu, tetap ruang lingkup kita itu universal.
0: Universal juga, ya.
1: Gitu. Dengan adanya pembelajaran seperti itu memberikan ilmu gitu ya kepada calon-calon pendidik kita, sehingga memang bahwasanya bukan hanya dari agama aja gitu ya, untuk mengajarkan kita untuk mentoleransikan ya gitu ya, tapi dari agama pun kita bisa melihat bahwasanya ternyata misal gitu ya yang memberikan ceramah gitu ya atau ustazah itu kan ada gitu ya, ustazah emang perempuan gitu ya, memberi ilmu kita itu ada yang perempuan juga seperti itu, sehingga nantinya calon-calon pendidik kita pun paham bahwasannya ternyata pemberi agama pun bukan hanya untuk laki-laki doang, bukan ustadz aja, ternyata ustazah juga
0: ustazah juga ada ya.
1: Iya betul, mungkin kalau kita yang lagi ngekeren sekarang ustazah Oki.
0: Oh iya.
1: Iya gitu ya. Seperti itu kurang lebihnya.
0: Oke, okay. Baik ya. Dan tapi di prodi apa UI BBC sendiri ada ya materi atau mata kuliah seperti mungkin kajian fikih anak atau pendidikannya ada ya?
1: Lebih ke arah itu mungkin mata kuliah kampus kali ya.
0: Mata kuliah kampus.
1: Kalau di kitanya baru ada juga desain pembelajarannya seperti itu. Tapi kalau tidak salah itu lebih fokusnya ke arah ibadah. Jadi kalau ke arah anaknya itu ke psikologi pendidikannya.
0: Oh ke psikologi pendidikannya.
1: Psikologi pendidikannya sama ke arah psikologi perkembangannya gitu. Kalau dari agama itu hanya sekedar materinya gitu, bagaimana cara menyampaikannya kepada peserta didiknya.
0: Jadi meningkatkan kompetensi tenaga pendidik agar peka terhadap kebutuhan psikologis dan fisik yang berbeda antar gender terhadap tanpa bersikap diskriminatif ini berarti nanti akan berdampaknya kepada perkembangan anak ya.
1: Betul.
0: Nanti akan seperti itu ya.
1: Jadi itu balik lagi gitu ya, kita itu benar-benar harus melihat anak itu secara individu, secara utuh gitu ya, sehingga nantinya dia itu akan terus berkembang. Nah perkembangan ini kita harus apa ya istilahnya, kita gali, kita maksimalkan potensi-potensinya sejak kecil gitu, karena ini merupakan fondasi dasarnya
0: ya,
1: betul-betul untuk ke arah selanjutnya seperti itu.
0: Gitu. Jadi sangat sangat
1: penting
0: lah ya untuk diajarkan ya kepada calon pendidik, kemudian juga mungkin calon orang tua juga.
1: Betul, karena masih penting. Ada gitu ya, jangan sampai tadi stereotip gendernya itu masih ada dalam dirinya.
0: Betul. Oke, baik ya. Nah dari Mas Evan sendiri selaku sekretaris prodi PGFI Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, dari obrolan kita di siang hari ini, Mas Evan, barangkali bisa ditarik kesimpulan nih, seperti apa, Mas Evan? Silakan bisa sampaikan kepada kita semua.
1: Mungkin kita selaku pendidik gitu ya, jangan terlalu sempurna gitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh sempurna, tapi kita memaksimalkan apa yang kita bisa seperti itu. Kita selaku pendidik bukan seorang psikolog, dan juga bukan tenaga medis, tapi yang bisa kita lakukan adalah membantu peserta didik menggali potensinya, minat bakatnya gitu ya, agar lebih maksimal. Dan kita juga harus bisa menciptakan ruang lingkup yang aman kepada peserta didik seperti itu.
0: Oke, mudah-mudahan perbincangan kita di siang hari ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya ya, Mas Evan ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk pendengar RRI Cirebon yang selalu setia bersama RRI Cirebon untuk hari ini ya. Oke, Mas Evan, mungkin hanya sampai di sini ya perjumpaan kita di beranda Asta Cita Pengaruh Utamaan Gender di edisi Senin 31 Agustus 2026.
1: Dan boleh saya kata-kata terakhir?
0: Boleh. Apa nih kata-kata terakhirnya nih, Mas Evan?
1: Perbedaan perlu kita kenali, keluhan perlu kita respon, tetapi gender tidak boleh menjadi batasan bagi perkembangan dan potensi anak.
0: Nah, oke, itu dia ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Evan ya.
1: Terima kasih juga.
0: Oke, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya.
1: Betul.
0: Baik, pendengar sampai di sini beranda Asta Cita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikian beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

0: nasi. Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesan kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, ini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain.

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Mudiansa melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton & Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64, dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini. Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huisler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
2: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi, mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi, di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland meraih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham, dan Leeds United ditahan 1-1 oleh Brentford kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Paul Tegar RRI, terus mengudara untuk

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membuat Malaga dengan skor telak 4-0 pada pertandingan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas

0: pertama. Menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, manfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-91. Pemain diganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sahabat pojok yang membentur tiang gawang di bawah Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usaha kepati Madrid, Jose Mourinho, bagi tim yang mempertahankan prinsip di laga ini.
1: Asir, pero como equipo.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan prinsip dan bertahan dengan baik, bekerja keras, dan bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
1: 3 puntos importantes.
0: Di sisi lain, gelandang Madrid, Jude Bellingham, mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas, sesuai instruksi dari pelatih.
3: Estoy un poco más libre.
2: Dan saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
3: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
0: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Chris Waritsky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasuri terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambah 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

beranjak ke lintasan balap MotoGP, Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pembalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia.

0: Inilah dia menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Mark Marquez delivers another motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take it.
2: Mark Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit, tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri, turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Apri Suding dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
0: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapare, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeneponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
2: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional, di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
0: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga memantau karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
0: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar Rp500 juta. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan.

0: duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
1: Alhamdulillah, sebenarnya kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara masih.
0: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
2: Jadi itu kira fokus aja sih sama mungkin agak lebih juga sedang terburu jauh harus
0: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Pakenon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blambu Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bandar Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di Tanah Tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati,

0: poros koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit. Ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.

0: Pacuan Kuda Gayuh ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takion Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat.

seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan

0: sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Geulis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini. Selamat beraktivitas, tetaplah bersama RRI Cirebon. Tell me why this heart keeps aching.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Kak, lagi cek email aja nih, Mak.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak, gak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Gua ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh.

mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI.

Bogor bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau melilotnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti. Kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama.

0: itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu leman pula.
1: Kecil.
0: Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?

Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dengar harga bahan bakar minyak BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Pertamina, Shell dan BP terpantau stabil ya sejak awal Agustus 2026. Dikutip dari laman resmi Pertamina pada

hari Senin 31 Agustus 2026, harga BBM ini tidak mengalami perubahan sejak 1 Agustus 2026. Dan berikut adalah rincian harga BBM SPBU Pertamina di Jakarta ya. Untuk harga Pertalite ini Rp10.000 per liter, kemudian solar subsidi Rp6.800 per liter, Pertamax Rp15.950 per liter, Pertamax Turbo Rp18.300 per liter, Pertamax Green Rp16.600 per liter, kemudian juga Dex Lite ini Rp19.700 per liter, dan Pertamina Dex Rp21.150 per liter. Oke, pendengar, kini akan dikumandangkan terlebih dahulu azan zuhur untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.

أشهد

0: salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Wa aqimis salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu

0: cewek tuh. Bener lagi. Aduh, kenapa dia kemarin yuk? Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
1: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
2: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Cirebon, siang ini kami hadirkan lagu-lagu tradisional ya. Dan kali ini kita menikmati lagu-lagu Cirebonan yang kami spesialkan untuk Anda yang masih tetap setia bersama RRI Cirebon dan juga untuk Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahatnya. Jadi untuk temani Anda yang saat ini sedang menikmati waktu istirahatnya, kami hadirkan lagu-lagu Cirebon dan juga beberapa informasi. Salah satunya pendengar, selain memiliki banyak masjid yang unik dan juga bersejarah, Cirebon ini juga memiliki banyak situs makam dan petilasan tokoh penting pada zaman dulu. Ya, situs makam tersebut ini hingga hari ini masih sering diziarahi oleh para pengunjung ya, yang berasal dari berbagai macam daerah. Dan ada 10 situs keramat pendengar, dari makam hingga petilasan, yang menjadi tempat wisata religi di Cirebon. Yang pertama ada makam Syekh Abdurrahman Al-Usmani. Kemudian juga ada situs petilasan Pangeran Pasarean. Selanjutnya juga ada makam Syekh Birawa dan juga makam Kibuyut Megu. Yang kelima ada situs petilasan Pangeran Sukmajaya. Dan yang keenam ini ada makam Tiga Pangeran. Yang ketujuh makam Kilobama ya. Dan kedelapan ini ada petilasan Sunan Derajat. Sembilannya makam Pangeran Sendang Ing Lautan. Dan yang kesepuluh ada Astana Gunung Sembung. Nanti akan kami sampaikan pendengar dari 10 situs yang kami telah sampaikan tadi di sela-sela kita menikmati lagu-lagu Cirebonan siang hari ini ya. Baik, kalau begitu kita kembali menikmati terlebih dahulu lagu-lagu Cirebonan. Selanjutnya tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi.

0: inspirasi.
1: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau meliwatnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional.

pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya,

0: bicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pernah dengar tentang golden ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuk

101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, dari 10 situs keramat di Cirebon kami sampaikan, salah satunya itu ada makam Syekh Abdurrahman Al-Utsmani. Syekh Abdurrahman Al-Utsmani ini merupakan sosok pendakwah pendengar yang berasal dari Kerajaan Banten. Beliau ini datang ke Cirebon ketika Kerajaan Cirebon dipimpin oleh Pangeran Muhammad Zainal Arifin atau Panembahan Ratu Satu. Keduanya sama-sama merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Menurut penggiat sejarah pendengar dan naskah kuno dari komunitas Latar Wingking, Farihin, nama belakang Al-Utsmani tidak menunjukkan bahwa beliau berasal dari Timur Tengah atau dari Kerajaan Utsmani, tapi hanya sebagai nama samaran karena beliau merupakan petugas telik sandi atau intelijen dari Banten yang kala itu sedang dilanda konflik. Untuk masuk area makam harus melewati lorong yang menjadi penghubung antara Masjid Merah Pasalakan dan makam Syekh Abdurrahman Al-Utsmani. Terlihat pintu makam berukuran kecil pendengar dengan ukuran emas di sekelilingnya. Terdapat banyak makam kecil. Konon makam tersebut ini merupakan pengikut Syekh Abdurrahman Al-Utsmani. Letak makam Syekh Abdurrahman Al-Utsmani ini ada di Kelurahan Pasalakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membedakan.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.go.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.go.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di RRI.

luar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon menyapa setiap hari.

Baik pendengar, hanya sampai di sini kami persembahkan lagu-lagu cerbonan untuk menemani Anda beristirahat. Kita akan lanjutkan aktivitas kita di hari ini, hari Senin 31 Agustus 2026. Pendengar, kini kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono, Bypass Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kalau mindset itu tidak ada, Pak, yang ada kita ini masyarakat penghasil sampah. Contoh aja begini, kalau itu nggak ada nih, mindset itu tidak

0: Sari Berita. Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya menilai edukasi bagian tubuh penting untuk mencegah kekerasan seksual anak. Edukasi sejak dini terhadap kebersihan lingkungan dapat membentuk karakter peduli lingkungan. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya menilai edukasi bagian tubuh penting untuk mencegah kekerasan seksual anak.
1: Kalau seandainya kamu melakukan hal demikian, sampai meraba itu bukan kasih sayang namanya.
2: Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya meminta orang tua meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Salah satunya dengan mengenali ciri-ciri anak yang mengalami pelecehan seksual, serta memahami karakteristik pelaku. Tua

0: Dinas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani mengatakan, edukasi pencegahan kekerasan seksual harus diberikan sejak dini kepada anak. Anak perlu memahami bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain dan mengetahui bahwa tindakan meraba bagian tubuh tertentu merupakan pelecehan.
1: Jadi yang selalu kita lakukan itu kan ada dari yang kita bagi tiga ya, tiga itu ke anak. Kalau ke anak itu yang tadi bagian apa saja sudah diketahui. Kalau sana kamu

antara orang tua dan anak perlu dibangun agar anak berani menyampaikan apabila mengalami tindakan yang membuatnya tidak nyaman. Lingkungan sekitar anak juga perlu menjadi perhatian karena pencegahan kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan.

0: menjadi penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Vivi Slamyati melaporkan.
1: Pengurus MPD Ijmi Orda Kabupaten Cirebon periode 2026-2031 resmi dilantik siap membawa agenda transformasi pembangunan daerah.
2: Kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
0: Pengurus Majelis Pimpinan Daerah MPD Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia ISMI, Organisasi Daerah Orda Kabupaten Cirebon masa bakti 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di ruang Nyimas Gandasari, Gedung Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Cirebon pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ketua ISMI Orda Kabupaten Cirebon masa bakti 2026-2031, Dr. Haji Asad mengatakan, ISMI sebagai organisasi intelektual memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan bahwa transformasi SDM akan menjadi salah satu fokus utama melalui redesign mindset, penguatan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, serta kompetensi.
2: ISMI sebagai organisasi intelektual, organisasi cendekiawan muslim, tentu punya kewajiban bagaimana membantu kehidupan kita ini berdasarkan ilmu. Karena kalau tidak berdasarkan ilmu, itu akan confuse ya, akan nggak jelas arahnya kemana. Nah itulah Al-Qurannya, bahwa menjalankan kehidupan itu reasoningnya harus jelas, yaitu ilmu pengetahuan. Pengetahuan dari pengetahuan sains teknologi itu merupakan ayat-ayat Allah yang harus kita laksanakan, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, kali lagi, mari kita niatkan bagi pengurus ISMI Orda Kabupaten Cirebon yang baru saja dilantik untuk berkontribusi mengamalkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama kita, untuk kita kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
0: Sementara itu, Bupati Cirebon Imron melalui staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan Sukana menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus ISMI Kabupaten Cirebon periode 2026-2031. Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap ISMI dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat, sekaligus menerapkan gagasan strategis dan program kerja yang berdampak langsung terhadap masyarakat serta mendukung program prioritas pembangunan daerah.
2: Atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon, saya menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus MPD ISMI Orda Kabupaten Cirebon periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2021. Semoga kepengurusan yang baru dapat membawa ISMI ke arah yang baik dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya dan khususnya bagi para anggota ISMI Orda Kabupaten Cirebon. Dan kami berharap pengurus MPD ISMI Orda Kabupaten Cirebon yang baru dapat bersinergi dan berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada di pemerintah Kabupaten Cirebon. Kami juga mengharapkan gagasan, pemikiran, strategis, dan program kerja cendekiawan muslim dapat diaplikasikan langsung dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon dalam mendukung program-program prioritas di Kabupaten Cirebon.
0: Selain transformasi SDM, ekonomi, dan politik, ISMI Kabupaten Cirebon mencanangkan program Desa Cendekia sebagai upaya untuk menerapkan agenda transformasi di tingkat desa. Program tersebut diarahkan untuk pembangunan desa yang memiliki SDM berkualitas, kemandirian ekonomi, tata kelola yang baik, serta lingkungan yang mendukung kehidupan.

0: Cirebon. Angga Aulia melaporkan.
1: Dinas Sosial Kabupaten Cirebon buka suara terkait hasil pemetaan ekonomi masyarakat terbaru dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN

0: komposisi kelompok desil 1 di Kabupaten Cirebon tercatat menyentuh 15%. Angka tersebut melampaui ketentuan Kementerian Sosial yang menargetkan kelompok desil 1 di kisaran 10%. Pembenahan data dan penajaman program bantuan terus disiapkan guna menekan angka tersebut. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Astri Diana Ekasari, menjelaskan kondisi tersebut berarti memperlihatkan masih adanya potensi kesalahan dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Ia menyebutkan kesalahan data dapat berbentuk inclusion error maupun exclusion error. Adapun inclusion error terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya sudah mampu masih tercatat dalam kelompok desil 1 sampai 5 sehingga mereka berpotensi menerima bantuan. Dinsos Kabupaten Cirebon pun mendorong pemerintah desa dan kecamatan secara aktif melakukan pemutakhiran data. Hal itu untuk memastikan agar status warga sesuai dengan desilnya. Edukasi sejak dini terhadap kebersihan lingkungan dapat membentuk karakter peduli lingkungan.
1: Kultur kita ini sudah terbiasa. Sebenarnya mindset ini memang seharusnya

kultur kita ini sudah terbiasa. Sebenarnya mindset ini memang seharusnya dari kecil. Dari kecil dia meningkat dewasa, remaja, dewasa, dan itu mudah-mudahan terbawa. Karena begini, kalau mindset itu tidak ada, Pak, yang ada kita ini masyarakat penghasil sampah. Contoh aja begini, kalau itu nggak ada nih, mindset itu tidak tertanam, dia dengan seenaknya habis minum, itu bisa dia buang.

0: sekaligus mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan. Rena Safira melaporkan.
1: Kebakaran menghanguskan sebuah rumah milik Sadili di Blok Tangkil Gede RT 003 RW 004 Kelurahan Watubelah Kecamatan Sumber dini hari tadi. Rumah seluas sekitar 60 meter persegi tersebut ludes terbakar saat sebagian besar warga masih terlelap. Menurut Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Namun seluruh bangunan beserta perabot rumah tangga di dalamnya hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai sekitar 50 juta rupiah. Kobaran api cepat membesar karena sebagian bangunan rumah terbuat dari material kayu. Kondisi tersebut membuat api dengan cepat menjalar ke bagian lain bangunan. Setelah dilakukan penyemprotan secara intensif, api akhirnya berhasil dikendalikan sekitar pukul 3:49 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian melakukan proses pendinginan hingga pukul 4:20 waktu Indonesia Barat untuk memastikan tidak ada bara yang berpotensi kembali menyala. Pendengar berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara,

0: Pancasila.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Gelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Nih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu moga gua traktir. Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
1: Ya, tolong gua dong, please. Minum duit gua. Gua rungkat kalau judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah kenapa gua yang ketempuhan ya?
1: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
4: Prodangdut.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon. Prodangdut.

terasa sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa

0: Baik, mendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain, ini masih akan terus temani Anda di Cirebon siang ini. Dan kita sudah menikmati beberapa lagu dangdut tadi ya, di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Untuk Anda pendengar yang akan bergabung di Pro Dangdut, silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081-324-951-935. Kami tunggu ya.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi.

0: seru lu. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Prodangdut.

Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegang. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

berpikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan

0: cafe kamu ya? Kok perawatan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Aduh, sebenernya ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan mendengar untuk Anda yang akan bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk siang hari ini silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 ya. Anda bisa request lagu-lagu dangdut dan juga Anda bisa kirim-kirim salam. Kami tunggu Anda di 081324951935. Pro Dangdut.

0: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sebelum saya bacakan WhatsApp dari Anda pendengar yang sudah masuk di 081324951935, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar di media sosial WhatsApp dengan nomor 0877 1997 4425 mengatasnamakan Kepala Dinas Slamet Budi

0: Prabowo dan Kepala Bidang DPRK PLH Kabupaten Ciamis Ohan Sutiarjo. Faktanya pendengar, nomor tersebut bukan milik Kepala Dinas dan Kepala Bidang DPRK PLH Kabupaten Ciamis. Dilansir dari akun Instagram Ciamis Libas Hoax at clicks underscore Ciamis Libas Hoax, masyarakat diimbau untuk tidak menanggapi pesan, panggilan telepon, dan instruksi apapun dari nomor akun tersebut. Segala bentuk komunikasi resmi terkait pengadaan barang dan jasa selalu melalui prosedur, surat-menyurat, dan saluran resmi instansi pemerintahan. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, kami ajak kembali untuk bisa bergabung, silakan di 081324951935 ya. Nah, kali ini saya coba jumpai pendengar yang sudah bergabung. Ada Kang Maman ya. Oke, ini dari Kang Maman, masih saya kata minta diputarkan lagunya Pria Idaman dari Rita Sugiarto. Kalau tidak ada, lagu Rembulan dari Mansur S ya. Lagu ini untuk para pendengar acara Gentra Parahyangan, lagu-lagu Sunda di RRI Cirebon setiap hari Jumat malam, Sabtu ya. Semoga semuanya selalu sehat. Dan terima kasih untuk Kang Maman. Oke, untuk yang lainnya Anda bisa bergabung sekali lagi di 081324951935. Bagi Anda yang baru saja bersama RRI Cirebon, kami ucapkan selamat bergabung, selamat beraktivitas kembali ya. Kita lanjutkan aktivitas di hari ini. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar dan selalu diberikan semangat oleh Yang Maha Kuasa ya. Baik, Kang Maman ya di Perumnas. Lagunya dari Rita Sugiarto. Kalau misalkan tidak ada, bisa dari Mansur S katanya ya. Ya, terima kasih Kang Maman. Dan kita langsung dengarkan dulu lagu yang disuka oleh Kang Maman ya. Untuk Anda yang lainnya, kami masih tunggu melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Pro dangdut, dangdut adalah kita.

0: Ya baik, berikan sebelum kita nikmati kembali lagu-lagu dangdut berikutnya. Ada pengumuman ya, ini berita pemanggilan sidang atas nama Abdul Jalal bin Taslim. Ditujukan kepada saudara Abdul Jalal bin Taslim, alamat terakhir di Jalan Sisingamangaraja Gang Cermin, Pesisir Tengah, nomor 213 RT 002 RW 007 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemawungku, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono, nomor 5 Bebas Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 181 garis miring PDT, titik G garis miring 2026 garis miring PA titik CN dalam perkara cerai gugat antara Rita Wahyuni binti Sobari sebagai pemohon melawan Abdul Jalal bin Taslim sebagai termohon. Pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Yo, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar lagi peserta. Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti aja lah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu?

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-beda.

Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

yang tautan oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni nandrang. Lebih dari sekedar pesta laut, nandrang adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual ngarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan

0: pemberi kehidupan. Mari jaga warisan ini. Mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.
1: Kota Cirebon.
0: Nadranan Cirebon, syukur melaut, budaya berpaut.

10% pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau meliwatnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti. Kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: Dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan kami masih hadirkan Pro Dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Sebelum kita nikmati kembali lagu-lagu dangdut berikutnya pendengar, kami sampaikan kembali pengumuman ya. Ini ada berita panggilan sidang atas nama Abdul Jalal bin Taslim, ditujukan kepada saudara Abdul Jalal bin Taslim, alamat terakhir di Jalan Sisingamangaraja, Gang Cermin Pas, Pesisir Tengah ya, nomor 213 RT 002 RW 007 Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemah Wungku, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempatnya di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SH MCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bebas Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 181 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik CN dalam perkara cerai gugat antara Rita Wahyuni binti Sobari sebagai pemohon melawan Abdul Jalal bin Taslim sebagai termohon, pengirim berita Fajar Febriana AMD Akun sebagai jurusita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan kembali Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara

0: info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.

Baik pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sekaligus saya Iskandar Zulkarnain juga hanya sampai di sini temani Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti untuk berikutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Khairul Anwar ya di Cirebon Soe ini. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda. Tetap semangat.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haur Gelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini. Dan pendengar, seperti biasa, setiap hari Senin pukul 3 sore kita akan mengikuti Beranda Asa Cita UMKM Berbicara.
0: Beranda Asa Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asa Cita.
1: Ya, pendengar, kali ini kita akan berbicara bersama owner dari Estelar Nona, ada Teh An-An.
2: Kenapa harus Teh?
1: Ya.
2: Kenapa harus Estelar Nona?
1: Ya.
2: Selamat sore, Teh An-An. Boleh nggak saya panggil Teh?
1: Oh, boleh.
3: Apa juga boleh.
2: Karena Teh orang Bandung ya.
1: Jadi bagaimana Teh?
3: Apa aja lah.
1: Oke. Okay. Ya, ini kita akan membahas mengenai Estelar Nona yang dimiliki oleh Teh An-An yang
2: lumayan viral nggak sih?
3: Lumayan sih ya. Gitu ya. Karena baru ya.
1: Oke, baru berapa bulan? Kalau boleh tahu berapa tahun nih?
3: Oh, enggak, kok baru sebulan lah ya.
1: Baru sebulan, oke.
3: Sebulan dalam bazar ya.
1: Oke.
3: Tapi kalau konternya sih baru 2 minggu lah ya.
1: Oke, wah, baru 2 minggu.
3: Iya dong.
1: Oke. Tapi sebelumnya ini tadinya apa nih?
3: Apanya?
1: Usahanya atau kerjaannya?
3: Kerjaannya saya. Mm-hmm. Kerjaan saya mah sebagai kerja wira.
1: Wirausaha. Sama abang gitu ya.
3: Okay. Nah, dulu udah pensiun ya.
1: Oh, iya. Gitu. Nah, ini kalau boleh tahu kenapa akhirnya tertarik sama usaha Estelar nih, Teh?
3: Karena ya saya pikir awalnya sih dari hobi ya, hobi baking ya. Terus Cirebon kan panas nih,
1: okay,
3: ya kan.
1: Benar.
3: Jadi gimana caranya bikin, saya hobi makan ais gitu kan. Terus kebetulan saya hobi baking, jadi udah jadi salurin ya hobi saya ke situ, terus tes ke orang-orang, ternyata banyak yang suka gitu. Jadi ya udahlah, saya memberanikan diri untuk buka ya seperti itu.
1: Oke, okay. Itu sekilas dari Estelar Nona, karena kita sebentar lagi akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Tehanan, sementara dulu ya kita dengarkan azan asar dulu untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Pendengar, nanti kita akan kembali lagi tentunya di UMKM Berbicara untuk edisi hari ini. Kenapa harus Estelar? Dan kini kita ikuti kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar. Allah. Come on.

0: salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, innaka la tukhliful mi'ad.
1: Waqim as-salat, inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal-munkar. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah, dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabbnya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah, sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Beranda Asta Cita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
4: Ya, mendengar masih di Beranda Asta Cita UMKM, berbicara bersama Teh Aan, owner dari Estelar Nona, yang sudah bersama saya. Nah, tadi sedikit berbincang ya terkait dengan Estelarnya. Ini kalau boleh tahu, beneran itu baru satu bulan deh?
5: Betul.
4: Oh, tapi sebelumnya pernah ini nggak, promo-promo gitu?
5: Tidak.
4: Oh, gitu. Bazar-bazar?
5: Yes.
4: Di mana aja tuh?
5: First time bazar itu di Pendopo. Kayak gitu. Karena dari situ makin pede ya, barangnya kok laku cepat dan paling laris. Iya. Gitu, awalnya ragu-ragu ya, karena termasuk junior ya. Nah, ternyata ya dong, junior sama senior kan agak ngeper ya di situ. Nah, sempat nggak pede, tapi kita sebagai pemilik harus pede dong. Yeah. Kalau pemilik aja nggak pede, gimana orang mau beli barang kita gitu. Yeah, kan. Nah, akhirnya ya udahlah, jalanin aja gitu, ikut di situ walaupun orang melirik sebelah mata. Ya kan. Nah, cuman nggak taunya kejutan Tuhan itu luar biasa ya. Nah, ludes 2 jam.
4: Okay.
5: Dan paling
4: laku.
5: Gitu.
4: Nah, itu awalnya bikin Esteller itu karena apa, selain tadi hobi gitu? Apakah karena pengen nyobain usaha baru atau iseng-iseng aja sih?
5: Pengen nyobain usaha baru. Gitu kan. Karena kan kadang-kadang apalagi ya gitu kan. Nah, kan toko sembako udah nih gitu kan. Walaupun rumitnya luar biasa, gitu kan. Maksudnya pengen cari yang agak beda gitu, yang santai tapi menghasilkan dan hobi tentunya kan. Nah, akhirnya ya udahlah, coba bikin Esteller gitu ya. Gitu. Terus ternyata suka orang gitu kan. Sempat ada yang mau beli juga tuh resepnya gitu kan. Aku bilang enggak mau lah.
4: Iya, kan. Resep pribadi ya.
5: Iya dong, karena kita sekolah

0: juga lama ya kan untuk punya resep itu gitu. Mungkin puding dan lain sebagainya bisa dibeli ya di luaran, tapi kan si krimnya ini kan beda.
1: Oh gitu. Kalau boleh tahu isinya apa aja sih?
0: Jelly, lima rasa ya. Ada kelapa, ada mangga, ada melon, ada mutiara. Terus satu lagi ada apa ya? Cincau. Toppingnya paling itu aja ya, nangka, apuket, sama selasih. Nah sekarang ada topping baru sih, durian.
1: Oh.
0: Dia lebih mantap lah.
2: Oh iya, durian pasti lebih mantap lah.
0: Iya gitu.
1: Oke, okay. Itu harganya berapa?
0: Murah aja, cuma 10.000.
1: Enggak rugi?
0: Enggak sih, karena kita hitung dulu.
1: Gitu, iya,
0: kan? Ya. Yang penting sih, apa ya, kita kan yang penting sih kita cepat aja ya, maksudnya ngapain kita punya harga tinggi tapi lama jual ya. Seperti itu, yang penting kita cepat. Terus segmennya juga kita ke semua gender ya. Maksudnya tua muda, anak juga bisa makan lah. Kayak gitu.
2: Oke, okay. Kalau boleh tahu ini resepnya belajar otodidak atau memang ada yang ngajarin?
0: Belajar sih.
2: Belajar dari?
0: Dari adalah saya sekolah sih.
2: Itu. Gitu. Tadi yang krimnya itu sekolah gitu.
0: Iya, sekolah. Kalau puding mah mungkin semua orang juga enggak bisa sekolah juga. Lihat ya, di barcode apa ya, segala macam juga bisa bikin kali ya. Nah, cuman kan yang bikin beda ini kan si ininya, si krimnya harus belajar. Itu.
2: Oh, gitu. Oke, jadi kalau si seller itu di dalamnya ada krim,
0: ada jelly.
2: Ada jelly,
0: ada es batu, dikasih krim, lalu dikasih topping.
2: Oke, okay. Toppingnya itu tadi ada nangka, durian
0: sama selasih.
2: Selasih itu tinggal pilih gitu ya. Kalau di komen bisa enggak?
0: Bisa.
2: Oh gitu.
0: Ya, misalnya pengen apuketnya doang, ada juga sih yang customer pengen, oh saya enggak mau jelly-nya gitu ya. Saya pengen apuketnya aja sama durian. Enggak jadi masalah gitu. Nah, karena selera orang kan beda-beda ya.
2: Iya.
0: Nah, gitu.
2: Nah, itu kalau boleh tahu kemasannya itu ada yang besar kecil atau memang seragam?
0: Ada besar kecil.
2: Itu harganya sama juga?
0: Beda dong. Kalau yang kecil 10.000, kalau yang besar tuh 14.000. Kayak gitu. Dan paling murah coba deh keliling.
2: Oh iya.
0: Cobain ya. Tadi mau bawa tapi nggak sempat.
2: Oh gitu. Nah, paling murah tuh 15.000 sih kalau yang saya ingat tuh segitu. Iya. Tapi yang di kaki lima.
0: Kalau ini saya juga kaki lima jualan.
2: Oh, gitu.
0: Bukan di outlet yang besar gitu. Nah, kadang suka ngeper ya. Kalau kita masuk ke outlet walaupun harga murah kan udah ngeper dua nih. Makanya mahal nih. Ya kan. Gitu.
2: Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu ini awalnya karena passion atau emang ngeliat peluang aja gitu?
0: Karena sebetulnya dalam bisnis tidak ada yang namanya passion ya.
2: Oh, gitu.
0: Iya dong, semua karena bisnis.
2: Oh, gitu. Gitu. Berarti karena peluang ini.
0: Iya.
2: Nih ngeliat peluangnya itu dari mana? Dari sisi mana nih?
0: Dari sisi karena kan peluangnya tuh banyak, anak-anak muda sekarang tuh banyak minuman kekinian ya. Seperti itu kan banyaknya kopi ya, seperti itu. Jarang loh es dengan rasa yang luar biasa dan murah. Nah, terus akhirnya bikin es teler menjadikan peluang yang beda dari yang lain gitu.
2: Oke. Okay. Ini kalau enggak salah, itu kan di Bandung ada es Bandung apa gitu namanya, Soyin ya?
0: Oh iya, Soyin.
2: Iya, itu kenapa enggak ambil yang itu?
0: Ngapain kan kita harus cari yang lain.
2: Oh, itu. Karena memang sukanya es, ini benar suka gitu es teler. Secara pribadi suka es teler gitu.
0: Suka.
2: Gitu. Jadi karena suka akhirnya bikin sendiri gitu ya.
0: Iya gitu, dikombin nih. Maksudnya sebelum buka juga kan cobain dulu nih rasa-rasa yang lain kan, yang di Cirebon tuh apa sih, di Cirebon tuh ada es teler apa aja sih. Sempet rasain satu-satu gitu kan. Ternyata oh begini gitu kan. Coba deh bikin yang resep saya punya gitu kan. Ternyata doyan tuh orang gitu ya.
2: Ini awal mula bikin ya. Terus apa nih yang jadi testernya?
0: Ya pertama orang-orang terdekat di rumah ya.
2: Yeah.
0: Terus teman gitu kan. Oh enak loh katanya ini apa esnya gitu ya. Kenapa sih enggak buka aja gitu kan. Enggak pede dong karena baru cuma teman dekat ya sih. Nah, terus makanya ikut UMKM kan. Kayak begitu.
2: Nah, kenapa akhirnya milih oke deh saya mau ikut UMKM gitu. Ikut bazar-bazar gitu.
0: Iya, karena waktu itu siapa tahu aja apa yang dibilang teman dekat itu enak, keluarga enak. Benar enggak sih kita kan harus tes pasaran nih?
2: Iya.
0: Benar enggak sih? Kan ada yang kayak enak-enak tapi kan hanya sebatas omong doang. Nah, akhirnya saya memberanikan diri ikut bazar di pendopo dan ternyata luar biasa ya. Repeat order terus dan sekarang jadi jadwal
2: rutin
0: akhirnya seperti itu. Jadi makin pede dong. Iya enggak sih?
2: Benar.
0: Gitu.
2: Ini kalau boleh tahu sih ya. Datang ini kan orang bisnis ya?
0: Enggak juga.
2: Oh, gitu. Pasti kan tahu yang namanya produk itu harus dikenalkan ke masyarakat. Nah, ini apa sudah melakukan promosi atau memang tadi promosinya itu hanya di bazar aja gitu?
0: Sudah melakukan promosi hanya pertama sih awal hanya di bazar aja ya. Karena lebih cepat mulut ke mulut. Betul enggak sih?
2: Iya, benar.
0: Nah, lalu apa sih rasanya tuh tadi nggak mau bikin outlet sih ya. Nah cuman karena banyak permintaan outletnya di mana sih, outletnya di mana sih gitu kan.

0: deh kita bikin outlet satu gitu ya, supaya masa sih mau nyobain es teler ini hanya pas bazar ya kan. Akhirnya kita bukakan outlet, walaupun outletnya yang saya mau belum ada tempatnya saat ini gitu loh. Jadi hanya oke deh outlet di sini ada, supaya mereka bisa mencoba tuh bukan saat bazar saja. Nah, jadi promosinya lewat situ aja, lewat bazar dari mulut ke mulut. Baru sekarang saya melalui Instagram, TikTok kayak gitu. Walaupun nggak sehebat kreator yang lain, ya kan? Gitu.
1: Oke, berarti kalau nggak ada bazar, ini kegiatan ekonominya berhenti untuk Estelar Nona ini ya?
0: Enggak dong, terus setiap hari kan ada.
1: Oh, berarti sebelum ada outlet ya? Ini pemesannya kayak gimana?
0: Pemesannya by online aja gitu kan. Karena memang awalnya kan memang tidak berencana membuka outlet ya kan gitu kan. Cuman kalau ada temen saya bikinkan itu, kalau saya berkunjung saya bawakan itu, ternyata orang minat, ayo dong buka-buka, ya sudah saya memberanikan diri untuk membuka. Dan makin pedenya itu pas saat ikut belajar kok laku terus, di atas 200 cup terus gitu. Jadi ya oke deh, berarti ini benar-benar orang doyan ya dengan es teler ini gitu. Walaupun kan banyak ya es teler di Cirebon.
1: Iya banyak banget.
0: Kayak gitu.
1: Apalagi yang kaki lima gitu.
0: Nah, gitu kan.
1: Nah, ini kalau online ini berapa biasanya orderan per harinya?
0: Online.
1: Iya, online. Iya.
0: Di atas 50.
1: 50 per hari.
0: Iya.
1: Oke, berarti tapi bikin per harinya tuh berapa porsi?
0: Dua resep.
1: Maksudnya kalau dalam sehari nih berapa yang disediakan, itu berapa porsi
0: yang disediakan? Saya 100 kalau sebelum buka outlet ya. 100
1: jadi yang dapat itu 50 gitu ya.
0: Kadang 70 dapat, itu minimal ya 50 ya.
1: Gitu.
0: Iya, itu minimal 50. Biasanya di atas 50 ya. Gitu.
1: Oke, berarti di atas 50 dalam pokoknya di bawah 100 gitu ya.
0: 80 gitu, paling dikit tuh 65.
1: Oke. Okay. Nah, ini kalau boleh tahu tadi kan bicara soal outlet. Outletnya di mana sih?
0: Di evakuasi
1: sama
0: di Kepompongan.
1: Kepompongan. Buka jam berapa?
0: Jam 8 sampai jam 5.
1: Jam 8 pagi.
0: Ya, sampai okay. Jam 5.
1: Oke. Okay. Langsung dua ya.
0: Enggak juga sih. Ya bertahap, dalam seminggu langsung buka lagi. Karena kan kasihan sih yang jauh ya. Gitu kan. Jadi akhirnya udah buka aja di daerah sana, kan belum ada. Terus buka dong daerah sana, buka dong gitu kan. Jadi itu pun yang nyariin mereka tempatnya.
1: Jadi orang-orang yang mesen gitu. Ya. Oh, gitu.
0: Buka di mana? Saya enggak tahu ya daerah situ ya. Di sana tuh kata mereka yang pilihkan, mereka yang ya itu. Cari tahu tempatnya di mana, di sini rame katanya gitu kan. Akhirnya saya lihat, ya udahlah gitu kan. Ternyata memang rame gitu. Okay. Lebih rame dari evakuasi.
1: Nah, kenapa milihnya evakuasi nih?
0: Karena saat itu yang ada yang kosong tempatnya itu. Pengennya mah enggak mau di situ ya. Tempatnya pengen di kota. Cuman yang saya pengen saat ini belum ada tempat yang kosong gitu. Jadi udahlah untuk sementara itu aja. Dulu sampai menemukan tempat yang oke, baru nanti di situ.
1: Kalau dibanding dengan Kepompongan lebih bagusan mana?
0: Kepompongan.
1: Berapa kalau di Kepompongan?
0: Apanya?
1: Produk yang terjual.
0: 150.
1: Kalau ini?
0: Kalau di sini 90, 100.
1: Oke. Okay. Ini mungkin karena faktor ini kali ya. Kalau di evakuasi kan jalannya agak sepi gitu ya.
0: Iya. Benar enggak sih? Bukan. Karena di situ lebih ke dalam.
1: Iya.
0: Tempatnya.
1: Oh.
0: Tapi enggak terlihat.
1: Oh, bukan di pinggir jalan,
0: bukan.
1: Raya gitu ya.
0: Bukan.
1: Oh, masuk gitu.
0: Di Alfamidi.
1: Alfamidi sebelah
0: depan rumah sakit Medimas.
1: Oh, di situ. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu modal awalnya nih, awal bikin bazar, bikin pesanan online itu berapa?
0: Kurang lebih 50 juta.
1: Wis. Dapat omset berapa?
0: Di atas itu. Dalam waktu maksudnya omset apa nih?
1: Penjualan.
0: Per hari.
1: Iya, per hari sebelum ada outlet.
0: Ya adalah segitu.
1: Di atas 50 lah ya.
0: Di atas 500.
1: Oh, oke.
0: Okay. Saya kaget juga. Waktu pertama kali bazar saya ikut 200 habis 2 jam. Terus ikut lagi 300 habis. Saya naikin ke 400 habis. Ya di luar ekspektasi ya. Kayak gitu.
1: Okay.
0: Saya kira bohongan gitu ini tuh ya. Ternyata kok mereka doyan.
1: Gitu. Oke. Okay. Jadi kan tadi kalau tadi kan nggak sempat bikin outlet gitu ya. Kenapa sebelumnya nggak langsung bikin outlet aja langsung gitu? Nggak.
0: Karena memang tujuannya bukan mau jualan ya. Karena memang hobi aja di rumah gitu kan. Buat keluarga ya, kayak gitu, buat anak-anak seperti itu. Karena banyak yang request, jadi ya udahlah bikin outlet gitu.
1: Oke, okay, kalau misalnya nih tadi tadi kan apa namanya awal-awalnya coba misalnya hari pertama bikin gitu, cuma laku 5 cup doang. Ini bakal dilanjut nggak kira-kira?
0: Iya dong, dilanjutkan.
1: Kenapa?
0: Ya pengen tahu dong, maksudnya sejauh mana nih

0: produk saya sampai laku gitu ya, kayak gitu, mencari peluang yang ada kan, kayak gitu. Sejauh mana nih, pasti kan adalah yang namanya naik turun ya, ya seperti ya. Itu kalau kita cuman berhenti, ah udah gitu, sampai situ aja gitu, nggak dilanjut ya, kita nggak tahu dong sampai mana kontribusi usaha kita untuk kedepannya gitu.
1: Nah kalau sebelum akhirnya menetepin gitu Estelar, ada survei dulu nggak, maksudnya ah ini kayaknya mbak udah deh Estelar aja gitu dibandingkan minuman lain, ada survei dulu nggak, ada enggak. Ada kajian dulu nggak, langsung Estelar gitu. Oh iya, ngomong-ngomong Estelar Nona itu apa artinya gitu,
0: artinya nggak ada artinya, karena Nona, karena saya perempuan kan, jadi merasa ya udahlah Nona aja gitu, karena yang punyanya Nona perempuan gitu, nggak ada yang spesial sih, nothing spesial.
1: Kira-kira tuh ada singkatannya Nona gitu, nanya apa gitu.
0: Nona aja.
1: Oke, nah ini kalau boleh tahu juga, ini yang membedakan antara Estelar lain dengan Estelar Nona itu apa sih?
0: Yang membedakannya tentunya dari segi kualitas ya, kualitasnya, terus dari cupnya, dari rasanya, dari ya pokoknya dari rasa, kualitas produk ya yang saya jual gitu. Karena kan cupnya juga beda, nggak ada ya di Estelar lain jual seperti itu. Jadi banyak kelebihan lah kalau menurut saya, harganya juga murah. Kan nggak ada tuh harga Estelar 10.000 dengan komposisi yang segitu banyak dan seenak itu gitu.
1: Ini kalau boleh tahu balik modal nggak sih?
0: Belum dong kalau BAP. Apalagi kalau baru sebulan ya, kita gimana ngomongin BAP gitu, nggak ada. Belum ada kalau sejauh ini. Besok kita bakar duit dulu ya.
1: Oh berarti 10.000 itu emang sudah pas modal gitu ya?
0: Oh enggak dong, ya ada dong keuntungan. Cuma kan dari kita mulai mendirikan ini sampai mau BAP lagi kan belum.
1: Oh gitu.
0: Iya kan? Cuman ya kalau jualan nggak ada keuntungan yang mustahil dong. Bayar karyawan gimana?
1: Iya
0: kan? Okay. Kayak gini, keuntungan pasti ada, cuma belum BAP.
1: Target berapa lama nih untuk nyampe BAP itu?
0: Pengennya sih dalam waktu 8 bulan udah BAP ya. Cuma kan kita nggak tahu ya, namanya kejutan Tuhan itu seperti apa, rahasia Tuhan itu sih.
1: Ini kalau misalnya ada kompetitor yang jauh lebih murah nih, siap perang harga nggak, atau ada strategi lain nggak?
0: Paling kita biasanya customer itu pasti bijak ya dalam memilih harga dan rasa gitu kan. Mereka akan lebih kontribusinya kemana nih gitulah. Ya kan? Mereka juga lebih pintar ya kan. Kalaupun ada pesaing harga murah, pasti mereka lebih pintar mencari kontribusi yang dengan harga murah tapi nggak enak juga buat apa ya. Gitu, pasti dia pasti mencari yang memang sekarang customer kan udah pintar-pintar ya gitu kan. Pasti nyari yang enak dan nggak mahal-mahal juga kok yang saya jual, harganya 10.000 ya kan, dengan komposisi yang begitu gitu ya.
1: Tapi ada tidak dari customer ini ngasih masukan, ini kurang loh, ini tamen ini
0: belum sejauh ini?
1: Oh gitu
0: ya, maksudnya puji Tuhan ya, sampai saat ini belum ada yang komen yang negatif, misalnya kemahalan gitu ya, atau kurang enak gitu ya. Malah saya pernah ya, makanya setiap bazar itu saya selalu turun langsung. Saya pengen tahu nih customer itu ngomongnya dibuat-buat apa memang real gitu kan. Saya selalu tanya gitu, enak nggak bu gitu ya. Enak, ada kan orang tuh yang ngomong enak karena nggak enak sama orangnya. Nah kita kan bisa tahu enak yang benar dan enak yang bohongan itu kan tahu kan. Buktinya mereka repeat order terus, berarti kan memang enak. Seperti itu.
1: Nah kalau boleh tahu, selain perorangan, ada tidak customer yang mungkin pesennya ini banyak gitu, partai?
0: Untuk saat ini sih paling dari dinas aja ya, dinas koperasi, dinsos gitu ya. Nah paling ordernya berapa gitu ya, kayak gitu-gitu kalau yang perorangan sih. Tapi setiap yang belanja ke konter itu biasanya gak ada yang beli 1-2, minimal tuh 4. Gitu, 3-2, yang 1 tuh jarang. Itu paling 5-11 gitu, 5 kayak gitu.
1: Karena lo suka gitu ya?
0: Gak tau, saya juga
2: kenapa ragu kayak gitu ya?
0: Iya makanya, kok bisa ya gitu kan? Apa karena awal saya buka gitu, atau memang beneran enak sih kayak gitu kan? Kan itu bisa dilihat di review kan, 3 bulan ke depan itu seperti apa kayak gitu.
1: Ini kan tadi ada krimnya, terus juga beberapa apa namanya bahan-bahan kayak nangka dan lain sebagainya gitu ya. Ini pembuatan krimnya ini buat sendiri atau ada yang membantu juga?
0: Buat sendiri. Kalau nanti ada yang ngebantu, dicuri dong resepnya. Ya kan, gitu. Paling kalau yang lainnya ambil air gitu, itu kocekin gitu, di mixerin, di blenderin, seperti itu aja sih. Tapi kalau bahan tetap kita yang racik sendiri ya, gitu.
1: Jadi berapa lama proses pembuatan krim ini?
0: 40 menit.
1: Berarti siap-siap

0: motongin jelly ada gitu ya. Nah sebetulnya ada mesinnya,
1: okay,
0: ada mesin pemotong jelly.
1: Jelinya itu ya.
0: Nah, cuma saya nggak pakai saat ini, gitu, karena kan mahal mesin jellynya. Gitu.
1: Nama model lagi ya?
0: Ya karena saya nggak belum tahu nih ke depannya, saya nggak mau spekulasi, ya kan saya selalu terperinci gitu loh. Oh ini kalau omsetnya udah begini boleh deh kita request beli. Ini ya, beli apa mesin pemotong jelly gitu. Nah cuma saat ini gunain aja UMKM ibu-ibu rumahan kita kerjain kan lumayan. Kita bantu mereka, ya kan seperti itu. Selain kita jual, kita juga bantu mereka ibu-ibu yang ibu-ibu di rumahan gitu. Kita kerjain untuk potongin buah, ya ngupasin itu apa sih nangka gitu kan lumayan. Saya juga membantu mereka.
1: Kalau ini karyawannya dari ibu-ibu tetangga gitu?
0: Iya, ibu-ibu yang dari luar situ gitu, yang nganggur, daripada nganggur, saya kerjain aja untuk motong-motong jelly, ngupasin buah, ya kan, kayak gitu. Supaya mereka juga ada kegiatan.
1: Ya, ada pemasukan juga ya. Nah, ini untuk buah, dan ini berapa habis seharinya untuk buah ini? Berapa
0: kilo? Tergantung, kayak nangka, kayak apukat itu, 1 kilo itu kan beda ukuran, yeah, beda size ya. Nah, jadi ada yang 1 kilo isi 3, isi 4, kayak gitu. Cuman tergantung dulu nih, kita mau bikinnya berapa resep nih. Di satu resep itu kan 100 cup.
1: Okay.
0: Jadi nangkanya butuh kira-kira 9 kilo ya.
1: 9 kilo.
0: Apa apukat ya?
1: Ah, apukat oke. Okay. Nangkanya satu.
0: Nangkanya kita belinya yang udah kupas sih. Kalau kita beli yang gelondongan gitu suka jong sih.
1: Iya, iya benar.
0: Ya.
1: Oke, okay, ini beli buah-buahan juga di pelaku UMKM kah atau memang ada sendiri gitu?
0: Ada sendiri.
1: Oke, okay, distributornya gitu ya.
0: Ada sendiri di pengepul.
1: Oke. Okay, karena lebih murah mungkin.
0: Lebih murah kalau dari UMKM sendiri. Enggak. Untungnya nggak ada cuannya. Kayak gitu.
1: Okay. Nah ini mungkin karena sudah dapat gitu akhirnya bisa dipercaya gitu ya si buah-buahan.
0: Iya
1: gitu.
0: Karena kita kan tes dulu. Nah kadang-kadang juga kita pernah rugi sih di alpukat ya. Alpukatnya tuh kadang matangnya tuh beda-beda kan. Kalau alpukat ini kadang ada yang busuk, ada yang nggak matang-matang gitu kan. Yang namanya usaha kan ada ruginya ya.
1: Iya, iya.
0: Gitu. Kayak nangka juga pertama awalnya sih kita beli gelondongan karena lebih murah kan.
1: Iya, iya.
0: Nah ternyata nggak oke nih banyak yang bolong-bolongnya gitu kan. Jadi akhirnya kita beli yang kupasan. Nah kita kerjain orang dong untuk ngupasin.
1: Iya, iya.
0: Berat juga loh itu ngupasin nangka
1: ya. Iya, lengket lagi ada getahnya gitu kan.
0: Gitu. Kayak alpukat juga pernah jong. Satu kalung.
1: Ya berarti pernah ada yang maksudnya bisa dibilang rugi gitu.
0: Ada dong. Gitu. Ya itu apa tadi ternyata enggak matang tuh satu karung gitu.
1: Ya benar siasatinya biar tetap jalan gitu kan satu karung.
0: Dibuang.
1: Beli lagi berarti.
0: Iya dong.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kan kita belajar juga nih milih apuk itu bagaimana? Ada tekniknya juga. Dari apa ya? Dari dalamnya gitu ya harus gimana, dari warnanya, dari belakangnya harus gimana gitu, ada tekniknya juga ternyata. Dan kita harus belajar.
1: Oh berarti Tete sendiri yang belanja gitu?
0: Karena sudah, ya biasanya dia kirim.
1: Oh kirim,
0: okay. Dia kirim, jadi kita sekarang awalnya sih kita datangin nih ke supplier. Maksudnya yang mana nih alpukat ini, setelah kita tahu pokoknya saya pengen yang begini. Kalau nggak mau yang begini jangan dikirim. Jadi sekarang tinggal telepon datang.
1: Oke, okay, karena sudah ini ya, sudah
0: menetap
1: ya. Oke, okay. Nah untuk bahan-bahan lain kayak jelly terus juga
0: sama dikirim juga dikirim. Karena kita langsung ke sales ya. Awalnya sih kan kita beli ke toko ya, gitu. Tapi karena permintaan, kalau ke toko kan lebih mahal dong jatuhnya, gitu. Jadi kita langsung ke sales aja.
1: Nah untuk jelly sama krim biasanya menghabiskan berapa bahan-bahan?
0: Apanya nih?
1: Ya misalnya telur kan, krim ada telurnya tuh?
0: Nggak ada.
1: Oh gitu. Kayaknya pokoknya bahan-bahannya lah. Berapa semuanya total? Kalau di total?
0: Dalam rupiah atau dalam?
1: Dalam kilogram.
0: Kilogram itu paling 5 kilo ya?
1: 5 kilo keseluruhan ya?
0: Untuk krimnya doang.
1: Oh krimnya doang.
0: Kan belum yang lainnya.
1: Oh itu 5 kilogram itu masing-masing bahannya.
0: Ya ada campuran, nggak semua. Cuma kan yang misalnya ini segi 5 kilo, yang ini 2 kilo, ini 1 kilo, kayak gitu.
1: Oh gitu, oke. Okay. Ya berarti kan beda-beda gitu ya?
0: Beda-beda.
1: Dan itu untuk berapa porsi?
0: Pokoknya satu resep itu 100 porsi.
1: Resep itu ya?
0: Okay. Untuk berapa kilo ya? Pokoknya kalau 5 kilo itu berarti 1, 2, 3, 4. 4 porsi ya?
1: 4 porsi,
0: 4 resep.
1: Okay. 4 resep itu kayak toppingnya gitu ya?
0: Enggak, iya, kayak jelly-jelly
1: gitu. Jelly-jelly gitu kan, oke okay. Jadi kalau boleh tahu, misalnya disuruh untung besar, apa viral?
0: Viral dong.
1: Kenapa? Ya kan? Karena untung besar, apa namanya? Lebih
0: belum tentu viral
1: ya, kalau untung besar kan pasti viral sih?
0: Enggak dong, viral dulu baru untung besar.
1: Oh gitu?
0: Iya.

0: gitu.
1: Karena ada yang viral-viral terus akhirnya redup akhirnya
0: bang. Ya kalau rasanya nggak enak.
1: Oke. Okay.
0: Kadang kan ada viral itu kadang-kadang gitu. Viral itu pertama kali buka, rasanya enak, lanjut ya rame terus ya kan. Viral itu karena pembukaan atau memang dia karena memang rasanya enak. Kalau rasanya enak kan pasti dia lanjut kan. Orang tuh repeat order lagi.
1: Gitu kan.
0: Ya kan. Tapi kalau misalnya
1: untung besar.
0: Untung besar belum tentu viral kan.
1: Iya bisa jadi viral juga kan karena memang ini banyak yang laku gitu kan banyak yang beli.
0: Kalau sekarang kan viral dulu apa-apa.
1: Ada yang viral, booming.
0: Tapi sudah redup. Nah bagaimana caranya kita ini viral tapi nggak redup?
1: Nah ini bagaimana cara mempertahankan kualitas produknya gitu?
0: Ya itu dari segi kualitas produknya harus oke. Ya. Dari segi bahan, rasa.
1: Menjaga mutu agar tetap sama gitu rasanya.
0: Ya kita kan ya biar sama nggak berubah itu kan ada takarannya. Takarannya jangan pernah berubah. Makanya rasanya maupun kita lagi bad mood tetap sama aja gitu. Karena saya udah ada takarannya.
1: Oke kan pasti ada yang kurang nih tiba-tiba gitu kan pasti.
0: Tapi kayaknya enggak deh.
1: Enggak.
0: Karena udah sesuai takaran. Terus yang pertama sih harus higienis ya. Orang kan dilihat dari kualitas rasa, higienis. Orang juga jadi kan percaya ya akan produk kita.
1: Ya ini kan ada dua nih yang outletnya ada dua kan di evakuasi sama di kepomohan itu kan agak jauh tuh gimana pengawasannya biar tetap higienis biar tetap sama gitu rasanya.
0: Kadang-kadang saya kontrol lewat sekarang suka datang ke situ sekali-kali ya. Karena kan memang harus dikontrol betul nggak sih. Nah pokoknya saya sebelum berangkat tetap karyawan harus di briefing dulu ya. Maksudnya SOP-nya harus sesuai begini. Nah sebelum melakukan outlet itu kita harus cari SDM-nya dulu, dibenahin dulu nih. Setelah oke SDM-nya baru kita buka outlet ya kan. Terus kita bikin SOP-nya harus begini. Harus bersih, tidak boleh ada sampah, harus pakai sarung tangan. Ya, maksudnya lebih ke higienis ya kayak gitu. Terus ya harus perfect dong ya kan. Jadi saya pun ke karyawan, kamu nggak boleh rambutnya gondrong, harus rapi seperti itu.
1: Artinya si SDM-nya ini yang harus dibenahi gitu. Berarti ada proses rekrutmen yang cukup ketat.
0: Iyalah, kalau saya tuh termasuk orang pemilih ya.
1: Oh gitu.
0: Ya karena kan nggak main-main kalau usaha itu, ya kan. Kalau pengen betul-betul jaga kualitas ya, seperti itu. Kan ada aja yang penting buka dulu deh, baru nanti kita benerin SDM-nya. Nah, kalau saya nggak SDM-nya dulu nih, benahi dulu nih. Setelah SDM-nya oke, baru kita buka outlet gitu.
1: Oh berarti bahan-bahan SDM baru outlet gitu.
0: Iya gitu.
1: Kalau boleh tahu nih lebih beratan mana toko kelontong dengan ini?
0: Kelontong.
1: Oh itu. Karena apa?
0: Karena barangnya banyak. Terus harus stok opnam setiap seminggu sekali. Terus susah diprediksi. Kadang-kadang kelontongan ini kan macamnya banyak. Kadang nggak kekontrol semua kan ada yang retur ada yang apa. Lebih besar kan macamnya sembako ini kan. Nah kalau Estella ini kan cuma 5 macam puding doang. Pudingnya satu ya kan. Tapi kan macam-macam. Lebih gampang terkontrolnya. Ya kan. Terus dari kita tinggal ngitung cup aja. Ya kan.
1: Artinya kalau bisa dibilang dibandingkan toko kelontong bisa lah gitu kan. Iya gak sih
0: dibandingin sama
1: toko kelontong outlet yang SLR ini kayak saya udah pengalaman itu masa gitu aja nggak bisa gitu kan?
0: Nggak juga.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, tetap harus direncanakan kan? Gitu. Ya kan supaya nggak sembarangan kan? Seperti harus terperinci lah. Maksudnya dari mulai ya tadi saya bilang SDM-nya, gitu orang-orangnya dulu dibenahi dulu nih.
1: Oh, gitu.
0: Ya kan? Siapa nih yang mau bikin puding? Siapa nih yang mau ngupasin nangka? Siapa nih yang mau cariin alpukat kalau kosong? Ya kan? Itu kan termasuk SDM orang-orangnya. Kalau nggak ada itu masa saya kesana kesini sendirian kan repot juga.
1: Oke, kita jeda dulu Anan, jangan kemana-mana pendengar, masih bersama kami di Brand Asasita UMKM Berbicara untuk edisi hari ini.

0: menyediakan beranda Astacita, wadah inspirasi, narasi, dan kolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.
1: Ya, masih di beranda Astacita UMKM, berbicara bersama owner dari Estelar Nona, Daan dan Anan OAS. Nah, ini kalau boleh tahu nih, bisa bisnis Estelar ini bisa jadi sumber utama nggak nih kira-kira?
2: Enggak juga ya.
1: Kenapa tuh?
2: Ya karena kalau kita tergantung sama itu, nggak ada yang lain gimana tuh ya?
1: Oh, gitu.
2: Takutnya kan ada. Kan ada naik pasang surutnya. Kalau dijadiin utama itu kan nggak bisa dong, harus cari yang lain ya, gitu kan, supaya sebagai penopang.
1: Gitu. Berarti setelah Estelar Nona ini bakal ada lagi nih, atau cukup Estelar Nona aja?
2: Ya kalau ya pengennya orang tuh kadang nggak ada puasnya ya, seperti itu. Cuma kalau Estelar Nona-nya makin berkembang gimana, ya udah aja itu.
1: Okay. Nah kalau boleh tahu sharing pengalaman nih, sebenarnya kalau UMKM di Cirebon ini seperti apa sih, banyak yang maju atau memang malah stuck gitu?
2: Karena saya baru masuk dalam grup UMKM ini kan kurang lebih baru satu bulan, satu bulan, jadi saya takut salah berbicara ya, gitu. Jadi ya saya sih hanya apa ya, hanya yang saya tahu aja sih. UMKM saat ini tuh ya begitu lagi, ada ibarat begini loh, katanya yang semua ingin jualan, tapi peminatnya kan
1: nggak tahu,
2: nggak, agak kurang. Kalau semua pengen jualan, yang beli siapa dong?
1: Iya
2: nggak sih,
1: sendiri
2: ya kan. Nah sekarang tuh banyak sekali UMKM dimanapun kayak begitu, jadi kadang-kadang bingung juga nih, ini siapa yang belinya nih, begitu banyak UMKM ya kan. Nah gitu,
1: tadi kan sempat berbicara soal perencanaan ketika berjualan terus juga mulai usaha. Kalau boleh tahu tuh di sini, di yang setahu itu rata-rata UMKM di sini tuh berdasarkan perencanaan atau memang yang penting jualan dulu gitu?
2: Untuk diri saya sendiri atau
1: orang lain? Kalau boleh tahu?
2: Kalau orang lain saya nggak mau komen ya,
1: okay.
2: Kan takut salah. Kalau untuk saya sendiri sih lebih ke perencanaan atau jualan dulu. Saya lebih ke perencanaan.

0: mending yang merencanakan
1: ya, karena agak nggak salah langkah, terus terperinci, terstruktur kan, kayak begitu. Masa kita mau jualan aja lah kayak gitu kan, mau laku nggak laku gimana nanti, ya nggak mau dong kayak gitu ya, kita harus laku dong kan, harus gimana supaya barang kita laku, apa dulu yang kita siapkan, di mana dulu tempatnya, ngapain dulu nih kan, seperti itu. Kayak gitu.
0: Nah, untuk Kristen saya sendiri seperti apa di langkah-langkahnya? Boleh nggak? Boleh, mungkin ada pendengar yang ingin membuka usaha di bidang UMKM ataupun memulai usaha UMKM ini, ada tidak tips-tipsnya gitu?
1: Tipsnya ya paling kalau mau jualan itu kan harus berasal dari hobi ya.
0: Oke.
1: Kalau tidak ada hobi, gimana kita semangat sih? Ya nggak sih. Kalau dengan hobi ini kan pasti kita senang kan? Usaha itu kan kita harus senang dulu nih. Ya kan? Kalau kitanya nggak senang, ya gimana mau semangat? Jangan udah asal jualan aja lah. Kayak gitu kan, yang penting kalau laku syukur, enggak juga ya enggak bisa begitu namanya usaha itu kan. Harus dari senang dulu.
0: Nah, untuk riset misalnya saya pengen apa nih, bingung nih mau ngeluarin produk apa atau ngejual produk apa, ada tidak tipsnya untuk riset nih, wah, yang cari produk yang akan dijual gitu. Ada tidak?
1: Untuk siapa saya?
0: Untuk pendengar aja, pendengar, iya.
1: Kalau pengen jualan apa nih, kayak apa, gitu
0: iya.
1: Ya cari peluang aja, apa ini yang sekarang lagi tren gitu ya. Terus di kolaborasikan dengan kita sukanya apa nih. Misalnya saya mau hobinya bikin chicken gitu ya. Nah, ya udah bikin chicken aja gitu. Yang penting kita harus ada hobi dulu kan gitu. Ada niat, ada hobi, ada peluang, baru bisa jalan kayak gitu.
0: Oke, mungkin pesan terakhir nih untuk pendengar yang mendengarkan apa gitu ya.
2: Mungkin bisa juga promo juga nggak apa-apa.
1: Promo aja ya, saya baru nih.
0: Oke, gitu. Siap.
1: Nah, iya dong, saya kan Esteller Nona ini, kenapa dibilang Esteller Nona ini, karena saya itu kan nona sendiri gitu loh, belum ada pasangan ya gitu ya, pasangannya kadang kan jadi mana gitu ya gitu. Jadi ya udah, nona ini kan perempuan, yeah, bisa menciptakan sendiri, yeah, gitu kan. Jadi udah aja Esteller Nona, okay, gitu kan.
0: Ini kalau boleh tahu pengen beli misalnya,
1: kalau mau beli di evakuasi sama di kepompongan.
0: Untuk online ada tidak?
1: Saat ini belum ada, gitu kan. Karena saya kenapa nggak online dulu, supaya mereka kenal dan tahu outletnya tuh kayak apa. Kenal dulu nih di mana nih tempatnya, gitu. Walaupun belum kenal sama sayanya, setidaknya kan tahu dulu nih outletnya di mana, kayak gimana sih outletnya, gitu kan. Kalau online kan cuma lihat di gambar, kirim datang, ya kan, hanya gitu.
0: Oke, terus kira-kira berapa harganya masing-masing produk?
1: Harganya murah 10.000.
0: Sampai
1: kalau cup kecil 10.000, cup besar itu 14.000.
0: Apa namanya varian rasanya?
1: Sama, ada nangka, alpukat sama durian.
0: Oke, itu yang paling baru duriannya.
1: Iya.
0: Oke. Gitu. Jangan lupa datang ke evakuasi dan kepompongan ya, Teh.
1: Iya, dari jam 8 sampai jam 5 aja.
0: Ada promo enggak kira-kira?
1: Kemarin sih ada promo tuh. Okay. Saat opening ya, dari 14.000 ke 12.000 yang cup besar. Dan itu laris banget tuh.
0: Untuk orang hari-hari ada kan?
1: Ada pasti ada, okay, ya kan.
0: Oke, okay, terima kasih. Yeah. Dan owner dari Esteller Nona, mudah-mudahan usahanya tetap lancar terus dan juga memberi dampak positif ke pendengar yang ingin melakukan usahanya di UMKM. Terima kasih sekali lagi. Dan juga pendengar, demikian Meranda Asal Cita kali ini. Selanjutnya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Demikian Meranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: program vaksin rabies semua hewan peliharaan dilakukan pengobatan secara gratis di Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan.
1: Kita program vaksinasi rabies ya untuk hewan-hewan penular rabies, anjing, kucing, musang, kera. Nah itu bisa kita layani juga. Kadang pernah juga ada yang bawa ayam gitu, perunggasan juga bisa. Jadi semua hewan secara umum bisa ditangani untuk pemeriksaan umumnya dan juga pengobatannya.
0: Selain itu semua publik hewan peliharaan dilayani termasuk perunggasan ditangani dengan pemeriksaan juga pengobatan. Terkait kendala dalam pengobatan dan penanganan hewan peliharaan saat dilakukan vaksin, tidak ada kendala selama ini.
1: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja untuk pemeriksaannya. Pemeriksaan, pengobatan, mungkin hanya sekedar kendala-kendala kayak penanganan yang kucing-kucing yang agresif lah. Gitu. Jadi ada agak perlu tenaga ekstra yang khusus gitu kan. Selama ini sih alhamdulillah aman-aman aja.
0: Sedangkan jadwal untuk pemeriksaan hewan peliharaan di Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Cianjur serta dalam pelayanan vaksin rabies gratis hewan peliharaan dari jam 8 pagi hingga pukul 16 atau jam 4 sore, termasuk pemeriksaan serta obat-obatan gratis. Namun apabila obat yang tidak di-cover oleh dinas harus memakai resep dengan adanya pelayanan dari Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan untuk vaksin rabies, diharapkan masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan hewan peliharaan sekaligus mencegah penyebaran penyakit zoonosis seperti rabies. Dari Cianjur, yang Sugeng melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung mengidentifikasi 3 peluang investasi khususnya di bidang lingkungan. Berikut informasi dari reporter Atik Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung mengidentifikasi 3 peluang investasi di bidang lingkungan yang dinilai penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketiga sektor tersebut meliputi pengelolaan sampah, peningkatan pengelolaan air bersih, serta peningkatan kualitas udara. Wali Kota Bandung Emperan mengatakan ketiga sektor tersebut menjadi prioritas karena sejalan dengan ambisi Kota Bandung untuk menurunkan emisi gas buang dan efek rumah kaca hingga 22% pada 2035. Menurut Parhan, kajian tersebut merupakan hasil kerjasama yang melibatkan pemerintah Inggris dan IPC yang merupakan bagian dari kelompok Bank Dunia. Sebelumnya, IPC juga telah melakukan sejumlah kajian untuk Kota Bandung, salah satunya terkait pengembangan sport tourism center di kawasan Gede Bage. Parhan menilai sektor air bersih masih menjadi tantangan bagi Kota Bandung. Saat ini sumber air untuk kebutuhan air bersih masih banyak mengandalkan air tanah. Sementara itu, potensi air baku yang berasal dari sungai belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia pun berharap kajian tersebut dapat menghasilkan solusi untuk meningkatkan pemanfaatan sumber air baku sungai di Kota Bandung. Parhan mencontohkan sungai Cikapundung yang secara konsep dapat menjadi salah satu sumber air baku apabila kualitas air dan sistem pengelolaan telah memenuhi persyaratan.
4: Kita baru bisa investasi di sarana air bersih, tapi itu kan masih menggunakan air tanah. Sedangkan sumber air baku dari sungai kita belum bisa memanfaatkan sama sekali. Ini kita harapkan ada penelitian di sini, saya sudah lihat pemanfaatan air baku sungai di Kota Bandung. Kebayang kita ngambil air minum dari Cikapundung, pasti serem ya, gitu. Tapi harusnya bisa.

0: gitu, nggak mungkin musim hujan mah ayam kita banjir. Nah itu satu. Yang kedua adalah mengenai sampah tentunya, ya. Sampah sampai sekarang investasi kita kan.
1: Selain air bersih, pengolahan sampah juga menjadi perhatian serius. Pernah menyebut investasi pengolahan sampah di Kota Bandung hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya penanganan sampah yang dilakukan saat ini masih lebih banyak bersifat reaktif dan responsif. Melalui hasil kajian IPC, pemerintah Kota Bandung berharap dapat memperoleh berbagai tegasan baru dalam pengolahan sampah. Tidak hanya mengandalkan teknologi pengolahan sampah skala besar di hilir, seperti pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL, tetapi juga memperkuat pengolahan sampah dari hulu.
2: Persib Bandung akan menghadapi laga penting di ajang AFC Champions League 2026-2027 dengan menghadapi Manila Liger dalam babak playoff nanti malam di Stadion Sijala Karupat, ya, 31 Agustus 2026. Pada laga tersebut, Persib dipastikan kehilangan 3 pemain, yakni Luciano Guaychusia, Gaputo Matsuda, dan Santi Walsh. Berikut laporan Senpi Hilamsyah.
3: Persib Bandung tidak dapat menurunkan kekuatan terbaiknya saat menghadapi Manila Liger pada babak playoff AFC Champions League 2026-2027. Pertandingan yang berlangsung nanti malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung tersebut menjadi penentu langkah kedua tim untuk merebutkan tiket menuju fase kompetisi antar klub se-Asia. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Persib Igor Tolik memastikan 3 pemain masih harus absen karena menjalani pemulihan cedera. Ketiganya adalah Luciano Guaychusia, Gaputo Matsuda, dan Sandy Walsh. Absennya Luciano dan Matsuda membuat Tolik harus menyiapkan alternatif di lini tengah. Sejumlah pemain seperti Maklok, Adam Alis, dan Tom Haye berpeluang mendapat peran penting untuk menjaga keseimbangan permainan Maung Bandung. Masih Lucho, Sandy, dan Gaputo, dan mereka tidak tersedia. Kami mencoba mencari solusi untuk cedera mereka, tapi yang mereka semua mencoba untuk pulih sebaik mungkin dan secepat mereka untuk bisa bermain kembali. Meski kehilangan 3 pemain, Tolik memastikan kondisi tersebut tidak mengurangi kesiapan tim. Pelatih asal Kroasia itu meminta para pemain yang tersedia mampu mengambil peran dan menjalankan strategi yang sudah disiapkan. Di sisi lain, Kapten Persib Maklok menegaskan timnya memiliki target yang jelas pada pertandingan ini. Klok menyebut seluruh pemain dan staf telah melakukan persiapan maksimal untuk laga penting. Klok menilai pertandingan di kompetisi Asia selalu memberikan pengalaman yang menarik bagi pemain. Karena itu kesempatan kembali di ICL 2 menjadi motivasi tambahan bagi Persib. Selalu ini menjadi pertandingan yang menarik untuk dimainkan di Liga Champions, apakah itu kualifikasi atau pertandingan grup. Ini adalah pertandingan penting bagi klub dan bagi kami sebagai pemain. Ini adalah pertandingan yang bagus untuk dimainkan.
4: Belanda bernomor punggung 23 tersebut juga memastikan seluruh elemen tim memiliki fokus yang sama untuk menghadapi Manila Liger. Sementara itu, pertandingan melawan Manila Liger nantinya harus digelar tanpa kehadiran penonton di dalam stadion karena Persib mendapatkan hukuman buntut kerusuhan pada laga ACL 2 musim lalu. Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Persib karena biasanya dukungan langsung bobotoh dari tribun menjadi salah satu energi tambahan bagi para pemain ketika bertanding.
2: Pengurus MPD Ichmi Orda Kabupaten Cirebon periode 2026-2031 resmi dilantik. Siap membawa agenda transformasi pembangunan daerah. Laporan reporter Aura Aulia.
5: Kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
6: Pengurus Majelis Pimpinan Daerah MPD Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia ISMI, Organisasi Daerah Orda Kabupaten Cirebon Masa Bakti 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di ruang Nyimas Gandasari, Gedung Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Cirebon pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ketua ISMI Orda Kabupaten Cirebon Masa Bakti 2026-2031, Dr. Haji Asad mengatakan, ISMI sebagai organisasi intelektual memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan bahwa transformasi SDM akan menjadi salah satu fokus utama melalui redesign mindset, penguatan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, serta kompetensi.
5: ISMI sebagai organisasi intelektual, organisasi cendekiawan muslim, tentu punya kewajiban bagaimana membantu kehidupan kita ini berdasarkan ilmu. Karena kalau tidak berdasarkan ilmu, itu akan confused, ya, akan nggak jelas arahnya kemana. Nah itulah Al-Qurannya, bahwa menjalankan kehidupan itu reasoningnya harus jelas, yaitu ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan, sains teknologi itu merupakan ayat-ayat Allah yang harus kita laksanakan, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, kali lagi, mari kita niatkan bagi pengurus ISMI Orda Kabupaten Cirebon yang baru saja dilantik untuk berkontribusi mengamalkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama kita, untuk kita kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
6: Sementara itu, Bupati Cirebon Imron melalui staf ahli bidang hukum politik dan pemerintah

0: Kanan Sukana menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus ISMI Kabupaten Cirebon periode 2026-2031. Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap ISMI dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat, sekaligus menerapkan gagasan strategis dan program kerja yang berdampak langsung terhadap masyarakat serta mendukung program prioritas pembangunan daerah.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon, saya menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus MPD ISMI Porda Kabupaten Cirebon periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2021. Semoga kepengurusan yang baru dapat membawa ISMI ke arah yang baik dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya dan khususnya bagi para anggota ISMI Porda Kabupaten Cirebon. Dan kami berharap pengurus MPD ISMI Porda Kabupaten Cirebon yang baru dapat bersinergi dan berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada di pemerintah Kabupaten Cirebon. Kami juga mengharapkan gagasan, pemikiran strategis dan program kerja sindikawan muslim dapat diaplikasikan langsung dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon dalam mendukung program-program prioritas di Kabupaten Cirebon.
0: Selain transformasi SDM, ekonomi, dan politik, ISMI Kabupaten Cirebon mencanangkan program Desa Cendekia sebagai upaya untuk menerapkan agenda transformasi di tingkat desa. Program tersebut diarahkan untuk pembangunan desa yang memiliki SDM berkualitas, kemandirian ekonomi, tata kelola yang baik, serta lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat. ISMI Kabupaten Cirebon juga akan memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan berbagai jejaring untuk mengembangkan SDM, kewirausahaan, serta sektor pangan di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
2: Edukasi sejak dini terhadap kebersihan lingkungan dapat membentuk karakter peduli lingkungan. Reporter Rena Safira dari Cirebon melaporkan.
3: Kultur kita ini sudah terbiasa. Sebenarnya mindset ini memang seharusnya dari kecil.
4: Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dinilai perlu dibentuk sejak usia dini melalui kebiasaan yang dilakukan berkelanjutan. Pembentukan kebiasaan tersebut diharapkan mendorong masyarakat lebih bertanggung jawab mengelola lingkungan sekitar. Wakil Sekretaris ORARI Koordinator Penanggulangan Bencana, Sami Pandelaki mengatakan kebiasaan menjaga kebersihan perlu dikenalkan sejak sekolah dasar. Menurutnya, pendidikan lingkungan secara berjenjang dapat membentuk karakter peduli lingkungan hingga seseorang dewasa.
3: Kultur kita ini sudah terbiasa. Sebenarnya mindset ini memang seharusnya dari kecil. Dari kecil dia meningkat dewasa, remaja dewasa, dan itu mudah-mudahan terbawa. Karena begini, kalau mindset itu tidak ada, Pak, yang ada kita ini masyarakat penghasil sampah. Contoh aja begini, kalau itu nggak ada nih, mindset itu tidak tertanam, dia dengan seenaknya habis minum, itu bisa dia buang.
4: Sami menjelaskan, individu yang tidak memiliki kepedulian

0: populer bertema lingkungan. Kegiatan itu diharapkan memperkenalkan budaya bersih sekaligus mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan. Rena Safira melaporkan.
1: Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya menilai edukasi bagian tubuh penting untuk mencegah kekerasan seksual anak. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Kalau seandainya kamu melakukan hal demikian, sampai meraba itu bukan kasih sayang namanya.
3: Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya meminta orang tua meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Salah satunya dengan mengenali ciri-ciri anak yang mengalami pelecehan seksual, serta memahami karakteristik pelaku. Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani mengatakan, edukasi pencegahan kekerasan seksual harus diberikan sejak dini kepada anak. Anak perlu memahami bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, dan mengetahui bahwa tindakan meraba bagian tubuh tentu merupakan pelecehan.
2: Jadi yang selalu kita lakukan itu kan ada tadi yang kita bagi tiga ya. Tiga itu ke anak. Kalau ke anak itu yang tadi bagian apa saja sudah diketahui. Kalau seandainya kamu melakukan hal demikian sampai meraba itu bukan kasih sayang namanya. Kalau meraba bagian empat hal ini itu namanya pelecehan. Kita harus jelaskan gitu. Terus memberikan edukasi kepada anak itu bukan mohon maaf ya. Kadang orang tua murung apa kayak gitu harus melakukan. Ya alat vital itu yang namanya gitu.
3: Siti mengatakan komunikasi antara orang tua dan anak perlu dibangun agar anak berani menyampaikan apabila mengalami tindakan yang membuatnya tidak nyaman. Lingkungan sekitar anak juga perlu menjadi perhatian karena pencegahan kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Ia menambahkan berdasarkan pengalaman Komnas Perlindungan Anak dalam pendampingan, pelaku dapat memiliki ketertarikan terhadap anak dan terus mencari korban. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan orang tua dan masyarakat menjadi penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Anak Muda Bogor menawarkan solusi atasi bencana korupsi hingga pengangguran untuk kemajuan Indonesia Emas 2045. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Dialog Dinamika RRI Bogor pada Senin 31 Agustus 2025 menyoroti peran anak muda dalam menghadapi berbagai tantangan di Kota Bogor. Isu yang dibahas meliputi kebencanaan korupsi dan kesenjangan sosial.

0: persoalan pengangguran yang masih menjadi keresahan generasi muda. Influencer muda Bogor Niko Santoso menekankan pentingnya penggunaan media sosial sebagai ruang edukasi dan pengawasan publik. Ia menilai anak muda perlu menyuarakan isu korupsi dan kesenjangan melalui konten yang kreatif agar pesan sampai dan mendorong keterlibatan masyarakat.
1: Nah, mungkin satu negara itu bebas dari korupsi gitu ya, tapi bagaimana korupsi ini bisa ditanggulangi? Salah satunya dengan keterbukaan informasi gitu ya, yang seterbuka mungkin kadang-kadang. Jadi bagaimana si pemerintah atau ya yang pemangku kebijakan ini juga punya sistem lah yang bisa membuka informasi bagaimana misalnya uang kita, uang pajak kita dipakai seperti apa, hasilnya kemana, aliran dananya kemana, itu kan sebetulnya yang menjadi penting. Ketika kita ngomongin soal korupsi, terutama korupsi uang ya kalau kita ngomong di sini. Juga kita bilang kesenjangan sosial misalnya. Kesenjangan sosial ini kan juga terjadi karena adanya uang yang tidak berputar sebetulnya. Jadi katakanlah terlalu numpuk di atas tapi tidak nyampe ke akar, tidak nyampe ke bawah gitu kan. Artinya kan itu ada potensi-potensi korupsi juga di sana gitu ya.
0: Mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor Ataya Milda Kamila menyoroti minimnya lapangan kerja yang sesuai bagi lulusan serta dampak perubahan iklim terhadap masa depan pendidikan dan ekonomi. Ia mendorong adanya kolaborasi antara kampus, pemerintah, dan dunia usaha agar ide-ide anak muda bisa diwujudkan menjadi program nyata penciptaan lapangan kerja.
2: Untuk isu pengangguran sendiri itu ya, menurut saya itu cukup kompleks ya kalau dibahas dari sudut pandang mahasiswa. Karena kita tahu dari tahun ke tahun, kampus itu terus saja memproduksi sarjana sampai di angka ribuan ya. Tetapi lapangan kerja itu rasanya tidak pernah mencukupi untuk angkatan siap kerja tersebut. Nah, di sisi lain saya juga nggak bisa langsung tunjuk hidung ke pemerintah kayak nagih janji 19 lapangan juta pekerjaannya mana kan. Kita juga harus jujur melihat bahwasanya dalam hal ini

0: DKI Karawaci, Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
1: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
2: Dan berasal dari kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya di Cirebon sore ini, pendengar. Dan jadi kita sudah mengikuti lintas jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.

0: terjadi kecelakaan di Jalan Mergudoro. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban tak lantas ada dua orang, satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: Satu jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
2: Gas.
3: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
2: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman,

0: seperti mobil dan dua sepeda motor.
1: Kali ini ada sebuah truk yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirena sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan

saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam

0: lama banget.
1: Ini pergi gak nih?
0: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
0: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
0: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Peri woy, peri.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya gak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: RRI Prasa Tegangan Informasi dan Inspirasi masih bersama saya mendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini. Hari Senin 31 Agustus 2026. Dan mendengar dilansir dari RRI, sistem pembelajaran dari rumah diterapkan pada Raudatul Aftal atau RA, madrasah dan juga pesantren terdampak kabut asap di Kalimantan Utara. Tujuannya untuk melindungi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan dari risiko kesehatan akibat asap kebakaran hutan dan lahan karhutlah. Penyesuaian ini mengacu pada surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3 tahun 2006 yang isinya tentang penyesuaian pelaksanaan pembelajaran RA, madrasah pesantren dan perguruan tinggi keagamaan Islam yang terdampak karhutlah. Penerapan belajar dari rumah ini disesuaikan dengan kondisi kabut asap di setiap wilayah. Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kalimantan Utara, Moh Saleh, Senin 31 Agustus 2026. Menurut Saleh, kegiatan pendidikan harus tetap berlangsung, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keselamatan warga. Karena itu, belajar dari rumah menjadi pilihan sementara bagi daerah yang kualitas udara terdampak

kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: karena ini berasal dari kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana soalnya ini kita ikuti, cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Ya, berdengar untuk info cek fakta. Kali ini beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Kepala Paroki Gereja Santo Laurentius Alam Sutra Pastor Yohanes Hadi Suryono menawarkan bantuan modal usaha dan biaya bayar hutang. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, TruthScan mendeteksi video Yohanes Hadi Suryono menawarkan bantuan modal usaha dan biaya bayar hutang sebagai Artificial Intelligence atau AI dan probabilitas mencapai 96%. High Moderation juga mengidentifikasi suara Yohanes Hadi Suryono sebagai AI dengan probabilitas 99,3%. Jadi, jika Anda mendapatkan info terkait dengan Pastor Yohanes Hadi Suryono menawarkan bantuan modal usaha dan bayar hutang, ini dipastikan adalah hoax dan produk dari Artificial Intelligence.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: Ya, mendengar saatnya kini kita ikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Ya, mendengar info cuaca kali akan disampaikan oleh perakiran cuaca dari BMKG Kertajati. Ada Mbak Evi Diana yang akan menyampaikan info cuaca kali ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Majakuning berlaku 31 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada sore hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Beralih ke perkiraan cuaca esok hari, 1 September 2026, pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celsius dengan kelembapan antara 40 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu hingga Cirebon, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori sedang dengan ketinggian antara 0,5 hingga 2 meter. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, potensi angin kencang, panas terik pada siang hari, dan lainnya. Hindari membakar sampah sembarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga mengimbau untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap memantau update info cuaca dari BMKG. Demikian mendengar untuk perkiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, mendengar demikian tadi info cuaca yang disampaikan oleh perakiran cuaca dari BMKG Kertajati, ada Mbak Evi Diana, dan saya masih menemani Anda dalam Cirebon sore ini.

0: kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar.

0: kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban bakal lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: Satu jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
2: Gas.
3: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
2: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
2: Ya gini aja, yang penting gak bunyi kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-beda.

0: kepo ini. Anakku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di RRI.

keluarganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hiruk-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Lansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa, seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Oh, ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya mendengar di Cirebon sore ini. Dan selanjutnya mendengar, kita akan mengikuti pengajian Al-Quran untuk edisi kali ini. Yang akan dibacakan adalah surah Al-Kahf ayat 32 hingga 39 yang akan dibacakan oleh Muhammad Arsyar. Dan mendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa sholat maghrib. Azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kini kita ikuti pengajian Al-Quran surah Al-Kahf.

アンツバン。

0: الصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan

seseorang, apalagi akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

0: sini ya kau? Pikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Ma. Cair nih, Ma, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Ma. Alah, kan jadi kalah nih, Ma. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online ya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya dengan Jerbon sore ini di edisi hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Dan mendengar dilansir dari rri.co.id, Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai penulisan sejarah Indonesia perlu menghadirkan perspektif yang lebih beragam. Hal ini menjadi salah satu pendekatan dalam seri buku Sejarah Indonesia Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global. Ia mengatakan buku ini tidak hanya bertujuan menambah materi sejarah, seri ini juga membawa misi untuk mengubah cara masyarakat memahami sejarah Indonesia. Menurutnya, sejarah seharusnya tidak hanya dipelajari sebagai kumpulan tanggal dan nama tokoh, sejarah juga dapat menjadi alat untuk memahami akar persoalan serta membentuk cara pandang terhadap masa depan. Dalam seri tersebut, Indonesia ditempatkan sebagai subjek aktif dalam perjalanan sejarah dunia. Perspektif yang digunakan berupaya mengedepankan sudut pandang Indonesia, bukan semata-mata narasi yang dibentuk dari perspektif kolonial.

mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Sanusi dalam Resonansi Indonesia. Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat.

lantas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa

0: Mas, permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag Adbook.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer.
0: Hashtag my sport car.
2: Pintu belakang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
2: Hashtag my collection.

dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Benar, masih bersama saya di Cirebon sore ini. Dan selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah bahasa Sunda untuk edisi hari ini 31 Agustus 2026 di hari Senin ini, pendengar.

0: Spotify Warta Dina Bahasa Sunda aja.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun Warta Dina Bahasa Sunda. Wartos anu parenting. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon mere keterangan patalinceung hasil pemetaan ekonomi masyarakat nu anyar. Pemerintah Kabupaten Kuningan nyiapkeun sajumlah agenda anyar dina rangkaian Hari Jadi ke-528. Warta selengkapna didugiku Arul Anwar. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon merek keterangan batali jeung hasil pemetaan ekonomi masyarakat nu anyar. Dina data tunggal sosial jeung ekonomi nasional DTSN, komposisi kelompok desil hiji di Kabupaten Cirebon kacatet ngahontal 15%. Eta angka teh ngaluihan ka tuntuan Kementerian Sosial anu nargetkeun kelompok desil hiji aya di kisaran 10%. Perbaikan data jeung penajaman program bantuan terus disiapkan pikeun ngurangan angka eta. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Astri Diana Ekasari nandeskeun eta kaayaan hartina nempokkeun masih keneh aya potensi kesalahan dina pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon ngadorong pamarentah desa jeung kecamatan sangkan aktif ngalakukeun pemutakhiran data pikeun mastikeun sangkan status warga luyu jeung desilna. Mobilitas ojek online ojol diajen bisa ngabantuan ngalegaan jangkauan kapolisian dina ngajaga keamanan kota. Kapolres Cirebon Kota AKBP Bimantoro Kurniawan netelaken komunitas ojol kantipnas minangka mitra kapolisian dina ngajaga keamanan lingkungan. Ojol oge dipiharap aktif mere informasi upama nempo kejadian lumi banda potensi ngaganggu keamanan. Panguatan kemitraan dilakukan liwat komunikasi jeung nyediakeun rohang babarengan kanggo komunitas ojol kamtipnas. Polres Cirebon Kota oge mere pangrojong kaya ning taliasi ngumbah motor servis kendaraan sarta obat gratis. Kolaborasi ieu dipiharep bisa nguatkeun partisipasi masyarakat tindak nyiptakeun keamanan sarta ketertiban di Kota Cirebon. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia IHMI Jawa Barat menilai kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Cirebon masih jadi tugas nu berat. Masyarakat data nu aya rata-rata lila sekolah di tahun 2020 kena aya di angka 7,88 tahun atawa sarua jeung kelas 2 SMP. Ketua Korwil ISWI Jawa Barat Haji Sutarman nandesken sanajan indikator ekonomi kanyaning pertumbuhan ekonomi jeung indeks pembangunan manusia ngaronjat sarta angka stunting turun masih aya katimpangan dina widang pendidikan nu masih kudu jadi prioritas utama pengelolaan program 5 tahun ka hareup. Pikeun ngungkulan pasualan eta, IHMI ngadorong dibentukna program desa cendekia di unggal kacamatan nu jadi wadah intervensi pendidikan, kesehatan sarta ketahanan pangan secara kolaboratif jeung pemerintah daerah. Pemirsa Warta Dina Bahasa Sunda ieu di jumantarakeun ku RR Cirebon. Pemerintah Kabupaten Kuningan nyiapkeun sajumlah agenda anyar dina rangkaian Hari Jadi ke-528 nu langsung ti Agustus nepi ka September 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Ukus Mana nandeskan perayaan tahun Kiwari dikemas beda sangkan te monoton serta bisa mere kegembiraan pikeun masyarakat. Sajumlah agenda nu beda antarana nyaeta karnaval budaya bertema sejarah Kuningan di masa ka masa penggabungan tradisi Seba Sabton jeung babarit dina 5 September serta Ciremai Coffee Culture pikeun mangkat potensi kopi robusta lokal. Salian hiburan ti artis nasional jeung laga Persib Legend, Pemkab Kuningan oge nyiapkeun diskon belanja 10% nepi ka 70% dina tanggal 1 jeung 2 September. Rangkaian acara ditutup ku Karnaval Budaya dina 13 September 2020 genep. Wartos Pamungkas, Kabupaten Indramayu terus ngupayakeun nguatkeun sektor pertanian, lain saukur pikeun ngaronjatkeun hasil panen, tapi oge mastikeun pertanian luwih modern, efisien tur mampu ngajawab tantangan swasembada pangan. Bupati Indramayu Luki Hakim mere apresiasi aya nu perhatian pamarentah pusat ka pertanian di Indramayu. Pangrojong alat mesin pertanian jeung sarana produksi jadi modal penting pikeun para petani komedi dina tantangan cuaca jeung kawates nacai. Sedengkeun Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan sekaligus pananggung jawab swasembada pangan Jawa Barat Rahmat nendeskeun pentingnya ngalegaan penerapan teknologi

sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegang. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

siap bernyanyi. Jangan lewatkan, Produkdut Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, ciping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, meram, dan mulung. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucing bercerita, wajar saja mereka memang jago vokal dan pandai mengubah suara.
1: RRI Prosa dengan alih informasi dan inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya dalam Cirebon sore ini. Selanjutnya rekan saya Popiana Awan akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas. Dan juga nanti kita akan mengikuti warta berita nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

0: seru banget, seru banget nih.
1: Seneng banget nih cok, senyum-senyum sendiri.
0: Biasa bro, baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih, tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas, kayak main bakar sate gitu. Tapi yang kosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
4: Boleh. Challenge apaan, Bang?
3: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
4: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
3: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
4: Lah, emang siapa, Bang?
3: Pahlawan nasional lah, Kak.
4: Oh iya.
3: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
5: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin.

0: direksi, gaji komisaris.
1: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan atau pensegel serta PPLH lain.
2: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam hadir penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
0: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
0: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Lutia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat ini. Strategi kita, dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki

selamat kepada pimpinan NU yang terpilih, berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.

0: Syaifullah Yusuf melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban, 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
1: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban, 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam Jamiah Nahdlatul Ulama.
0: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hitam 2046-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Adi Rusman melaporkan.
2: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
4: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan pelang pengawasan atau pensegel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar.

0: Badan Nasional Penanggulang Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
1: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
0: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personel gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRKO 300 Udara untuk Indonesia.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
3: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus
4: memastikan. Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
3: Kemenkraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI,

0: dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
1: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu,

0: serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar Rp 459 miliar yang disetujui Kementerian Keuangan.
1: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
2: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
0: Adapun dari total tambahan anggaran Rp1,5 triliun,

0: Indonesia.
1: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
2: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
3: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulung Agung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana JPU KPK akan membacakan surat dakwaan di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
2: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
3: Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Sebun Torahim menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
4: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulung Agung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW, Bupati

0: Agung periode 2025-2030 dan Saudara Yogi ADC atau Ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
1: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot juga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampu 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
3: Ya, terima kasih banyak pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan

dana tambahan dari A-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asyik menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub, terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di Liga Kasta Tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan

dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan di nantinya. Memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang

0: sebenarnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tercipta dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
1: Yang lain main bagus tiba-tiba melihat pertemuan musim depan mungkin kemudian kita yang bahkan mengambil kesempatan dari ini lalu dan kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari itu kemudian dari

terdengar liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim dari kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana

demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Cuaca lagi panas-panasnya, jangan makan sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan, jangan buang sampah sembarangan ya.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: Jadi
1: antaranews.com bahwa pemerintah Kota Cirebon mencatat produksi perikanan tangkap di daerah Cirebon ini mencapai 3.603 ton hingga Juli 2026 ini. Dan sebagai hasil aktivitas penelitian ikan di sejumlah tempat pelelangan dan pelabuhan perikanan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon Elmi Masruro mengatakan capaian tersebut berasal dari produksi yang didaratkan oleh 4 lokasi tempat pelelangan ikan TPI di Kota Cirebon. Dan menurutnya, TPI Kejawanan menjadi salah satu simpul utama aktivitas pendaratan ikan dengan kontribusi terhadap total produksi perikanan tangkap Kota Cirebon. Ia menyampaikan dominasi produksi di lokasi tersebut turut memperkuat peran kawasan pesisir, salah satu penggerak sektor perikanan dan perekonomian masyarakat setempat. Dan selain Kejawanan, menurut Elmi Masruro, TPI Kesenden turut memberikan kontribusi sebesar 502 ton atau sekitar 13,90% terhadap total produksi perikanan tangkap Kota Cirebon. Dan TPI Cangkol menyumbang produksi sebanyak 158 ton, TPI Pesisir sebanyak 330,490 ton dengan kontribusi 9,17%. Dan dari keempat lokasi ini menunjukkan aktivitas sektor perikanan tangkap di Kota Cirebon terus berjalan dan memberikan dukungan terhadap ketersediaan produksi perikanan daerah. Apalagi kalau ikan-ikannya itu dirasa murah gitu benar ya oleh masyarakat Kota Cirebon. Saya yang pertama akan menghabiskan 2 lalung ikan bakar ya. Mau di mana? Mau di Kejawanan atau Kesenden atau di mana saja, yang penting ada kecap, bawang, tomat, cabai gitu ya benar ya. Kemudian dicocol, dibakar ikannya, kemudian dicocol. Ya, gitulah benar ya. Proses itu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Cirebon Malam ini.
2: Greetings to the world. All the guys of the one can who namaris lang sa gang to the silang.

0: problematika daerah hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

kabar yang bagus bagi Anda yang rumahnya ternyata kurang apa ya, rumah tidak lagi ini gitu ya mendengarnya. Dan nah, ini dikabarkan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima insentif fiskal berupa 300 unit bantuan pembukaan rumah dari Kementerian Dalam Negeri atau 6 miliar rupiah sebagai penghargaan

realisasi program Hunian Nasional. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan setiap unit penerima manfaat dari alokasi insentif tersebut bakal mengantongi dana perbaikan senilai puluhan juta rupiah. Dan sebelumnya Pemprov Jabar diganjar bantuan stimulan suaranya bedah rumah sebanyak 300 unit oleh Kemendagri, bisa jadi yang terbaik pertama dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi batch 2 regional Jawa Bali kategori implementasi program 3 juta rumah. Tito menambahkan alokasi bonus 300 unit bedah rumah dari Kemendagri ini disalurkan di luar skema bantuan reguler yang rata-rata mencapai 300 unit per kabupaten kota di Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan di lokasi lainnya menyebut penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen Pemprov Jabar dalam mendukung percepatan penyediaan perumahan, keberlanjutan tata kelola pemukiman, serta penguatan kebijakan

0: Permisi. Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesan kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak. Atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, ini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

akan menghadirkan rangkaian lagu dalam ruang rindu, di mana rangkaian lagu-lagu tipe dulu akan membuka kenangan indah Anda dalam kalbu Anda, supaya tentunya kenangan-kenangan itu akan terus bersama Anda. Tapi kenangan-kenangan yang indah, mendengar ya, abaikan kalau kenangan-kenangan tersebut serasa agak menyakitkan, gitu mendengar ya. Tapi sedang mendengar, walaupun kenangan-kenangan tersebut agak menyakitkan, tapi saya yakin kita bisa mengambil pelajaran dari kenangan-kenangan lalu. Apalagi ada lagu-lagu yang tentu juga akan menemani Anda

tampak sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ya, mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan, udah hijau itu.
0: Sabar dong, itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyala. Berani lo, sini.
0: Apa lo, mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekali, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan.

kembali berikan anda bersama kami dalam rangkaian Ruang Rindu, di mana rangkaian lagu-lagu terdahulu yang mencoba membuka kenangan-kenangan indah dari benak dan kalbu anda ya pendengar ya. Dan semua saja semuanya bisa anda nikmati sembari anda mengenang masa-masa lalu dengan rangkaian lagu yang kami putarkan di malam yang kian sahdu ini pendengar. Silakan pendengar, anda bisa berinteraktif ataupun bisa merequest rangkaian lagu-lagu tempo dulu di 081-324-951935, dan juga nanti rangkaian lagu-lagu tersebut bisa anda simak sampai nanti pukul 22. Coba sampai nanti pukul 22 ya pendengar ya. Panjang perjalanan waktu kita hingga nanti pukul 22 dalam rangkaian lagu-lagu tempo dulu dalam rangkaian Ruang Rindu. Sekali lagi, silakan anda bisa request rangkaian lagu melalui voice note di 081-324-951935 ataupun juga WA kami di 081-324-951935.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia,

orang. Ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT.
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kemudian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

lagu seperti ini mungkin Anda bisa simak untuk saat ini. Pada malam hari ini, rangkaian lagu Ruang Rindu boleh Anda request gitu ya. Melalui 081324951935 dan bisa menemani Anda suasana apapun malam hari ini, hari Senin, malam Selasa ya mendengar. Dan semuanya juga bisa menikmati suasana istirahat. Ya, sembari selonjor-selonjor kaki gitu ya. Sembari menikmati suasana apa nih? Suasana malam hari ini dengan berbagai rangkaian makanan, camilan ataupun juga teh hangat, kopi hangat. Nah, kopi panas ya kalau kopi mah. Kalau teh boleh hangat, tapi kopi harus panas katanya gitu. Semoga saja menikmatinya. Seperti halnya Ibu Sari dari Kedawung, apa kabar Ibu Sari? Terima kasih buat Ibu Sari dari Kedawung yang sudah merequest lagu boleh, Java Jive boleh, apapun mancanegara juga boleh gitu ya. Boleh, mumpung dibolehkan malam hari ini dalam rangkaian Ruang Rindu bersama saya tentunya Pian Alvarsa didampingi pengarah teknik Bung Maulana yang malam hari ini akan menemani saya sampai nanti presensi balik atau presensi pulang ya, jam ataupun pukul 24 nanti. Terima kasih Bu Sari dari Kedawung, semoga malam hari ini malam yang terindah seperti halnya lagu dari Java Jive dengan

kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga

tanpa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang nanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata,

Bang Jai Diploma, terima kasih Bang Jai sudah merequestkan lagu dalam ruang rindu untuk kesempatan malam hari ini Bang Jai ya. Dan lagunya wes, lagunya oke punya nih ya. Dari riff dengan bunga di taman gitu. Semerbak wangi bunga. Oke, okay, terima kasih Bang Jai ya. Lagunya sudah kita persiapkan Bang Jai, dan salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 RRI dalam ruang rindu katanya. Dan terima kasih buat yang mutarkan ragat lagu dari riff ini. Oke, okay. Terima kasih juga buat Bang Jai. Salam buat rekan-rekan, buat keluarga Bang Jai yang ada di Plumbon sana. Plumbon di mana nih Bang Jai ya? Apakah di blok Ciplum? Kalau blok Ciplum itu bloknya saya. Plumbonnya saya, bloknya Pak Andi sama Mbak Yu saya di sana ya. Oke, okay. Baik, dan terima kasih sekali lagi buat Bang Jai, sekeluarga, dan juga pendengar yang lainnya pun boleh ikutan request rangkaian lagu ini dalam ruang rindu sampai nanti pukul 22 atau pukul 10 malam. Masih panjang perjalanan waktu kita, dan tentunya masih banyak rangkaian lagu-lagu tempo dulu yang akan saya putarkan, yang akan saya hadirkan sesuai dengan requestan Anda. Sebenarnya lagunya dari Bang Jai agak tarik dikit sih lagunya, tapi nggak apa-apa ya, namun juga mengenang rangkaian lagu-lagu lalu. Kenangannya apa nih Bang Jai? Kenangannya ketika diangkut katanya mendengarkan rangkaian lagu ini zaman SMA katanya. Oke lah kalau begitu, tahun 97-an kalau nggak salah lagu ini ya. Karena saya membaca dari Bung Dono Kartono nih, sudah ditulisin tahunnya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Bang Jai dan juga buat pendengar yang lainnya. Silakan sekali lagi di 081324 951935 untuk kesempatan malam hari ini sampai nanti pukul 24 dalam rangkaian lalu.

Jujur, bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti. Kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Nela Regar, bukan Nela Banuwati ya. Nela Banuwati, penyiar Pro 2. Nela Regar, terima kasih sudah menghadirkan suaranya pada kesempatan malam hari ini dalam rangkaian Ruang Rindu, di mana Ruang Rindu ini bisa Anda simak segala sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, dan terus mendengar penyanyi dengan ikon pop romantis ini tentunya sudah menghiasi tahun berapa ya? Tahun 80-an atau 70-an? Oh, 70-an belum ya, karena lahirnya tahun 1967. 80-an ya. Dan gara-gara ini biasa menyanyikan di tahun 91-an ya, ya. Dan pernah juga menyanyikan lagu dari ciptaannya Panca F. Punak dengan Ketulusanmu, kemudian dari Papa T-Bob Tangi Jatuh Cinta Lagi, dan masih banyak lagi. Sekarang katanya Nela Regar sudah berhijab. Hiss, tambah cantik kan jadi Nela Regar gitu ya. Baik, kita mendengar, terima kasih sekali lagi bagi Anda yang request rangkaian lagu-lagu dalam rangkaian Ruang Rindu untuk kesempatan malam hari ini bersama

buat Bang Hasan. Halo, apa kabar Bang Hasan? Sehat selalu Bang Hasan yang ada di kawasan kemudian, kawasan Tugu Palimanan katanya. Oke deh, terima kasih buat Bang Hasan ya. Kenal gak dengan Mang Oleh? Kenal gak dengan Bunot Sri Rezeki? Di kawasan Tugu Palimanan. Tugu Palimanan berarti lalu-lalu Palimanan dong ya. Tempat saya berolahraga dulu, tapi gak tahu sekarang sih berolahraganya agak sedikit kayak gimana gitu. Dari Protonema katanya, baik, terima kasih buat Bang Hasan pun dari Tugu Palimanan untuk kesempatan malam hari ini yang sudah merequest Rinduku Adina dari Protonema.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di RRI.

Halo Kang Saik Santoso Iksan dari kalian. Terima kasih Kang Santoso Iksan. Lagunya coba nanti ya dicari. Sebenarnya lagu-lagu kayak gitu ya. Tasnya lewat depan aku gitu ya. Ku melihat. Oke lah kalau begitu Kang Santoso Iksan ya. Kalau ini saya kenangannya dari lagu Desi Ratnasari. Kenangannya ya pas makan di kondangan gitu ya Kang Saik ya. Setuju gak? Gitu ya Kang Saik ya, Kang Santoso Iksan terima kasih sudah

request terakhir lagu untuk kesempatan malam hari ini, Kang Santoso. Untuk mendengar RRI Metengerin katanya. Terima kasih Kang Santoso, kita putarkan urutan lagu dari Anda. Tak sengaja lewat depan rumah, melihat ada prasmanan. Langsung makan deh Kang Santoso, terima kasih.

Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

pilihan dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Retno dari Perum. Kabar bagus, kabar baik yang beruntung hari ini sedang mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Cirebon. Dan kita akan terus menghadirkan akan lagu-lagu bernuansa Cirebon. Bukan yang berdayu, tapi semoga saja rangkaian lagu ini bisa menggugah kembali kenangan-kenangan Anda tempo dulu, di mana ruang tersebut tersimpan dalam kalbu Anda atau benak pikiran Anda yang mendengarnya. Oke, semoga saja demikian. Ibu Retno, terima kasih. Lagunya yang romantis dong, Mas. Oke, romantis. Oke, kalau dipilihkan Rod Stewart, gimana? If we fall in love again, gitu ya. Oke lah, kita putarkan untuk keragaman lagu dari Ibu Retno di Perum. Terima kasih, Ibu Retno, yang sudah bertemu.

siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk tulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan

0: pagi sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi Gea.
0: Hai Beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
2: Hamba sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional,

0: pancingan. Gaya dong humble. Lah kamu, buru-burunya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
1: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
0: Ih, gak gitu juga
1: selamat
0: kali.
1: Selamat pagi.
0: Ih, Roman
1: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
0: Iya, Roman.

0: ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal nging, gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu, ya, masih kok sampai kepleset, tinggal satu lap lagi lu, aduh, cemani.
1: Biar rezeki menang kali, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh.

maksudnya demikian. Sepenitis pengen katanya gitu. Halo Mbak Endah, apa kabar Mbak Endah? Untuk kesempatan malam hari ini sudah bersama kami mendengarkan RRI Cirebon. Mendengarkan melalui apa nih? RRI streaming atau RRI digital? Oke, semuanya bisa Anda dengarkan untuk malam hari ini ya. Boleh lagunya yang ada heaven-heavennya katanya. Ada dari Brian Adams juga ada heaven. In heaven gitu ya. Ada heaven knows dari Rick Price juga ada. Tapi kita putarkan dari Rick Price aja ya. Heaven knows ya Mbak Endah ya. Untuk malam hari ini yang mendengarkan siaran kami melalui berbagai aplikasi, ada RRI digital, ada website rri.co.id-nya juga gitu ya. Dan semuanya bisa Anda dengarkan malam hari ini. Rangkaian lagu-lagu Ruah Rindu hingga nanti pukul 22. Kita putarkan pendengar, Anda akan terus bersama kami.

0: upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
1: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
2: Kondisi jalan

deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan

kasih mendengar, masih terus bersama kami dalam rangkaian Cirebon malam ini. Ingat itu pukul 24 saya Pian Alvansa dan ditemani pengarah teknik Bung Malon akan menemani Anda pendengar, dan begitu juga rekan-rekan yang ada di Pemancar Weru, Pemancar Dompiong, Pemancar Kuningan, Pemancar Haruglis Indramayu yang sudah akan tetap mengudarakan siaran kami sampai usai, sampai tuntas nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya mendengar, 10 menit ke depan Anda akan bersama dalam mini drama radio dari produksi RRI Surakarta dengan

0: kenapa kok badan capek banget ya?
1: Makanya Le, kamu tuh sudah berumur loh, cepat nikah biar ada yang ngicitin.
0: Siapa yang mau sama Bagas Bu? Sejak nenek meninggal Bagas nggak pengen kenal cewek Bu.
1: Bagas, kamu itu anak satu-satunya ibu loh. Ibu itu kepengen segera memang cucu.
0: Tapi Bagas nggak bisa jatuh cinta lagi Bu.
1: Alah, nanti kalau terbiasa bersama kamu bisa kok jatuh cinta. Lagian kamu itu sudah 40 tahun loh, tidak muda lagi Le. Permisi. Permisi. Monggo. Nak Ratna, masuk nak, masuk. Masuk sini. Ada apa?
2: Ini disuruh ibu. Kebetulan ada lauk sedikit. Saya langsung pulang ya, Bu.
1: Oh ya. Tolong bilang ke ibu ya. Terima kasih.
2: Iya. Iya, Bu. Permisi.
1: Iya ya, Nak Ratna.
0: Siapa, Bu?
1: Itu Ratna, putrinya Pak Ganjar.
0: Terus rumahnya mana Bu itu?
1: Rumahnya di sebelah rumah ini. Makanya luangkan waktu dong, biar kenal tetangga. Wah, ini loh hantaran dari ibunya Nak Ratna. Ternyata rendang nih.
0: Bener Bu. Wah, itu kesukaanku Bu. Aku mau makan. Bu, Bagas boleh tanya Bu?
1: Boleh Cah Bagus, ada apa?
0: Apa Ratna yang ngasih lauk kemarin sudah menikah Bu?
1: Belum, kamu naksir ya?
0: Enggak, cuma tanya Pak Bu.
1: Kalau iya, nanti bapakmu biar komunikasi sama Pak Ganjar. Gimana, mau ya?
0: Ah Ibu, Bagas malu kalau ditolak Bu.
1: Diterima atau tidak, itu urusan belakang. Gimana Nak?
0: Malu tuh Bu.
1: Yes, pokoknya semoga jodoh.

0: 나 알았나? 진리는 너?
1: 이래봐 자꾸
2: Bapak harap kamu setuju dengan harapan Bapak ya, Dok?
1: Harapan apa ya, Pak? Ada apa, Pak? Kok kayaknya penting banget?
2: Gini, Dok. Besok sore, Bapaknya Bagas mau kesini melamar Ratna anakmu itu.
1: Apa? Melamar? Nggak mau, ah. Ratna belum pernah komunikasi sama Mas Bagas, Pak.
2: Percayalah. Orangnya baik, diam. Kerjanya pun mapan. Apalagi yang mau kamu cari itu, Tondo.
1: Tapi, Pak, Ratna nggak cinta sama Mas Bagas. Masa harus terima lamarannya? Enggak.
2: Ini loh, harusnya begitu, Dok.
1: Dok, kamu sudah waktunya menikah, loh. Tapi, Bu, nanti kalau Ratna tidak bahagia...
2: Ratna, bahagia atau tidak itu tergantung kalian nantinya. Ngerti, kan?
1: Tapi, Pak, sudahlah, Dok. Kamu terima saja. Jangan bikin malu orang tuamu. Hormati mereka.

0: Ja, manchmal ja da. Was? Was war das?
1: Warte. Der Pangelakulaki. Wah, gimana ya?
2: Iya, Dek, ada apa?
0: Kok wajah Mas pucat begitu? Kenapa? Mas, nanti tolong antar aku bisa enggak?
1: Aku heran. Sudah nikah setahun, kenapa hatiku belum juga mencintainya?
2: Maaf enggak bisa, Dek.
0: Loh, kok Mas Bagas pucat? Sakit?
1: Enggak.
0: Ya sudah. Nanti Ratna minta tolong suruh jemput teman saja ya, Mas.
2: Teman? Cewek apa cowok, Dek?
0: Ya, karena agak jauh, cowok lah. Satu saja, Mas. Teman SMA kok.
2: Jangan, Dek. Naik ojek atau grab aja lah.
0: Ya suka-suka aku dong, Mas. Kamu gak mau nganter? Ya sudah, repot amat.
1: Kenapa tiba-tiba aku punya rasa cemburu dan was-was ya sama Dek Ratna? Wah, apa ini yang dinamakan cinta bersemi?
0: Kenapa melamun sayang?
1: Ah, enggak. Ya sudah, jaga diri ya, Dek. Waduh, Dek Ratna panggil aku sayang. Wah, romantis banget.
0: Dipanggil sayang saja grogi.
1: Sebentar, Dek.
2: Ya, Bu.
1: Apa?
2: Ibu sakit? Ya. Ya, Bu. Nanti sore saya bersama Ratna ke situ, Bu.
0: Loh, Mas. Nanti sore kan aku ada acara. Di mana dong?
1: Tapi Ibu sedang sakit, Dek.
0: Ya sudah. Aku batalkan saja acaraku.
1: Terima kasih pengertianmu ya, Dek.
0: Ya.

0: apa Bu? Vertigo ibu kambung Dok.
1: Vertigo? Emang ibu mikir apa Bu?
0: Biasalah, penyakit lama Bagas. Sini nak, sudah 1 tahun kok istrimu belum hamil? Ibu kepengen gendong cucu. Sabar ya Bu, semua akan butuh proses.
2: Iya Bu, Bagas janji dalam tahun ini Bagas akan beri cucu buat ibu ya. Ya sudah, ibu cepat sehat. Bagas pulang dulu ya Bu.
0: Kok buru-buru tole? Tapi kamu janji loh ya. Iya Bu, kamu juga janji. Ya sudah, hati-hati. Mas, Mas Bagas, nanti anterin aku ya.
1: Kemana Dek?
0: Ke rumah sakit. Ayo tebak, ada apa?
1: Kamu sakit?
0: Aku udah telat 2 minggu Mas.
1: Telat? Telat kenapa Dek?
0: Mas, ternyata kamu itu kuper banget ya. Mungkin aku hamil Mas.
1: Apa? Kamu hamil?
0: Mudah-mudahan Mas. Makanya nanti ke rumah sakit ya Mas.
1: Iya. Alangkah senangnya bila ibu tahu kalau kamu hamil. Kalau begitu aku menghubungi ibu dulu jadi.
0: Jangan dulu Mas. Nanti kalau sudah ada kepastiannya aja.
3: Persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.

Suri pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Lumbung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal

kasus karhutlah, dan ini titik panasnya semakin meningkat. Dan ini diberitakan di antara news.com bahwa BNPB titik panas karhutlah meningkat pada 3 provinsi di Kalimantan. Katanya kemarin sudah senang ya Presiden Prabowo, sudah padam ataupun sudah berkurang titiknya gitu ya. Ini sekarang tambah lagi. Ya, dan mendengar Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan terjadi peningkatan titik panas kebakaran hutan dan lahan di 3 provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dan berdasarkan pemantauan di titik api di 3 provinsi tersebut, menurut PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, terdapat kenaikan jumlah titik api dengan jarak pandang berkisar 1 hingga 2 km. Sementara itu pada 3 provinsi Sumatera, yakni Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi, jumlah titik api secara umum relatif menurun. Meski demikian, BNPB mencatat peningkatan titik panas di Sumatera Selatan sebanyak 209 titik, sehingga totalnya mencapai 1013 titik panas. Menurut Berton, kondisi tersebut juga berkaitan dengan kualitas udara yang dapat dipantau dari Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang disediakan Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH. Jadi bagaimana dengan kabar bom

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di

kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Dan pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: bencana alam, tinggal bawa deh.
1: Wow. Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
0: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-beda.

akan terus menyimak dan mendengar ragam musik dan informasi untuk kesempatan malam hari ini. Sebelum berpukul 23 nanti, Anda akan bersama kami dalam rangkaian Jazz Music, rangkaian lagu-lagu yang tentunya Anda akan nikmati hingga usai atau tuntas nanti kebersamaan bersama kami untuk kesempatan malam hari ini. Ya, dan terpendengar, ini terkait dengan MBG alias Makan Bergizi Gratis. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga atau BKKBN menyatakan kader tim pendamping keluarga atau TPK berhak menolak makanan bergizi gratis untuk sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau 3B dengan kondisi tidak layak alias tidak layak untuk dimakan, ya pendengar ya. Demi itu, bidang penggerakan dan peran serta masyarakat Kemenduk Bangga atau BKKBN Wahyu Niyati mengatakan Badan Gizi Nasional telah memberikan standar operasional prosedur SOP yang lebih ketat terkait pendistribusian MBG sebagai bagian dari perbaikan tata kelola untuk mencegah kejadian fatal keracunan. Dan TPK menurut Wahyu Niyati tidak hanya bertugas memberikan MBG agar sampai tepat sasaran kepada penerima manfaat, tapi juga bertugas dalam hal komunikasi, informasi, dan edukasi untuk keluarga berkualitas. Jadi intinya pendengar, terkait dengan Anda yang menjadi sasaran terkait dengan ya sasaran MBG agar tepat sasaran gitu pendengarnya, ketika MBG dirasa kurang layak ataupun bahkan tidak layak sama sekali, jangan hanya diam menggerutu gresula kata orang Jerbonya, tapi tetap aja diterima, balikin ke SPBG-nya gitu ya pendengar ya. Untuk mumpung Pak Sudaryantonya, Pak Sudaryantonya menekankan bahwa SPBG harus memberikan layanan terbaik untuk masyarakat penerima manfaat MBG siapapun itu. Proses itu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi, dan pada pukul 23 nanti hingga pukul 24 Anda akan bersama kami dalam rangkaian Jazz Music.

0: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Papa, main yuk.
5: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
4: Oh, dia main HP-nya.
6: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Mergudoro. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
1: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
2: 1 jam sebelumnya.
3: Berangkat yuk.
2: Gas.
3: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
2: Ah, risih pakainya.
3: Itu kenapa sih sabunnya cuma dilewatin belakang doang yang bahaya?
2: Ya gini aja, yang penting gak bunyi kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman

tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni ladrang. Lebih dari sekedar pesta laut, ladrang adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah.

0: ketika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi Pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang ada identitas yang harus terus dijaga.
1: Kota Cirebon, kota kan di pinggir laut.
0: Nadranan Cirebon, syukur melaut.

goyang. Saya bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda.

0: dua sepeda motor.
1: Kali ini ada sebuah box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirena sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa

0: proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

terbang sebelum Anda bisa menikmati rangkaian istirahat Anda malam hari ini, pendengar ya. Tapi kalau ada orang yang berbicara mengenai kalau biasa tidur pagi dini hari, tidur naik ini enggak bisa gitu ya. Sama dengan saya gitu, pendengar ya. Sudah terbiasa tidur di atas jam 12 malam, tetap aja gitu ya. Kalau tidur jam 1, jam setengah 2, jam 2 gitu ya. Kemudian bangun-bangun pasti sebelum azan subuh ya. Itu kalau lagi fit. Tapi kebanyakan gak fitnya kalau melek malam gitu ya, pendengar ya. Ya, tapi istirahatnya bisa melaksanakan sholat subuh lah bagi yang beragama Islam gitu ya, pendengar ya. Dan tentu pendengar, Pro 1 akan terus bersama Anda dalam rangkaian Jazz Music untuk kesempatan malam hari ini. Saya senang lagu ini, gak tahu kalau Anda senang tidak lagu ini, pendengar ya. Dari Arjan Bres dengan Leoni Leon gitu. Kayaknya suaranya menggetarkan kalbu gitu ya, mengambil sangat kasihnya. Bro 1 masih bersama Anda.

Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucing bercerita, wajar saja mereka memanjakan vokal dan pandai mengubah suara.

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api,

cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di

0: tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreatif.

0: juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siaran kami sepanjang hari ini di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,494,8 dan 89,1 MHz. Kata kami bertugas dari Jalan Brigjen Darson OP Pasirbon beserta rekan-rekan yang hadir pemancar Ru Dompiong Kuningan Haur Gelis dan Indramayu Tunipetika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Rub.

selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang dapat yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.5 udara mengantarkan acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari Selasa tanggal 1 September tahun 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 98.91, dan 89.1 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali lagi tetap

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
0: Rita Effendi.
1: Aziz Sutama.
2: Kita penuh.

0: sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar? Semoga Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam Cirebon pagi ini untuk edisi hari ini, Selasa 1 September 2026. Dan pendengar, untuk mengawali hari ini kita akan mengikuti Mutiara Pagi untuk edisi hari ini bersama Bapak Kiai Haji Ahmad Satori yang akan membahas mengenai membangun generasi berilmu, jujur dan berintegritas di era digital. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 atau di 0231-8493-259 atau 486374. Dan juga Anda bisa berinteraktif melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Dan kita buka saja untuk Mutiara Pagi kali ini.

0: Dan pendengar sudah hadir bersama saya Bapak Kiai Haji Ahmad Satori yang akan memberikan materi mutiara pagi kali ini. Kita sapa dulu, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Kiai. Alhamdulillah. Ini kita membahas mengenai generasi

marilah kita tidak lupa untuk bersyukur kepadanya. Rasa syukur inilah yang akan memberikan kepada kita keberkahan serta menambahkan nikmat yang akan Allah berikan kemudian kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini terus bisa kita rasakan dan Allah terus memberikannya dan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Begitupun kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja kita yang lemah, kita yang insyaallah tidak akan berdaya nanti di kelak yaumil qiyamah. Karena memang kita adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan dan kealpaan. Pastinya kita tidak lepas dari akan adanya hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari itu kita membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan yang bisa kita harapkan adalah pertolongan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita masih berkesempatan diberikan umur panjang untuk tidak lupa sampaikan selalu salawat dan salamnya kepada beliau. Mudah-mudahan harapan kita, kita mendapatkan syafaatnya kelak. Dan insya Allah pastinya walaupun kita lemah, walaupun kita tidak berdaya, tetapi ketika kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan hilang. Pemirsa kaum muslimin muslimat, pecinta radio Republik Indonesia Kota Cirebon yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai makhluk Allah yang mulia diberikan amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah mengurusi, memimpin dan memberikan kebahagiaan dan ketenteraman serta kedamaian kesejahteraan di muka bumi ini dengan menjadinya kita sebagai khalifah pemimpin dan juga sebagai makhluk Allah yang diberikan amanah untuk beribadah. Tentu saja tidak lepas untuk bisa mengatur baik kita sebagai posisi kita sebagai pemimpin ataupun kita sebagai hamba Allah yang diberikan amanah untuk beribadah. Maka tentu saja tidak boleh untuk meninggalkannya, yaitu kita menjadi seorang yang memiliki ilmu. Karena jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira didatangi oleh malaikat Jibril. Wahyunya adalah berintikan untuk pertama kali Rasulullah diberikan agar apa? Membaca Iqra surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Iqra. Ini adalah membuktikan, menegaskan bahwasannya pertama kali yang harus kita tanamkan, harus kita miliki, harus kita mendapatkan bekal adalah apa? Iqra, membaca. Bacalah. Baca dalam arti sempit adalah kita membaca teks. Artinya dengan kita membaca itu kan perlu, dengan kita ingin bisa membaca perlu dengan belajar. Perlu dengan kita mengetahui huruf-huruf, kalimat-kalimat, dan bahkan rangkaian-rangkaian kata-kata yang penuh, baik itu secara ringan maupun secara luas, yang perlu kita pikirkan maksudnya supaya jelas. Apalagi kita kalau iqra bacanya adalah secara luas, artinya kita bisa akan mengetahui, bisa memahami sebuah situasi, sebuah kondisi, sebuah lingkungan, wilayah, bahkan mungkin dunia. Kita harus bisa menganalisa, membaca, melihat, merenungkan. Dan itulah perlu adanya sebuah ilmu. Artinya kita adalah sebagai manusia, walaupun apa, sebagai pemimpin, sebagai orang yang diberikan amanah ibadah, tidak boleh lepas dengan adanya ilmu. Karena ilmu inilah sebagai pemberi cahaya buat kita untuk bisa membuka sebuah pengalaman, sebuah pengetahuan yang mungkin dan harus dan kita tidak bisa mengerti itu. Maka kuncinya adalah ilmu. Nah, kita harus belajar dulu. Kita harus bagaimana menggali dulu, memperdalam dulu, dan itulah yang dikatakan ilmu. Nah, apalagi terhadap generasi muda kita, sebagai generasi muda yang senantiasa di sini sudah mulai canggih, dan ini kecanggihan ini kan apa? Berkat ilmu. Kecanggihan, perkembangan, perubahan zaman, dari yang mungkin kata kitanya adalah manual, dari katakan kitanya tidak mengerti apa-apa, ibarat kita adalah orang desa, orang yang masih alami.

masih klasik, tetapi dengan perkembangan ilmu, dengan perkembangan yang kita katakan teknologi, digitalisasi, maka ini perlu adanya sebuah ilmu dan tanamkan kita kepada generasi-generasi kita, agar mereka tidak kaget, agar mereka bisa mengetahui, agar mereka bisa menyesuaikan perubahan-perubahan alam, perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan yang pastinya terus berkembang dan berkesinambungan ini. Maka generasi muda kita harus memiliki sebuah ilmu, dan ilmu yang dibutuhkan di era ini adalah digitalisasi, adalah ilmu yang mungkin harus kita tanamkan, adalah ilmu tentang keyakinan dulu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu ketauhidan. Kenapa? Karena pondasi ini adalah sebagai dasar, sebagai pengendali kita, agar kita di dalam melangkah, di dalam mencari, di dalam berinovasi, tidak lepas dari adanya sebuah prinsip yang harus kuat kita tanamkan, adalah ketauhidan. Karena kalau tidak diberikan ilmu, kalau tidak diberikan sebuah pondasi, yaitu ketauhidan kepada diri kita atau generasi kita, maka pastinya dia mungkin saja memiliki ilmu, apalagi yang tidak memiliki ilmu, pastinya akan bisa tergoyahkan oleh perubahan-perubahan zaman yang semakin kita sendiri yang menciptakannya, ya, sebuah perubahan alat-alat komunikasi, digitalisasi, tetapi kita juga akan tergerus, kita juga akan yang mendapatkan bahaya dari ilmu yang tidak kita topang dengan didasari dengan prinsip, yaitu ketauhidan. Oleh karena itu, dengan ilmu dan kita batasi, kita miliki dengan kendalikan, dengan prinsip ketauhidan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastinya insya Allah ilmu kita akan digunakan dengan sebaik-baiknya, ya. Ilmu kita digunakan untuk kemanfaatan, ilmu kita digunakan untuk menjadikan kita sejahtera, ilmu kita gunakan dengan kecanggihannya, kita akan mendapatkan fasilitas, efisiensi dan lain sebagainya yang bisa memberikan hidup kita lebih nyaman, lebih enak. Kenapa? Karena ditopang dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus kita bertopang? Harus dikendalikan dengan prinsip ketauhidan, kepercayaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak dikendalikan, tidak ditopang dengan prinsip ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang kita dapat, ilmu yang generasi jalankan, generasi yang akan sebagai penerus, maka pastinya ilmu itu akan memberikan dampak yang negatif, yaitu kerusakan-kerusakan, bukan kemajuan. Memang kelihatannya adalah maju, tetapi di balik kemajuan itu adalah menggerogoti kerusakan-kerusakan, apalagi kerusakan moral, akhlak, karakter dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ilmu dibuat untuk membohongi, ilmu dibuat untuk menghancurkan, kejujuran sudah tidak ada lagi. Justru malah dengan ilmu yang semakin mantap, ilmu yang semakin dalam, justru di sini untuk mengelabui, membohongi dan kejujuran sudah tidak ada lagi. Bagaimana kita sebah saat ini? Kalau waktu dulu orang itu mudah sekali, ya, kita saja di Indonesia atau kita di daerah kita waktu dulu, ya, contohnya adalah ketika kita memiliki sebuah tanah, ya, batas-batasnya gampang saja kita katakan ini punya saya.

Tetapi sekarang, ketika kita hanya mengatakan batas tanah itu adalah si A, si B, si C, si D, maka wah, saat ini adalah bisa jadi bumerang, bisa jadi bahaya. Apa bisa jadi bahaya? Dari orang-orang yang dikatakan memiliki ilmu, yang tidak memiliki ilmu, dan mungkin pengalamannya juga ditambah dengan pengalaman yang kurang, mereka akan selalu akan mendapatkan kebohongan-kebohongan. Itu biasa. Banyak sekali ya kasus-kasus adanya sertifikat ganda, adanya batas-batas yang sudah tidak jelas lagi. Nah, disinilah kita, kenapa terjadi seperti itu? Dia memiliki ilmu, tetapi karena tidak memiliki sebuah keyakinan prinsip, yaitu kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mudah untuk melabui dengan ilmunya. Dengan ilmunya dia justru tidak memberikan pencerahan, malah memberikan perpecahan. Disinilah perlunya kita dapat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya baca Iqra untuk bisa membuka pengalaman, membuka wawasan, membuka sebuah cakrawala. Tetapi juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu harus membacanya dengan bismi rabbik, dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditopang dengan ketauhidan. Nah, ditopang dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya suatu zat yang bisa mengendalikan kita, yang bisa memberikan petunjuk kita, yang bisa mengawasi kita. Karena dengan keyakinan itulah maka kita akan terbatasi dengan ketentuan-ketentuan yang memberikan manfaat, yaitu terutama kejujuran. Artinya ilmu bisa dirasakan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika kita tidak akan terprosok oleh kesalahan-kesalahan karena ilmu kita. Jadi kita bangun generasi yang berilmu, tetapi juga generasi yang jujur. Coba di sini kita banyak sekali ya akademisi-akademisi, kadang-kadang data-data penelitian, nah, data-data yang harusnya dimasukkan, sama semuanya hampir di semua lini, di semua sektor, di semua instansi, di semua kadang-kadang tempat lain, karena adanya ketidakadanya kejujuran. Maka ilmu yang ini kan di medsos ya, zaman digitalisasi ini kan medsos ini adalah sebuah alat yang canggih buat kita. Kalau umat Islam adalah alat yang Allah berikan kepada mungkin pemahaman atau bekal yang memang diciptakannya sih bukan oleh orang Islam, tetapi kita bisa merasakan bagaimana kita bisa dakwah, bisa luas, yang tadinya sekupnya adalah sekup wilayah, daerah, tetapi kita sudah terbuka luas, yaitu mencakup dunia seluruhnya, bisa diterobos, bisa dijangkau dengan apa? Dengan kecanggihan alat ini, dengan kecanggihan perubahan-perubahan zaman ini. Tetapi ketika kita dipegang, ketika kita digunakan, ketika kita tidak diambil kesempatan yang baiknya, justru menjadi bumerang bahaya bagi kita semua. Ya, ketika kita waktu dulu orang itu berdosa atau melakukan kesalahan hanya sebatas kecil desa, tetapi kita kalau berbuat salah, berbuat yang tidak baik, wah sudah tersebar kemana-mana. Karena apa? Karena kecanggihan dari era sekarang ini, medsos, digitalisasi inilah yang bisa memberikan peluang untuk diinformasikan, untuk disebarkan secara luas. Maka dari itu, ketika ilmu kita digunakan dengan sebaik-baiknya, maka pasti kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Ya. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul 'ilma darajat, dan juga orang-orang yang berilmu. Nah, ketika ilmu kita digunakan dengan sebaik-baiknya, kemanfaatan, kemaslahatan bersama, kemaslahatan untuk umat, maka kita akan diangkat. Begitu juga kita ketika memanfaatkan medsos dengan sebaik-baiknya, tutur katanya, perilakunya, sikapnya, tunjukkan dalam medsos itu sebuah kebaikan-kebaikan, informasi-informasi, ilmu-ilmu yang bermanfaat, pastinya kita akan terangkat, akan viral, akan terkenal, bahwa orang ini atau komunitas ini adalah mesir yang baik-baik. Nah, itu. Tetapi ketika kita gunakan dengan tidak baik, nah ini bahaya. Maka itu, kita keilmuan kalau tidak dibarengi dengan kejujuran, maka akan berbahaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meng-warning kita dengan apa? Dengan sebuah

hadis alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaknya kita pegang teguh atau kita betul-betul laksanakan kejujuran, ya. Karena apa? Kejujuran adalah menunjukkan kepada kebaikan. Nah, dengan orang jujur pastinya orang akan enak, ya. Akan mendapatkan sebuah ketenangan, ketentraman, tidak merasa dibohongin, tidak merasa kecewa. Karena apa? Adanya kamuflase, adanya penipuan, adanya ketidakbenaran. Yang A dikatakan B, yang B dikatakan C. Nah di sini kan maka apa? Kekecewaan yang ada. Tetapi ketika kita berkata jujur, berbuat yang sebenarnya, berdasarkan fakta yang real, yang nyata, maka apapun yang akan kita terima, baik berupa informasi, berupa ucapan, berupa tindakan, maka dengan kejujuran kita akan, maka itulah yang namanya kebaikan. Memberikan manfaat, memberikan sebuah ketentraman hati kita, kenyamanan jiwa kita, dan kebebasan dalam kita melangkah, tidak akan kekhawatiran. Maka apa? Kebaikan itu inna ba innal birra yahdi ilal jannah. Dan reward yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang jujur, rewardnya adalah tidak tanggung-tanggung tuh. Apa? Jannah, surga, yang insya Allah kita semua bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman, surga adalah harapan terakhir, di mana kebahagiaan kita yang hakiki, kebahagiaan yang finish, kebahagiaan yang memang diidam-idamkan oleh kita. Oleh karenanya apa idam kita? Bekali anak-anak kita, generasi muda kita, untuk menghadapi zaman yang akan datang dengan ilmu, dan ilmunya kita topang, kita pagari dengan sebuah keyakinan kepada Allah, prinsip kebaikan, sehingga apa? Di dalam melakukan, menjalankan, memanfaatkan ilmunya, yaitu dengan selalu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kejujuran-kejujuran. Begitu juga sebaliknya, ketika kita tidak jujur, ketika kita tidak bisa melakukan kebenaran, maka tidak akan bisa mendapatkan sebuah surga. Tetapi sebaliknya, kata Nabi, iyakum wal kadhiba, fainal kadhiba yahdi ilal fujur, fainal fujur yahdi ilal nar. Hati-hati, waspadalah akan kita melakukan kebohongan, karena kebohongan adalah akan menunjukkan kepada kita kepada dosa. Kepada dosa, dosa apa? Baik dosa itu kepada Allah ataupun kesalahan kepada manusia. Manusia dengan kita memiliki ilmu, kemudian kita bohongi, kita kelabui, kita tipu, kita manipulasi, mereka akan kecewa. Buat apa mereka punya ilmu tetapi hanya menipu kita, hanya mengelabui kita, hanya menyalahkan kita? Orang pintar itu namanya, kata orang Jawa, orang pintar keblinger namanya, ya, orang pintar keblinger. Nah sehingga apa? Yang demikian ini adalah mengarah kepada sebuah dosa, sebuah dosa. Dan dosa, kesalahan yang ia lakukan karena ilmunya. Kalau kebohongan dilakukan dengan tidak tahu, itu masih diamaafkan. Tetapi kalau kebohongan dilakukan dengan kita mengetahui, dengan kita ilmunya, maka itulah yang akan berbahaya. Ketika kita melakukan kebohongan, maka apa? Itu akan memberikan kejelekan, dosa. Dan dosa pastinya akan mendapatkan tadi reward lagi, yaitu ke neraka. Jadi akibat dari dampak, dari resiko, dan balasan dari orang yang tidak jujur, tidak ada lain adalah, karena apa? Ini akan mencelakakan, membahayakan orang lain. Bukan saja orang lain, tapi dirinya sendiri pun berarti tidak meyakini bahwa ilmu itu memberi kemanfaat. Nah, oleh karena itu, ketika kita memiliki ilmu, maka kita topang dengan keyakinan kita kepada Allah. Pastinya ilmu yang kita dapatkan adalah kita jalankan dengan sejujur-jujurnya, dengan sebaik-baiknya. Maka dengan inilah kita memiliki harus sebuah integritas di era digitalisasi. Kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita katakan. Kita tidak boleh menjadikan perubahan, ya, zaman kemudian kita terpengaruh. Selalu memiliki integritas kita, bahwa kita adalah hak yang benar. Jalankan sebuah kebenaran. Ilmu adalah memberikan manfaat. Berikan ilmu kepada orang lain agar orang lain pun merasakan nikmat yang dari kita, diberkati ilmunya. Jadi jangan sampai kita memiliki sebuah ilmu kemudian untuk mencelakakan orang lain, untuk menipu orang lain, untuk mengelabui orang lain. Makanya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita baca, dan bacanya dengan diawali dengan asma Allah. Agar apa? Agar di dalam kita mendapatkan sebuah ilmu tetap selalu, dan relevansinya kita adalah tidak dali mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin itu saja, Mas Harun. Ya,

0: bisa diteruskan dengan tanya jawab.
1: Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 081324951935 atau melalui telepon di 02318493259 atau 486374 di Mutiara pagi kali ini. Ditunggu hingga pukul 5:50 waktu Indonesia Barat. Dan Pak Kiai, ini sebelum kita ke pertanyaan yang masuk ya, ini masih ditunggu ya. Saya akan bertanya terlebih dahulu Pak Kiai.
0: Iya.
1: Ini kalau kita lihat ya, memang di era digital ini Pak Kiai, informasi itu cukup cepat dan juga sulit untuk kita bendung gitu Pak Kiai, karena memang kita bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun selama masih ada kuota internet gitu ya Pak Kiai. Nah ini sekarang ini banyak sekali fitnah-fitnah ya Pak Kiai yang bermunculan, baik itu untuk menjatuhkan agama Islam, Rasul dan lain sebagainya Pak Kiai, dengan mengatasnamakan ilmu pengetahuan Pak Kiai. Apakah ini tanda akhir zaman gitu Pak Kiai?
0: Ya terima kasih Mas Arul. Ya tadi kan sudah jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Nah di sini kan memiliki makna bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengarungi dalam kita sebelum apa-apa itu harus dibekali dengan ilmu, ya, yaitu ikra. Tetapi ilmunya itu bismi rabbik, ya, dengan asma Allah. Artinya di dalam kita memiliki ilmu itu tidak lepas dari asma, agar apa? Ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita miliki adalah memiliki sebuah kendali agar tidak disalahgunakan. Nah, ketika kita menyalahgunakan sebuah ilmu kan bahaya ini. Ya, hadis itu nah ini. Makanya ketika kita juga memiliki sebuah ilmu ya harus kita waspada, harus tetap pada jalur yang Allah, ya Allah. Nah, itulah ketika orang membohongi orang memiliki apa keilmuannya dibohong apa digunakan untuk kebohongan-kebohongan dan itu berdasarkan ilmu ya akhirnya mencelakakan orang, ya mencelakakan orang. Oleh karena itu dengan ilmu itu kan kalau orang bodoh kesalahannya ya semaksimal-maksimalnya dengan kebodohan, tapi kalau orang yang berilmu tadi medsos apa jadi memberikan fitnah yang bahaya, dan ini kan sebuah ilmu yang tidak ditopang oleh bismi rabbik tuh. Nah, itu bahaya. Ya, kalau waktu dulu apalagi kita bohongnya mungkin satu daerah, satu tempat, tapi sekarang kalau dimasukkan, kalau di medsos kan wah sudah kemana-mana, ini lebih bahaya lagi. Ya, nah itu Mas Arul.
1: Oke, kita kembali dengar dulu Pak Kiai ke penonton. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: hari.
1: Ya, Ibu, silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yai Haji Dr. Ahmad Satori.
2: Waalaikumsalam Bunda Indra.
0: Terima kasih.
2: Suara ayam yang bagus, Bunda.
0: Kenapa?
2: Suara ayam.
0: Oh.

0: mau lihat rawat pasti ya. Kalau saya yang memelihara tanaman rumah kami mirip hutan ini.
1: Bisa silaturahmi ya bunda.
0: Iya. Ditunggu Pak Haji Anus.

0: bumbung Arnyong sama bule.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, Bunda Indra di pelayangan. Betul itu kan sebuah pengembangan, adanya sebuah istilah tadi, ilmu adalah mencerahkan, agama memberikan ya olahraga jadi bergairah, semuanya seni jadi indah. Itu kan dari ilmu sebetulnya, sehingga bisa tercetus sebuah kata-kata yang indah seperti itu. Nah, tetapi dengan kata-kata yang indah seperti itu lupa itu bahwa itu adalah sebuah ilmu yang Allah anugerahkan. Maka dari itu ketika kita ingin meyakini atau memiliki keyakinan bahwa apa yang kita lakukan akan kita dapatkan. Kalau kita melakukan kebaikan adalah akan mendapatkan kebaikan, kalau kita melakukan keburukan akan mendapat keburukan, kembalinya kepada diri kita. Itu bisa seperti itu kalau dalam apa ikra'nya itu bismirabbik. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala memiliki prinsip ya bahwa itu adalah ilmu yang dari Allah. Kita anugerahkan adalah ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan pondasi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika lupa bahwa ilmu adalah dari Allah, kemudian ilmu itu untuk kemanfaatan dan kembali kita akan mendapatkan pahala dari Allah, maka lupa itu kata-kata itu. Bahkan kadang-kadang ya kita enggak merasakan bahwa apa yang kita lakukan seolah-olah enggak ada berdampak, tidak ada berdampaknya kepada kita. Padahal tadi ya saya pernah mencontohkan bahwasanya apa, kita masak sayur ingin enak ya tergantung kita ya, apakah kita meraciknya, memasaknya dengan sebaik-baiknya atau tidak ya tergantung kita. Ketika kita memasak sayur asam misalkan dengan bumbu porsi yang sama, porsi yang benar, porsi yang sesuai dengan takaran airnya, bumbu dan lain sebagainya, pecin dan pastinya enak. Tetapi ketika kita melakukannya, masaknya dengan asal saja, ya kita pun tidak akan mendapatkan sayur atau hidangan yang akan kita rasakan dengan rasa enak. Nah itu tergantung kita. Itu Bunda. Nah bisa seperti itu karena apa? Karena ikra'nya itu dengan ikra' bismi rabbik. Nah, insyaallah kalau ikra'nya, membacanya, ilmunya adalah dengan nastas nama Allah, dipersembahkan untuk Allah, diyakinkan bahwa ini adalah milik Allah ya, insyaallah akan memiliki sebuah prinsip seperti itu. Akhirnya untuk memberikan manfaat ilmunya. Itu Bunda menurut saya.
2: Oke, okay. Kita akan telepon lagi Pak Kiai.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Pagi.
2: Pagi juga.
3: Ibu Dini diterbit.
2: Silakan Ibu Dini.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dini.
3: Iya, ini saya mau alhamdulillah dengan adanya ilmu ya, walaupun

0: yang positifnya yang diambil yang baiknya, yang jeleknya biar dijauhkan. Karena agama itu semakin kesana pasti katanya kiamat ya, kapan-kapan insya Allah mau datang. Nggak tahu bagaimana. Itu aja yang tahu saja. Jadi ya, gimana pencerahannya. Terima kasih dengan adanya radio juga aku ambil. Yang diri punya di radio, yang nggak sekolah tinggi, nggak mondok, tapi aku ambil di radio. Baik, terima kasih sekian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau satu pertanyaan lagi Pak Ustaz?
2: Ini bukan pertanyaannya Bu Dini, Bu.
1: Mungkin tanggapan Pak.
2: Tanggapan, iya. Iya betul Ibu, manfaatkan itulah sebuah memilih ilmu yang memiliki manfaat. Di mana saja, kapan saja ketika kita mengambil yang baik, yang manfaat, ya semuanya kebaikan insya Allah dapatnya. Tapi sebaliknya kalau kita ngambilnya yang jelek, saya kan dapatnya kejelekan ya, itu semuanya ada plus minusnya ya. Semuanya itu aja mungkin ya.
1: Oke. Ya ini ada pertanyaan dari Ibu Aminah di Gantar Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Katanya ada orang yang sirik sama temannya sehingga dia menyimpan sesuatu, ada tanah merah, ada jarum, rambut dan sebagainya disimpan di rumahnya, di warungnya. Lalu orangnya ini pelan-pelan jadi sakit parah, tidak sembuh-sembuh dan jualannya sepi, duitnya habis untuk berobat dan segala macam. Apakah itu betul? Ada ilmu seperti itu Pak Ustadz? Dan kalau iya, gimana hukumnya? Mohon maaf sebelumnya, terima kasih.
2: Ya, terima kasih Ibu Aminah di Gantar. Ya. Ya, memang ilmu ini adalah sebuah ilmu yang mungkin tidak kasat mata ya. Sama dengan kita adanya pulsa ya. Adanya pulsa itu kan tidak kasat mata jual beli. Ya ada pulsa, tapi kalau bagi orang yang nggak percaya kemana sih pulsa itu, pengen tahu pulsa kayak apa yang nggak bisa dilihat. Ada pulsa, kuota ada kan gitu. Mungkinnya ada sampai ada ukurannya, sekian giga, sekian mega, sekian itu ada. Nah itu juga ya ada bagi orang yang mengerti. Tapi bagi orang yang tidak mengerti ya dianggapnya tidak ada. Ya tidak ada. Jadi ilmu juga berdasarkan pengalaman orang. Kita ya kalau bagi orang yang nggak ngerti, masa sih besi, masa kabel, masa cuma kayak gitu kok bisa jadi ngomong, bisa luas suaranya, kok seperti apa sih itu komponennya, dari bahan-bahannya apa ya. Nah ini kan kalau kita renungkan juga tidak masuk akal yang besi, besi bisa terbang. Iya. Air atau cairan bisa memberikan gerakan gitu, mesinnya. Nah itu kalau kita pikirkan seperti itu juga sama seperti itu, ada sebetulnya. Nah bagi orang yang bahwasannya memiliki ilmunya, ada. Dan itulah ada, kan ada istilahnya ilmu ini sihir ya, ilmu sihir, di mana ilmu ini adalah tidak bismirrabbika. Jadi untuk mencelakakan orang, tapi kalau ilmu yang bismirrabbik akan memberikan manfaat ya, yaitu ilmu hikmah, ilmu apa bahasanya, mauna haromah. Nah, itu jadi ilmu sihir namanya. Dan ilmu ini adalah memang bersumber dari kendalinya setan. Maka apa kalau setan kan gak senang untuk kebaikan, maka senangnya untuk mencelakakan orang. Nah itu jadi ada ilmu yang tapi ya, ada juga bagi orang yang mengetahui, sama dengan kita tadi, bagi orang yang mengetahui pulsa itu ya ada. Tapi bagi kita orang yang gak ngerti pulsa, apa sih pulsa itu ya, gak ada ilmu, malah kita gak bisa bagaimana caranya membuat pulsa tuh, seperti apa sih kok bisa gitu ya. Nah ini jadi ada ilmu itu, dan itu ilmu yang tidak bismirrabbik. Ya kalau bismillah akan memberikan manfaat, bukan mencelakakan. Nah inilah, jadi ilmu ada itu, tapi untuk mencelakakan orang. Akhirnya apa ya, didorong oleh hawa nafsu itu, kebencian. Ya kroni-kroninya juga kroni-kroni yang tidak benar juga, kebencian, ketidaksukaan. Nah muncullah ilmu yang sihir itu, mencelakakan, dan katanya bersumber dari dorongan-dorongan setan dan hawa nafsu itu.
1: Ya itu. Ya Pak Kiai, ini ada pertanyaan dari Yunus di Cirebon. Oke, sekarang ini apa-apa kita tinggal googling atau kita lihat TikTok. Dan ilmu agama juga banyak berseliweran di media sosial dalam bentuk potongan video pendek. Ini kuncinya adalah video pendek nih Pak. Pertanyaannya, apakah cukup bagi anak zaman sekarang yang mencari ilmu agama hanya dari media sosial tanpa harus duduk di majelis taklim atau ngaji langsung ke guru? Takutnya malah salah paham. Karena tadi potongan pendek itu Pak.
2: Betul, iya betul.
1: Ya, seperti apa nih Pak?
2: Ya, terima kasih Pak Yunus. Sebetulnya kalau orang yang sudah memiliki ilmunya, tidak cukup dengan apa? Potongan pendek, harus penasaran. Ini sebetulnya apa sih yang dimaksudkan? Nah ini. Tapi kadang-kadang orang sudah puas seperti itu. Nah ini nah, yang memang tidak bismirrabbik, makanya bismirrabbik penting. Jadi kita cari ilmu ikhra, tapi ikhra-nya bismirrabbik. Ketika kita mendapatkan ilmu yang separoh, ilmu yang tidak tuntas, ilmu yang hanya sekilas, maka harusnya apa sih sebetulnya yang lebih luasnya, maksud yang sebenarnya seperti apa, itu harus digali lagi. Nggak apa-apa ilmu

0: Makanya saya enggak, walaupun di medsos, kalau kita gali terus akan mendapatkan sumber aslinya. Tapi ketika kita putus dari sumber aslinya, yaitu berbahaya. Enggak boleh kalau ilmu. Sehingga apa? Mencari ilmu dimanapun sebutnya sama saja. Enggak apa-apa. Yang penting kita ilmunya untuk memberikan manfaat. Tapi gali sumbernya sampai mana. Itulah orang yang betul-betul yang berilmu, yang memiliki pengen ilmu, yang bertanggung jawab tadi, jujur, ya harus digali terus, ditelusuri terus. Sehingga bisa ketemu sumber aslinya dari mana. Jangan putus-putus, kalau putus-putus kan enak. Kita makan putus-putus, wah ya gak enak juga, gak nikmat. Kita ngobrol putus-putus, ya gak enak juga. Walaupun ketawa, tapi putus sampai jadi gak enak. Yang enak itu selesaikan sampai tuntas. Makan, ya kalau ada sepiring ya kita piring, tuntaskan. Ngobrol, tuntaskan kalau bisa, kalau ada waktunya gitu. Kalau gak ada, sambung lagi, ya gitu. Jadi kalau putus-putus gak enak.
1: Oke, okay. Gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita nggak boleh lihat hanya sepotong-sepotong ya,
0: jadi bahaya
1: itu. Takutnya nanti ada yang kurang lah, gitu. Betul. dalam penyampaiannya. Nah, pertanyaan lagi nih Pak Kiai ya. Dari siapa nih? Ada Randy. Pertanyaannya Pak Kiai, sering kali kita tanpa sadar ikut menyebar berita atau informasi yang belum tentu benar atau hoax ya, karena judulnya provokatif. Ya. Dalam Islam bagaimana pertanggungjawaban digital? Digital kita di akhirat nanti terhadap jari-jari kita yang gemar menyebar berita tidak jujur atau fitnah ini, antara tidak sengaja maupun disengaja gitu Pak Kiai.
0: Terima kasih Pak Randy. Ya, ketika kita melakukan kejujuran, kebaikan, pastinya akan diberikan pahala. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan sebuah kejelekan, membahayakan, juga akan mendapatkan sebuah balasan. Artinya maka dari itu, apalagi kita ini medsos, lebih bahaya lagi, lebih luas lagi. Wah, kalau kita ngobrol sama orang tanpa detail kan hanya satu. Tetapi ketika kita awas, harus sadari, ketika kita ngobrol, ketika kita menyampaikan di medsos, bukan satu orang, bisa jadi satu orang yang melihat, tapi banyak yang melihat, jadi banyak juga. Nah, ini resikonya Pak. Oleh karena itu, semua ya tadi apa yang dikatakan Bunda Indra itu, kita yang melakukan pasti akan merasakan gitu. Ya, kita mengerjakan pasti akan kita mendapatkan. Nah, jadi jangan sampai kita apalagi dikira, pastinya itu kita lakukan adalah, ya kalau kita ngetik kan berarti kita pasti tangan kita akan capek. Nah, itulah. Jadi kita juga akan merasakan. Oleh karena itu kita harus lebih hati-hati. Yang kalau nilai waktu dulu adalah dosa kita bisa satu, tapi sekarang bisa 1000. Kenapa? Orang melihat kita, melihat dan kejelekan kita, sakitnya mereka meniru. Nah, mandala ala khairin falahu mislu ajri, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, pahalanya akan sama dengan orang yang mengerjakan. Nah, ketika kita melakukan, orang ada meniru kita, wah bahaya. Nah, itu kita mengalir sebuah dosa-dosa yang tidak terhingga bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu, nah, semuanya akan memberikan balasan dan dampak kepada kita. Nah, gitu.
1: Okay. Ya, Pak, ya, mungkin satu pertanyaan lagi tapi dijawab singkat saja Pak. Ini terkait dengan views ya. Ada Yuki. Pak Ustadz, banyak anak muda yang sekarang ngejar views, like, dan pengen jadi influencer terkenal. Kadang caranya ini, cara pansosnya ini kurang bermanfaat demi cuan gitu, atau demi uang gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengarahkan mereka ini agar punya integritas tinggi bahwa sukses di era digital itu bukan cuma viral, tapi juga bermanfaat dan juga kejujuran gitu Pak. Ya.
0: Singkat saja. Terima kasih. Jadi seperti ini prinsipnya, ketika kita melakukan sebuah kebaikan, ya membuat sebuah inovasi yang bermanfaat, pastinya akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan bagian. Jadi jangan prinsip kebalik ini, prinsipnya ingin viral dulu, akhirnya apapun dilakukan. Jangan, tapi bagaimana kita orang bisa menarik, kita tertarik oleh kita, ya kita buat yang terbaik. Nah, yang terbaik itulah yang disukai oleh orang ini apa. Nah, tapi dengan kebaikan itu bukan berarti pastinya akan dapat cuan. Jadi jangan sangat dapat cuan dulu. Nanti kalau dapat cuan, ya yang penting tampil, yang umumnya apa, yang mereka jadinya salah. Jadi, tetapi ketika kita melakukannya sebuah kebaikan yang orang lain adalah menyukainya, dan itu kebaikan, pastinya kita akan mendapatkan cuan. Nah, tidak akan mungkin kalau kita lakukan dengan kebaikan, dengan bagus, orang dan tidak mau suka kepada kita, pastinya banyak orang yang suka. Kalau banyak orang yang suka, pasti cuan datang. Tetapi jangan kembali nanti kita harapannya cuan, tetapi banyak orang yang gak suka kepada kita, akhirnya cuannya gak ada, kita percuma. Ya, terima kasih.
1: Pak Kiai, singkat saja untuk kesimpulan tausiah kali ini.
0: Ya, terima kasih Mas Arul. Jadi marilah kita dalam era digitalisasi ini, kita harus tidak boleh lepas dari adanya kita bekal, yaitu ilmu. Dan ilmu kita harus ditopang, harus dipagari dengan ilmunya, dengan bismi robbik. Sehingga apa? Dengan ilmu yang bismi robbik, ilmu yang kita dapatkan adalah untuk kebaikan dan kejujuran kita. Dan dengan kejujuran ini,

0: sebagai integritas kita. Itu lakukan ucapannya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita orang yang mendapatkan ilmu memberikan kejujuran kepada kita untuk kebahagiaan kita, dan mudah-mudahan dengan kejujuran inilah berarti kita ilmu kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetengan demikian ilmu kita akan memberikan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semua, walaupun perubahan zaman semacam ini, dengan ilmu yang benar, ilmu yang memberikan manfaat, ilmu yang selalu ditopang dengan nama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ilmunya akan selalu memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Satori untuk Mutiara Pagi kali ini. Dan saya tutup Mutiara Pagi kali ini, selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah pagi.
2: Sudah bersama kami dalam Mutiara.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: 2025-2026 data kemarin itu hampir 5.000 Cirebon itu. Cuma alhamdulillah yang 2025 sudah diarikan lagi, sudah ditarik lagi 2025. Jadi yang muncul 2026 lumayan warga kota Cirebon.
2: Mulai saya cek lagi, kita memang sudah memenuhi target di bulan Agustus ya, sekitar 35%. Memang kan target dari pemerintah itu kan dalam setahun 50%-nya. Nah, insya Allah tercapai sih nanti sampai akhir tahun. Kebetulan memang ini kami nggak cuma yang datang ke puskesmas.
0: Sari berita, Dinas Sosial Kota Cirebon mencatat 2.800 bantuan sosial ditangguhkan di tahun 2026. Masyarakat diharapkan aktif ikuti cek kesehatan gratis. Bersama saya, Aru Anwar, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Sosial Kota Cirebon mencatat hampir 2.800 data bantuan sosial ditangguhkan di tahun 2026 karena terindikasi judol.
3: Dinas Sosial Kota Cirebon menjelaskan penangguhan bantuan sosial terhadap warga yang masuk dalam data terindikasi judi online atau judol. Penangguhan tersebut berdampak pada tidak cairnya bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahroni mengatakan, data penerima bansos yang terindikasi judol tidak hanya berasal dari Kementerian Sosial. Data tersebut juga berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta pihak lainnya. Agus mengungkapkan, jumlah warga yang masuk dalam data penangguhan bansos akibat indikasi judol di Kota Cirebon cukup besar. Data tersebut tercatat sejak awal 2026 dan masih berpotensi mengalami penambahan hingga akhir tahun.
1: 2025-2026 data kemarin itu hampir 5.000 Cirebon itu. Cuma alhamdulillah yang 2025 sudah diarikan lagi, sudah ditarik lagi 2025. Jadi yang muncul 2026 lumayan warga Kota Cirebon.
3: Agus mengatakan, penangguhan bansos bagi warga yang terindikasi judi online mengacu pada sejumlah dasar hukum, diantaranya Undang-Undang KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE. Setelah data indikasi judol muncul, masyarakat dapat mengikuti mekanisme penyelesaian melalui sanggahan maupun menu lainnya yang tersedia. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Gubernur Jawa Barat Kandi Dimulyani KDM dipastikan hadir dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kuningan dalam rangka peringatan hari jadi ke-528 Kabupaten Kuningan

0: yang akan digelar pada pagi ini Selasa 1 September 2026. Kehadiran orang nomor 1 di Jawa Barat ini berdasarkan rundown acara resmi yang berhasil dihimpun, Gubernur Jawa Barat dijadwalkan menyampaikan sambutan khusus selama 47 menit, yakni pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di gedung DPRD Kabupaten Kuningan. SPBG Jagara Kecamatan Dharma Kabupaten Kuningan menerapkan sistem pengolahan limbah cair menggunakan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, IPAL Portable, dalam operasi program makan bergizi gratis SPBG. Pengelolaan menyebut penerapan IPAL tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan aktivitas dapur gizi tetap memenuhi aspek higienitas sekaligus meminimalkan potensi pencemaran lingkungan. Mitra SPBG Jagara Kuningan, Deki, mengatakan IPAL yang digunakan telah memenuhi standar BGN dan layak setelah melalui pemeriksaan tim puskesmas. Limbah dapur disaring terlebih dahulu melalui alat khusus. Saat air dialirkan ke saluran pembuangan air, kondisi air sudah 80% steril, bebas dari residu kotoran, dan efektivitas sistem pengolahan limbah telah ditinjau oleh Satpol PP. Pengurus MPD IHMI Orda Kabupaten Cirebon 2026-2031 dilantik.
1: Kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
2: Pengurus Majelis Pimpinan Daerah MPD Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia ISMI, Organisasi Daerah Orda Kabupaten Cirebon masa bakti 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan berlangsung di ruang Nyimas Gandasari, Gedung Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Cirebon pada Sabtu 29 Agustus 2026. Ketua ISMI Orda Kabupaten Cirebon masa bakti 2026-2031, Dr. Haji Asad, mengatakan ISMI sebagai organisasi intelektual memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan di Kabupaten Cirebon. Ia menjelaskan bahwa transformasi SDM akan menjadi salah satu fokus utama melalui redesign mindset, penguatan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, serta kompetensi.
1: ISMI sebagai organisasi intelektual, organisasi cendekiawan muslim, tentu punya kewajiban bagaimana membantu kehidupan kita ini berdasarkan ilmu. Karena kalau tidak berdasarkan ilmu, itu akan kubius ya, akan nggak jelas arahnya kemana. Nah itulah alurannya, bahwa menjalankan kehidupan itu reasoningnya harus jelas, yaitu ilmu pengetahuan. Pengetahuan dan ilmu pengetahuan, sains teknologi, itu merupakan ayat-ayat Allah yang harus kita laksanakan, yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Oleh karena itu, kali lagi, mari kita niatkan bagi pengurus ISMI Orda Kabupaten Cirebon yang baru saja dilantik untuk berkontribusi mengamalkan ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama kita, untuk kita kolaborasikan dengan seluruh sumber daya yang ada di Kabupaten Cirebon untuk menuju Cirebon yang lebih baik lagi, lebih maju lagi.
2: Sementara itu, Bupati Cirebon Imron melalui staf ahli bidang hukum politik dan pemerintahan Sukana menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus ISMI Kabupaten Cirebon periode 2026-2031. Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap ISMI dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat, sekaligus menerapkan gagasan strategis dan program kerja yang berdampak langsung terhadap masyarakat serta mendukung program prioritas pembangunan daerah.
1: Atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon, saya menyampaikan selamat atas pelantikan pengurus MPD ISMI Orda Kabupaten Cirebon periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2021. Semoga kepengurusan yang baru dapat membawa ISMI ke arah yang baik dan membawa kemaslahatan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon pada umumnya dan khususnya bagi para anggota ISMI Orda Kabupaten Cirebon. Dan kami berharap pengurus MPD ISMI Orda Kabupaten Cirebon yang baru dapat bersinergi dan berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat yang ada di pemerintah Kabupaten Cirebon. Kami juga mengharapkan gagasan, pemikiran, strategis, dan program kerja cendekiawan muslim dapat diaplikasikan langsung dan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon dalam mendukung program-program prioritas di Kabupaten Cirebon.
2: Selain transformasi SDM, ekonomi, dan politik, ISMI Kabupaten Cirebon mencanangkan program Desa Cendekia sebagai upaya untuk menerapkan agenda transformasi di tingkat desa. Program tersebut diarahkan untuk pembangunan desa yang memiliki SDM berkualitas, kemandirian ekonomi, tata kelola yang baik, serta lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat. ISMI Kabupaten Cirebon juga akan memperkuat kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan berbagai jejaring untuk mengembangkan SDM, kewirausahaan, serta sektor pangan di Kabupaten Cirebon. Aura Auli melaporkan.
0: Kantor OJK

0: Cirebon menetapkan Desa Jagara Kabupaten Kuningan sebagai Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau Desa Eki. Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar dan Kepala OJK Cirebon Agus Muntolib. Kegiatan ini berlangsung dalam rangkaian Festival Bundes Jawa Barat 2026. Program Desa Eki ini ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan formal sekaligus meningkatkan literasi keuangan dan mendorong pemanfaatan potensi ekonomi desa secara produktif. Kepala OJK Agus Muntolib mengatakan Desa Eki tidak hanya berorientasi pada pembukaan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga membangun ekosistem yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai lembaga dan pelaku ekonomi. Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya menilai edukasi bagian tubuh penting untuk mencegah kekerasan seksual.
1: Kalau seandainya kamu melakukan hal demikian sampai meraba, itu bukan kasih sayang namanya.
2: Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya meminta orang tua meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Salah satunya dengan mengenali ciri-ciri anak yang mengalami pelecehan seksual serta memahami karakteristik pelaku. Ketua Komnas Perlindungan Anak Cirebon Raya, Siti Nuriani, mengatakan edukasi pencegahan kekerasan seksual harus diberikan sejak dini kepada anak. Anak perlu memahami bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain dan mengetahui bahwa tindakan meraba bagian tubuh tentu merupakan pelecehan.
1: Jadi yang selalu kita lakukan itu kan ada tadi yang kita bagi tiga ya. Tiga itu ke anak. Kalau ke anak itu yang tadi bagian apa saja sudah diketahui. Kalau seandainya kamu melakukan hal demikian sampai meraba, itu bukan kasih sayang namanya. Kalau meraba bagian empat hal ini, itu namanya pelecehan. Kita harus jelaskan gitu. Terus memberikan edukasi kepada anak itu bukan mohon maaf ya, kadang orang tua burung apa kayak gitu harus melakukan. Ya alat vital itu yang namanya gitu.
2: Siti mengatakan komunikasi antara orang tua dan anak perlu dibangun agar anak berani menyampaikan apabila mengalami tindakan yang membuatnya tidak nyaman. Lingkungan sekitar anak juga perlu menjadi perhatian karena pencegahan kekerasan seksual membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Dia menambahkan berdasarkan pengalaman Komnas Perlindungan Anak dalam pendampingan, pelaku dapat memiliki ketertarikan terhadap anak dan terus mencari korban. Kondisi tersebut membuat kewaspadaan orang tua dan masyarakat menjadi penting dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Vivi Slamyati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Indramayu menyiapkan anggaran sekitar 201 juta rupiah untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 1.000 nelayan kecil pada tahun 2026. Dana tersebut bersumber dari APBD Indramayu dan dialokasikan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan. Kebijakan tersebut menyasar nelayan kecil dengan ukuran kapal di bawah 10 groston. Mereka menjadi salah satu kelompok pekerja yang menghadapi risiko kecelakaan kerja ketika menjalankan aktivitas di laut. Bagi nelayan, jaminan perlindungan menjadi penting karena aktivitas melaut memiliki resiko yang tidak dapat sepenuhnya diprediksi. Kecelakaan kerja hingga kondisi darurat di tengah laut dapat berdampak langsung terhadap penghasilan dan keberlangsungan ekonomi keluarga. Kepala Diskala Indramayu, Edi Umaydi, mengatakan calon peserta terlebih dahulu menjalani proses verifikasi dan validasi melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk diperiksa. Edukasi sejak dini terhadap kebersihan lingkungan dapat membentuk karakter peduli lingkungan.
3: Kultur kita ini sudah terbiasa. Sebenarnya mindset ini memang seharusnya dari kecil.
4: Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dinilai perlu dibentuk sejak usia dini melalui kebiasaan yang dilakukan berkelanjutan. Pembentukan kebiasaan tersebut diharapkan mendorong masyarakat.

0: dewasa.
1: Kultur kita ini sudah terbiasa. Sebenarnya mindset ini memang seharusnya dari kecil. Dari kecil dia meningkat dewasa, remaja, dewasa, dan itu mudah-mudahan terbawa. Karena begini, kalau mindset itu tidak ada, Pak, yang ada kita ini masyarakat penghasil sampah. Contoh aja begini, kalau itu nggak ada nih, mindset itu tidak tertanam, dia dengan seenaknya habis minum, itu bisa dia buang.
0: Sambil menjelaskan, individu yang tidak memiliki kepedulian terhadap kebersihan berpotensi menjadi penyumbang sampah di lingkungan. Perilaku membuang sampah sembarangan menurutnya dapat terbentuk ketika kebiasaan menjaga kebersihan tidak ditanamkan sejak dini. Pembentukan karakter tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler bertema lingkungan. Kegiatan itu diharapkan memperkenalkan budaya bersih sekaligus mengurangi kebiasaan membuang sampah sembarangan. Rena Safira melaporkan.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Dinas Sosial Kabupaten Cirebon buka suara terkait hasil pemetaan ekonomi masyarakat terbaru

0: Dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN, komposisi kelompok desil 1 di Cirebon tercatat menyentuh 15% melampaui ketentuan Kemensos yang menargetkan 10%. Pemenahan data dan penajaman program bantuan terus disiapkan guna menekan angka tersebut. Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Asri mengatakan, kondisi ini memperlihatkan masih ada kesalahan dalam pemutakhiran data penerima. Kesalahan data bisa tak berbentuk inclusion error maupun exclusion error terjadi saat warga yang mampu masih tercatat di desil 1 hingga 5 dan berpotensi menerima bansos. Dinsos mendorong Pemdes dan kecamatan melakukan pemutakhiran data agar status warga sesuai dengan desilnya.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Ya, pendengar, berita olahraga kali ini, empat petarung dari cabur tarung derajat Kota Cirebon siap berlaga di babak utama Porprov Jawa Barat November 2026.
2: Rivalitas kita adalah para pemegang juara. Satu juara satu di Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri Gugus kemarin, lalu pemegang medali emas di Pekan Olahraga Mahasiswa, dan satu lagi memang adalah dari Kota Bandung sendiri, dan satu-satunya
3: empat petarung dari cabang olahraga tarung derajat Kota Cirebon saat ini tengah mengikuti sesi pemusatan latihan di wilayah Kota Cirebon bersama masing-masing perguruannya untuk bisa mengintensifkan performanya sehingga dapat bertanding dengan baik dan maksimal di ajang babak utama Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov pada November 2026 mendatang di wilayah Depok, Bogor, dan juga Bekasi secara menyeluruh. Kepada RRI, manajer kontingen cabang olahraga tarung derajat, Guru Opi Wijaya mengatakan sejauh ini keempat petarung tersebut tengah melakukan pemusatan maksimal dan berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kota Cirebon agar target meraih medali dari petarung-petarung dari cabang olahraga tarung derajat bisa terrealisasi dan tercapai di Porprov tahun 2026 nanti.
2: Sejauh ini untuk keempat atlet, yaitu nomor tarung putra dan satu nomor tarung putri, satu kelas tunggal putra ini kita memang sudah masuk keempat besar dari 27 peserta, artinya kita tinggal perankingan saja. Hanya saja kalau untuk seni gerak putra ataupun seni gerak yang lain itu, kita hanya ada satu, dua, dan tiga, tidak ada medali bersama ya, di juara tiga bersama tidak ada. Sementara di kelas seni tunggal putra ini, tiga diantaranya rivalitas kita adalah para pemegang juara. Satu juara satu di Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri Gugus kemarin, lalu pemegang medali emas di Pekan Olahraga Mahasiswa, dan satu lagi memang adalah dari Kota Bandung sendiri, dan satu-satunya tim yang sebagai pendatang baru yaitu Kota Cirebon di kelas tunggal putra. Lalu di nomor tarung bebas kita mengikuti dua nomor, yaitu kelas 58,1 sampai dengan kelas 61, 68,1 sampai dengan 71 kg. Adapun dari hasil uji tanding kita kemarin yang diselenggarakan di Korem 063, dua petarung kita ini alhamdulillah mampu mengimbangi atlet-atlet porprov dari daerah lain. Dalam hal ini dari Kota Depok dan Indramayu, kita berhasil juga memberikan performa perlawanan yang terbaik, dan masih ada sisa waktu untuk bisa lebih menajamkan lagi kedua petarung putra tersebut.
3: November nanti ini di mana?
2: Insya Allah kita akan bermain di Kota Bogor, tepatnya di Gor Vokasi IPD Kota Bogor.
3: Lebih lanjut, Guru Opi Wijaya berharap tentunya dukungan dan support dari masyarakat Kota Cirebon, pemerintah Kota Cirebon yang paling utama, agar bisa atlet-atlet tarung derajat maupun cabang olahraga lainnya meraih prestasi yang diharapkan di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat tahun 2026 di wilayah Bogor pada November tahun 2026. Aji Satria melaporkan.
0: Mendengar berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Arwan Har, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut

saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya

0: bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Beri hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyala! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan, mati lah aku!
3: Ya, kalau kamu...

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurklis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga. Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: jiwa, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia,

sosial dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran

balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita ada anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia,

0: problematika daerah hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.

Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat. Anda sedang mendengarkan Prosa

Dan ini prosedikan informasi dan inspirasi pendengar Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dipastikan hadir dalam rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kuningan yang akan memperingati hari jadinya ke-528 yang dihelat pada Selasa ini 1 September 2026. Dan kehadiran orang nomor 1 Jawa Barat ini menjadi agenda penting untuk memperkuat sinergi pembangunan antara provinsi dan daerah. Berdasarkan Rundown pada Senin yang dihimpun pada Senin 31 Agustus 2026, Gubernur Jawa Barat dijadwalkan menyampaikan sambutan khusus selama 47 menit yakni pukul 10.13 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat di Gedung DPRD Kuningan. Kehadiran Kang Deddy ini diharapkan mampu membawa angin segar serta arahan strategis bagi kebijakan pembangunan Kabupaten Kuningan ke depan. Rapat paripurna ini akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rahdi SC. Sidang ini akan diisi dengan sejumlah agenda penting, yakni pembicaraan singkat sejarah singkat Kabupaten Kuningan oleh Sekretaris Daerah Bu Kusmana SOSMSI, serta sambutan dari tokoh masyarakat nasional asal Kuningan yang juga menjabat sebagai Asop Kasal Laksamana Muda Dr. Yayan Sofian STMSI MTR Opsla. Dan masih bersama saya dengan untuk selanjutnya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT.JB dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan tax

0: Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Elia Nezara melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
2: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan

0: ekonomi nasional.
1: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
0: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyita uang